Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan, direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan, direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang tergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limusin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan

0: sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayu Ringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
1: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayu Ringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Ke tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7. Sudah dengan sapi limusin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah menikmati.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
1: Dengan semangat mungkin itu penuh
2: Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
1: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
2: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
3: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Ad Adha bersama-sama.
2: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
1: Itulah tadi yang telah
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Kita ikuti rangkaian acara selanjutnya, persembahan RRI Bone.

0: Salama ele mana kisili sureng. Alhamdulillah sireun tu seki paema di acara long kelonere ribone si bawa ya Imran Bate. Di eso kambi sih tanggal 20 arwah ulah 5/2020 ndang. Agama tu kare bata de to di ma pediulu rasa ba mende kolesterol tenang pode tadi jadi kontrol-kontrol ki aja tandre telu mangkok kondro di coto diandre lima mangkok ari ngeram ki aja taliwa-liwa tetap kontrol-kontrol idi. Jadi sila serang hari ini letuk apa baja mana kita apa andre yang bisa mengundang kolesterol jadi tetap kiwas pada sila serang di ya seadanya saja petip goreng dicoba jangan karena nikmat akhirnya berlebihan. Jadi papada biasa undang mana ki bergabung di acara elong kelong, makiri-kiri seleng, matelepo, mapilelong, dinolo arwah lima sedi, asera sedi lima sedi, arwah asera nolo sedi. Jadi engkai lona nate mapoji, sabraki matajeng, anak darah lebih darah ogi. Upari kantong pediku matajeng ale-ale moni mole buku toni rannu pedi malapilung sibali lino ahera bismillah lino ahera using keru pediku engkasi po jinala sitawe papo jinala warang parang teteki tulis si bawah cami maden dari batu mudokoimi aleku elong kelong.
1: Halo, elong kelong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran.
0: Waalaikumsalam, Pak Ince, silahkan.
1: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir batin juga, selamat berlebaran bersama keluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Elota atau palek, Pak Ince?
1: Elona no Bung Imran. Upari kantong pediku.
0: Oh iya, akhirnya selendik.
1: Jadi yang tadi sahabat kompi selama elemen ini minar izin wal faizin mohon maaf lahir dan batin kata Pak Alwi di Bone Selatan di bawah Pak Alinator minar izin wal faizin mohon maaf lahir dan batin karena bodoh kaman ini sia-sia sebab keluarga tak. Ya mana-mana nana pacalingana RRD Bone di gagaku pasang adi tanah podong sama niki sia-sia makotopa idi Bung Imran tanah podong kaki sia-sia sekeluarga di panjangkan umurnya di lapangkan rezekinya sukses selalu dalam karirnya lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ince Haris di Palongki, terima kasih Protoni Rorasi acara Longkelo mancaji patelepo pamulang di acara Longkelo yes. Jadi tangkelnya jole elo nadi silisureng aja ta maperi-peri matelepo napa de di fokus misengnya lona. Jangki makan dah dia tu penting lo nan penting makir-kir selekak bergabung kak dia depa ko tu du harga tembo formatna acara RRI belah. Jadi jangan kada lewang kelingai idina bawa pilih ngakak. Masih bobok sedih ku makro pendengar lo kasih sedih pendengar lo kan pilih lo nya jadi nah harga kecil na formatna acara napa apa yang kita perjuangkan dengan mencari lagu terbayarkan karena dipilih gitu. Gitu. Jadi sebelum terima telepon dan kelinga jelo iklan na Smart Friendly. Jadi matu pesi pura ye utri mani telepon tak cenampok moh. Kamu jadi menik.

0: Mendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe, itu semua butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia hilang dikit, wah, panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta gitu. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Sembilan satu FM.

0: Elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Ri.
1: Iye minal aidin wal faizin puang.
0: Maaf lahir batin Mas Ri.
1: Iye, ada pedang pun kaku kedesa satu puang.
0: Dia tu gagal sana. Dia gagal, aman terkendali.
1: Kesel petata juga gimana puang.
0: Baik, insyaallah, insyaallah. Lo kita mangkene lo ngagas Ri.
1: Lo nana puang. Agar di mau ni boleh buku Tony.
0: Siap, mau ni boleh buku Tony. Akhiri selain ni pale.
1: Lo nak pale na pale tukang ni untuk sabah kompi selama ini mana ki, tenap pada siapa mana ki, menelaji di luar pay sendi. Ada pedang pun aku kesalaku terkawang men ada tak salah lo pergi gimana. Ada pun sama pamula siapa aja lah tu siapa tu. Amin. Tanpa dosa ya, haki bahawa keluarga tak masing-masing. Amin. Untuk kekaku Alwi selama ini Toki tanpa dosa ya Toki sebab keluarga tak. Kata pajar di Pondre memuat reja Toki. Untuk yang mana-mana nak pacilingan elong-kelong di Gama Sengadi kedana tanpa dosa ya Neki negara kimur melampin dan lancar main jemaah mata dan lancar tu jaleta. Amin. Untuk pangimbang tanah podo sihat oki sebab keluarga ta tanah podo lancar main jemaah mata dan lancar tu pada leta.
0: Amin. Terima kasih Asri.
1: Terima kasih pangimbang.
0: Amin ya rabbal alamin makotopai di.
1: Iye. Iya Mas, di mana boleh di Bang Imran? Terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak telepon kita aja selesai di pada yang kena Inci Haris di Palongki, Asri di Ulo-Ulo. Elong-kelong.
2: Elek-elek, assalamualaikum Bang Imran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat elek Toki Sherly. Lo kitu mangkelinge lo ngaga.
2: Si Bali lino akhira.
0: Si Bali lino akhira siap akhirnya seleni.
2: Engke sabar setia salam ele maneki. Tena podo seha maneki si bawa keluarga ta. Engke kaji nopi sempat lagi. Salam ele kaji agak sembuh jamile kele. Engke tu irtan di bunne. Salam ele toki irta. Ikan sekampal irtan.
0: Puan, maka tahan si kampal Sherly. Terus?
2: Ikan tu isa aco di wado.
0: Iya.
2: Salam ele toki ta aco. Ikan tu ian.
0: Oh, tega lo ke Sherly? Oh, tiba-tiba menghilang pada sinyal. Jadi terima kasih untuk Sherly di MT Haryono, Mapilelona Fania si Balino Ahera dan kelinga jolo Elona Ardi Kabir upari kanto pediku. Napa matu Elona Joanna Bella moni mole buku Tony si bawa Fania si Balino Ahera. Selamat kimaring kalinga maneng.

0: si Bali lino ahera ela polefania purani putraka kita na poteri bermana ke selesai di jadi ini selesai aku baru bergabung napi mangkelinga acara elong kenari bone upal baka skipemeng elong agak tak sedia di yesoy di angkelo na tema poji sabraki matajeng anak darah lebih darah ogi matajeng ale ranu pedi malapielung siba bismillah lino ahera using keru pediku engka si poji nala si tawe engka to elona papoji nalawah warang parang teteki tulis si bawa cami maden ribatu mudo koimi aleku nolo arwah lima sedi asera sedi lima sedi arwah sera nolo sedi disimpeni jauh
1: elong kelong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jontor.
1: Iya,

0: Cening.
1: Mula macening.
0: Bismillahirrahmanirrahim, Pak.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya. Untuk angka salah tinere di bone minalai di palpaisin. Untuk sobat kopi minalai di palpaisin juga. Untuk Pak Nimrang gitu guys, semangat terus.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya, sila serang. Ini lagi oleh kita bergabung di 0 arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwah asera 0 sedi. Hello, hello.
2: Hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minal aidi wal faizin, Pak.
1: Iya, maaf lahir batin, Fajar. Bagaimana? Bagaimana suasana Lebaran di sana, Marwamo?
2: Alhamdulillah, Marwamo tuang.
1: Mega pas sompek lisu.
2: Jadi bawa tuang.
1: Jadi bawa. Iya.
2: Boleh ada, boleh bersenggar bawa.
1: Oh, nulis kecil kedai. Pura ni lisu waktu malape Idul Fitri to. Jadi dia pekasih negara jualan nunna. Kewangan. Lo kita mampir lo ngaga.
2: Tetapi tulis bawa apa?
1: Tetapi tulis bawa ya siap. Akhirnya selain ni pale Fajar.
2: Ya, angkat angkut kata sejatiku. Besar dari bone. Karena pada saya menentui masih keluarga sering keliru ya soy. Keringi lo mugi. Ketopa asri di Uruglo, selamat ya asri meringkelinya, ketopa sama di Bajo. Mana-mana na pang peringkelin na ilok di long.
1: Iye.
2: Sama kimi pa pang, nanti andre masulikun mak, masulikun manu eh.
1: Iye, insya Allah, insya Allah, terima kasih Mega. Uka bareng ya. Itu. Matu.
2: Terima kasih baik.
1: Sama-sama Fajar sehat-sehat. Iye.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mana di Mega Seluseredi serta pendengar setan RRI yang Nobi mana kimbo lo kebolana Dende Asri 04 kilo kibolai Fajar Nobi ki insyaallah. Tapi di situ dikasih Deno deki kelolau. Sedangkan keluarga dia dikunjungi nasabah di kali burta ini kesih di burta tinya seleper CDP ditajeng telepon di sira-sira di 05 sedi sira-sira di 5 sedi arwah sira 0 sedi elong kelong.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam igenye.
3: Iya mako anu di wajib sabon manis
1: iga.
3: Asma.
1: Oh asma, hei, leles itu saat wang keling sadat tak asma. Malah saki.
3: Pergi lagi lepas.
1: Oh kasih, nah tenap odom kata kita sedih.
3: Ya, kerana kemudian kita kembali
1: pon. Oh iya iya siap.
3: Iya, kita kesempatan kerja kita main juga kerja.
1: Baik, insya Allah terima kasih asma. Lo kita mangkring lo ngagam.
3: Di pilihan apa?
1: Oke, akhir selain ni palek.
3: Lena peletukan untuk sahabat kumpi selama ini maniki telepon dari saya maniki sebab keluarga tak kita ke Alwi di Bonsel selama ini toki kita pajar onai selama ini toki untuk yang mana-mana na pecilingan yang longkila di gamas ngadi selama ini maniki telepon dari saya maniki sebab keluarga tak nalancar mana jaman-jaman tak nalancar toi dalek tak
1: iya
3: untuk ini kena bodoh saya toki sebab keluarga tak mari lancar pe jaman-jaman tak dan lancar bapak dan lelik tak dan sukses ki selalu amin
1: amin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asma di Wajo dan Ketua Fajar di Pondre Jontor di jalan Gunung Bawah Karaeng. Jadi gana ini telus sila seradih diputarakan ini jolo telu telu elong elona teteki artinya bismillah lino akhira teteki tulisi bawa si bawa mudokomi alaiku selama ki meringkalinga.

0: Terima kasih KPMS Solo Seradi di acara Elong Kelonere Ribone. Terima kasih di mana pernah bergabung. Kemopelonan Natima Poji Sabraki Matajeng Anak Darah Lebih Darah Ogi Matajeng Ale-ale Randu Pedi Malapilung Using Keru Pediku Engkasi Poji Nala Sitawe Papoji Nala Warang Parang Si Bawa Cami Maden Riba. Terdaya telepota Solo Seradi di 0-5 Sedi Asera Sedi 5 Sedi Arwah Asera 0 Sedi Elong Kelong.
1: Long, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam, selamat lepoki. Ani di Urip Sumoharjo. Maaf lahir batin juga. Magnet tu kondisi sia-sia ni.
1: Belum pulang.
0: Kodoh, tapi ngapa murah tak deh?
1: Iya, bapak boleh kak malas di Eobai
0: dia tu. Tanggal lagi. Yo, lupa. Tengah kodoh ki. Enggak timbuk sudah seperti dulu di.
1: Ya, Pak. Biasa. Salam
0: buku,
1: Pak.
0: Salam buku. Oh, kasih.
1: Dari saja lah sedikit saja di rumah.
0: Poso nih.
1: Poso nah. Iya. Biarpun dari situ pun pergi di teras dalam pergi di teras, atur nafas dulu pas sampah.
0: Tetap di.
1: Iya.
0: Ya Allah. Semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Iya, Rasul. Ini RRI yang bikin saya semangat.
0: Masya Allah, siap.
1: Di setanganku megang HP, saya selalu berusaha untuk nelpon.
0: Masya Allah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Elo nggak tahu pada yang kelinga.
1: Nanti mau puji.
0: Siap, akhir selain nih, Pale.
1: Supirnya yang tuh pangali, kenapa udah sehat sih? Tiba keluarga kata ucok diuloi bawa bunda ana nah angka sawan tina RRI ya mana ina lady walpaisin semuanya mohon maaf lahir batin ya amin terus buat Bang Indra
0: iya
1: terima terupuang
0: amin
1: lancar jemaah-jemaah merah dan leksa
0: amin ya rabbal alamin
1: kalau kesini boleh jauh-jauh
0: iya siap insya Allah
1: iya. Ya, insya Allah.
0: Iya. Iya. Penting.
1: Kalau kepima di kantor, di jopet.
0: Yang penting sehat-sehat ini jolo toh, sehat-sehat yang paling penting. Oke, semangat. Terima kasih, Ani Diuri.
1: Iya.
0: Insya Allah sehat.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Elong-kelong.
2: Elong-kelong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Rina Ayu. Maaf lahir batin. Selamat berlebaran.
2: Ucapan yang sama dek.
0: Itu ya gitu.
2: Maaf lahir batin. Kau pergi boleh dek.
0: Kau ke Jepang dah ga. Kau ke Jakarta ga.
2: Bebe lepas tanpa di Jakarta.
0: Ya gana bisa. Oh Masya Allah. Elok kita kan
2: hari-hari anak di dewa tama macam kalau bukan Sabtu Minggu.
0: Oh, Sabtu Minggu pih. Iya, siap Kak. Lo kita mangkel lo ngaga.
2: Dikelengah bana lo nadendra.
0: Siap, akhir selani pale.
2: Akhir selana, ke boleh sabar setia. Nama ini mana sih? Kamu boleh sih mana sih sudah keluar kata. Amin.
0: Amin.
2: Untuk yang kesawan-kesawati Riri Boni selama ini toki. Minal aidin lahir dan batin semoga sehat selalu ki amin untuk Ade Indra semoga sehat selalu aktivitasnya lancar
0: amin
2: terima kasih
0: terima kasih kembali
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Elong-kelong.
1: Elong-kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aco, maaf lahir batin.
1: Siapa yang sama?
0: Bagaimana suasana lebaran di sana? Aman, terkendali? Alhamdulillah. Lo kita mangkir ngelong agak, Bang Aco?
1: Jadi Bang, pilih yang kemarin merawat dia yang kali ini jadi terpujat ini nak pilih yang akan.
0: Iya, akhirnya selan di pale.
1: Iya, selan tu anggap terpujat ini ya. Cepat lah, salam ini mana kita dari si wal faizi. Aku tahu yang mana nak baca lingkaran elok elok. Ya, siapa minalah si wal faizi. Maaf lahir dan tadi.
0: Iya.
1: Jadi itu wangi merah. Nopo udah tuh sehat. Wangi merah.
0: Amin.
1: Iya. Anak pulang. Coba joker dari wajo. Minta wajo.
0: Amin. Insya Allah. Terima kasih Bang Aco.
1: Iya. Wangi merah. Selamat kita pateri dengan jamat.
0: Iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aco di Wajo, terima kasih. Maka sini pada selesai ready dan kelingin jual telwelong. Elo papi lena ani diurit, semoga sehat selalu. Insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus bisa semangat melawan penyakitnya ya. Natima poji, cami madina ribatu, si bawah anak darah lebih darah lagi. Selamat kembali kalinya.

0: deh. Semangat padang kelinga elongnya di sila serang Elona Ardi Kabir featuring Adi Wahyu anak dara lebih dara Ogi. Jadi tanda sanda engkau ni di tete Aserah labat 53 menit. Engkau mau pelon nasa beraki mata jeng ale-ale ranu pedi malah pelu musim keru pediku. Engkau sedih poji nala si tawe si bapa poji nala warang parang. Engkau mau apa waktu mata lepoki di 0 arwah 5 sedia Aserah sedia 5 sedia arwah sara 0 sedia elong kelong.
1: Hello kelon, selamat elek Ifang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Haji Novi, aku tu kerebata.
1: Reba made ce mo pua minala di wal paisi mo maaf lahir batin di pua dampeng angas sepotong ke furu fo de wingerang.
0: Dega kesalata ji ya madam padam patoli ji untuk semua hilang.
1: Iya, tanoho do Ifang Imran sehat
0: amin ya Allah.
1: Amin.
0: Maka tope di aji sekeluarga sehat-sehat.
1: Amin. Di luar tope di puang.
0: Amin, iya tu ngaji.
1: Amin.
0: Elo tapa lagi.
1: Elo na puang mai mata jangan leale.
0: Siap akhirnya selen ni.
1: Kiri selen ngah buat anggota sejati di pensere ribon selama ile manaki memar pada saya manaki bersama keluarga tamasi masi. Kepala kalwi di bonsel ribas di tacipi serli dan cerion pancaharis di pelongki dan iya. Semuanya pe. Pacalingan air ribone tanpa terkecuali selama ile mana ki mamu arpa dari mana ki pada umur rumah lampi pada mega dalita.
0: Amin.
1: Untuk ini pelepang imradi tanpo sehat ki materu teru fami mega dalita dilancarkan mana jama-jamata sehat ki selalu di. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak puan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
2: Hello, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Yeah, sama-sama di karena mama dicemu. Ya dan penentuan di kungkas salah aku paling.
0: Yeah, Pak Nurdin. Akhirnya selesai nih Pak.
2: Dia nak gila di file.
0: Waktu na 5 menit Pak Nurdin. Cek dia meni justru waktu justru sakit harga itu waktu telepon.
2: Kita selebrasi untuk anggota sejati ku di PS dari Ribon yang mau hari konon kami kisah sehat.
0: Iya.
2: Kamu sama Alwi, kata Wendy Indriani mau hari kisah, mau kati kisah apa yang ini.
0: Amin.
2: Kata dia dari Pak Cipi, kopi. Untuk yang mana-mana file ini di kawasan sangat.
0: Iya.
2: Selama ini mana.
0: Siap.
2: Pak Mutafa berada di Adi Mirandi, mau retok kisah sekeluarga.
0: Amin.
2: Mana-mana merutan di.
0: Amin.
2: Amin. Iya, masih mana file ini.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon dari Pak Nurdin. Mancaji pak telepon terakhir di acara Longkelo Yesoe. Terima kasih. Ini mana sila suraku pura bergabung. Selamat ki Hari Raya Idul Adha. Atas nama seluruh angkasawan angkasawati Ribone, kami memohon maaf atas segala hilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang mungkin saja tanpa kami sadari melukai hati dan perasaan. Ini mana sila surang. Percayalah bahwa itu sama sekali tidak kami sengaja dan tidak ada maksud apa-apa. Ya Imran Bate, Masiman, ada pacar purang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama. Kuru semangat.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Sembilan satu FM.

0: pagi aku bisa pergi ke kampus.
1: Hai Tika, apa kabar kamu pagi ini?
2: Hei Nila, aku baik, kamu gimana?
1: Aku juga baik. Tapi kok kayaknya muka kamu pucet banget ya, kayak orang kurang tidur.
2: Ah, enggak kok, aku enggak pucet, biasa aja kali.
1: Enggak Tika, muka kamu bener-bener pucet, kamu sakit ya?
2: Enggak kok, cuman agak sedikit pusing kepala aja.
1: Enggak, kalau gitu ayo aku antar kamu berobat. Kalau sakit jangan dibiarin Tika, nanti tambah parah loh. Ayo aku antar kamu ke dokter.
2: Enggak usah Nila, aku baik-baik aja kok. Aku enggak.
1: Tika, kamu kenapa? Tika, ayo bangun. Tika, aduh, gimana ini? Tika pingsan. Aku harus minta tolong sama siapa ini? Oke, aku harus bawa Tika ke dokter. Mas, tolong dong, Mas, anterin saya dan teman saya ke dokter, Mas. Dia pingsan, Mas.
3: Oh iya, Mbak. Saya akan bantu, Mbak. Gimana temannya kita bawa ke dokter aja ya, Mbak ya? Gimana?
1: Dokter yang paling dekat dengan kampus kita aja, Mas. Ayo, Mas. Kasian banget, Mas. Aduh, mukanya pucat banget.
3: Iya, Mbak. Oke. Ayo, kita angkat ke mobil sama-sama ya, Mbak ya.
1: Iya, Mas. Ayo, Mas.
4: Kasian sekali cewek ini. Kenapa dia bisa pingsan ya? Jangan-jangan dia nggak sarapan. Atau sudahlah. Yang penting saya bantu dia dulu deh.
1: Oh iya dok, sakit apa ya dok, teman saya dok?
5: Sebentar ya, saya periksa dulu.
1: Baik dok.
4: Dok, tolong teman kami ya dok ya. Tadi tiba-tiba dia pingsan di kampus. Kami takut dia kenapa-kenapa dok.
5: Dari hasil pemeriksaan, ternyata teman kalian terkena gejala tipes.
1: Apa dok? Tipes?
4: Tipes? Masya Allah, kok bisa dok?
5: Iya, teman kalian terserang gejala tipes. Jadi tolong dijaga pola makannya. Jangan yang pedas, yang asam, keras. Lebih baik makan yang lunak-lunak saja dulu, seperti bubur. Karena tipes yang diserang usus. Kalau makanannya tidak dijaga, nanti akan lama sembuhnya.
1: Baik dok, nanti saya akan sampaikan ke keluarganya supaya makanannya dijaga.
4: Oh iya dok, satu lagi nih dok. Apakah teman saya ini sebaiknya diopname aja dok?
5: Tidak perlu, bisa berobat jalan kok. Yang penting makan dan minum obat yang teratur, insya Allah sembuh kok.
1: Saya di mana? Mana ini? Tika, kamu ada di tempat dokter praktek. Kamu tadi pingsan, makanya kami bawa kamu ke dokter.
0: Pingsan? Kenapa sih bisa pingsan? Duh, kepalaku sakit banget. Aku mau bangun.
4: Kamu jangan bangun dulu. Kamu kan masih sakit.
0: Kamu siapa? Nila, siapa dia?
1: Oh, dia ini. Dia ini Rian yang tadi udah nolongin kamu untuk bawa ke rumah sakit.
0: Rian? Siapa Rian?
1: Rian? Itu loh kakak tingkat di kampus kita.
0: Oh, duh makasih ya udah mau nolongin saya.
4: Iya, sama-sama.
1: Ya, sudah-sudah. Karena Tika sekarang udah siuman, jadi ayo kita siap-siap pulang. Dok, sekarang kami boleh pulang kan?
5: Iya, silakan.
4: Oh iya dok, makasih dok ya. Kami permisi. Terima kasih dok ya.
5: Oh iya, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya.

0: Makasih ya Rian, Mila, udah mau nganterin saya pulang. Yuk masuk, maaf ya rumahnya berantakan.
1: Santai aja Tika. Iya, sama-sama.
2: Kok rumah Tika sepi sekali ya? Seperti gak ada penghuninya. Kasihan si Tika. Sepertinya dia tinggal sendiri di rumah ini. Orang tuanya kemana ya?
1: Hei Rian, kok malah bengong sih? Ayo masuk.
2: Oh iya iya iya, sorry. Makasih.
0: Maaf ya, aku gak punya makanan. Abis aku kan tinggal sendiri di rumah ini.
1: Hah? Kamu tinggal sendiri di rumah ini? Jadi di rumah segede ini cuma kamu sendirian? Wah wah, bisa juga ya Tika kamu tinggal sendirian.
2: Iya ini. Emang kamu gak capek Tik ngurus rumah segede gini? Atau kamu punya pembantu untuk ngurus rumah ini?
0: Semua aku kerjakan sendiri karena mama papaku bilang aku harus bisa mandiri.
1: Wih, kamu keren Tika. Kalau aku sih gak sanggup. Tik, belum lagi ya harus ngurus kuliah. Capek nih pokoknya.
2: Iya nih, kasihan kamu. Mana masih muda.
0: Maksudmu?
1: Maksud Rian, dia itu mau ngebantuin kamu supaya kamu tuh gak capek kerja sendirian dan supaya kamu gak kecapean, iya kan Rian? Tapi harus dihalalin dulu.
2: Ah, kamu Nila, bisa aja.
3: Tapi jujur ya, aku mulai tertarik nih dengan Tika. Seandainya Tika mau jadi orang spesial buat aku, betapa bahagianya aku.
1: Eh, kok bengong sih? Nanti disamber sama hantu baru rasa.
0: Bisa aja kamu Nila. Maaf ya Nila, sepertinya aku gak suka dengan Rian. Tapi aku takut salah mengartikan perasaan ini.
1: Oh, sudah, kok malah pada bengong sih? Sekarang Tika harus istirahat dulu. Jangan mikir yang macam-macam ya, supaya cepat sembuh, oke?
0: Makasih ya buat kalian udah nganterin pulang.
1: Iya, sama-sama. Kamu pulang duluan ya Tika. Istirahat, jangan banyak pikiran. Nanti sepulang kuliah, aku mampir lagi ke rumahmu. Kamu mau makan apa?
0: Udah, gak usah repot-repot. Nanti aku pesen makanan online aja kok.
2: Jangan khawatir Tika, aku pasti datang untuk kamu nanti.
1: Udah Tika, kami pulang ya.
0: Dah, makasih ya.

0: aku. Alangkah bahagianya aku.
1: Hei, kok malah bengong? Apa kamu juga suka sama aku ya?
0: Aku entahlah, Rian.
1: Ya sudah, kalau kamu belum bisa menerima aku.

0: Bisa kan? Aku salut sama kamu, Tika. Kamu menjadi gadis yang mandiri. Dan aku pun kagum banget sama kamu. Kamu tidak memanfaatkan fasilitas dari orang tuamu. Dan perempuan seperti kamu inilah yang aku cari.
1: Duh, biasa aja, Rian. Sebenarnya aku...
0: Sudah.

0: kamu juga bisa menerima aku seperti apa adanya ya. Insya Allah aku bisa mengabulkan setiap harapanmu.
1: Ya Rian, harapan yang hampir sinah, yang aku sendiri pun tidak pernah tahu.

Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Harapan Itu Hampir Sirna, didukung oleh Ayla sebagai Tika, Mika sebagai Nila, Delvin sebagai Rian, Bambang sebagai Dokter, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Cahya Putra, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: FM RRI Bone.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Pendengar, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban mengajarkan kita arti keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026, kita akan dengarkan Sapa UMKM edisi 3 minggu yang lalu dengan tema peluang bisnis catering di tengah gaya hidup praktis. Selamat mendengarkan. Wabarakatuh, selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Apa kabar untuk Anda semuanya? Alhamdulillah hari ini di edisi hari Kamis, tepatnya di tanggal 30 April di tahun 2026, kita berjumpa lagi dalam program Sapa UMKM. Bersama saya Eni Adnan dan tentunya kembali hadir menemani Anda di program Dialog Sapa UMKM, ruang inspirasi bagi pelaku usaha lokal untuk berbagi cerita dan tentunya pengalaman. Pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin praktis dan dinamis, kebutuhan akan makanan siap saji yang higienis, lezat, dan mudah diakses tentu terus meningkat. Kondisi ini membuat peluang besar bagi pelaku UMKM, khususnya di bidang catering, untuk berkembang dan menjawab kebutuhan pasar. Maka dari itu di siang hari ini kita akan mengangkat tema pendengar terkait dengan peluang bisnis catering di tengah gaya hidup praktis. Telah hadir bersama kita narasumber di siang hari ini yang nantinya akan berbagi pengalaman bersama kita semua, berbagi cerita pastinya seputar usaha cateringnya seperti apa, mulai dari kapan dan bagaimana ia melihat peluang usaha yang ada di Kabupaten Bone, yakni sudah ada owner catering Tikput 97, Tiga Putri 97, yakni Ibu Faradila. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, mungkin bisa di depan mic. Iya.

0: foto dari HP yang tadinya kayak gini bisa jadi sekeren ini pakai Dreamina AI. Nah, gimana cara bikinnya?
1: Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di program Dialog UMKM siang hari ini. Mungkin di awal yang ingin saya tanyakan dulu, ini kan namanya Catering Tikput 97. Kenapa sih namanya Tikput 97?
2: Nama saya ambil itu Tikput 97, itu Tikput Tiga Putri.
1: Oh, Tiga Putri.
2: Iya. Kebetulan saya punya anak gadis Tiga Putri. Tiga Putri. Dan 97-nya itu saya alumni 97.
1: Oh,
2: iya,
1: begitu.
2: Alumni 97 dan... yang banyak peminatnya Catering 97 itu alumni 97.
1: Baik-baik. Ini Tikpo diambil karena Ibu Faradila punya anak tiga. Biasanya kan ada ambil salah satu anak, tapi mungkin biar adil ya, jadi Tikput aja, Tiga Putri aja. Iya, baik. Mungkin Ibu Faradila bisa ceritakan bagaimana sih awal mula memulai usaha Catering Tikput ini.
2: Ya, saya berdiri dari tahun 2019. Tadinya saya kerja di salah satu perusahaan, perusahaan swasta. Tapi saya pikir kayaknya ini kalau begini-begini terus ya sampai kapan? Akhirnya saya banting setir. Tapi sebelumnya itu saya masih sementara kerja di salah satu perusahaan itu. Saya sudah bergabung dengan salah satu komunitas yang ada di Kabupaten Bone, termasuk ya itu komunitas Sijum. Jumat Berkah ya. Jadi di situ kita berbagi sedekah ya, setiap hari Jumat. Akhirnya saya pikir, saya harus banting setir, saya harus berani, pokoknya saya harus nekat dan tekad. Jadi saya buka kedai dulu, enggak langsung dengan catering. Saya buka kedai, dan di kedai itu saya buka makanan yang makanan khas Kalimantan.
1: Apa itu?
2: Termasuk soto Banjar, tahu tek, chicken boxing. Saya buka. Sementara dengan berjalannya waktu, ada keluarga datang makan di kedai tersebut. Dia menawarkan saya masuk di salah satu instansi yang ada di Kabupaten Bone. Dan alhamdulillah saya berjalan selama 2 tahun. Makanan kotakan ya, makanan kotakan saya siapkan tiap hari kecuali Sabtu atau hari libur. Mulai dari situ saya pikir saya harus berani buka, saya harus berani buka semacam catering, saya harus mempunyai usaha, usaha yang apa ya, yang pasti, ya, usaha yang pasti. Dan pada saat itu di tahun 2019 di tahun 2019 ada keluarga yang mau menikah, ada keluarga yang mau menikah, dia menawarkan saya, bagaimana Ndi? Bisakah kita masak untuk di acara saya? Dengan spontan saya jawab, saya bisa. Padahal waktu itu saya belum pernah buka catering. Belum. Alat pun saya terbatas, belum ada ya, alat terbatas. Akhirnya saya nekat. Sebelum saya menjalankan amanah tersebut, saya minta doa restu sama orang tua. Saya minta doa restu sama orang tua dan suami saya. Bagaimana ada keluarga yang tawari saya, mempercayakan saya dengan adanya anaknya mau menikah, ponakan saya ya, anaknya mau menikah. Orang tua saya, ibu saya bilang, bisa ndak kamu nak, jangan bikin malu ya. Ndak mak, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah saya bisa. Ya, dengan saya belajar dari komunitas Sijum dengan takaran-takaran nasi, kita kan diajarkan di situ ya. Takaran nasi, takaran bumbu, enggak boleh masak masak begitu-begitu saja, tidak ya. Jadi saya berani dan di situ saya memulai usaha ini, saya bukan memikirkan keuntungan dulu. Tidak. Saya tidak memikirkan keuntungan yang banyak, tidak. Saya di sini memulai catering tersebut, saya mencari keberkahan dan mencari nama. Ya, supaya nama saya dikenal, nama usaha saya dikenal. Otomatis saya masak yang enak-enak lah. Ya, saya siapkan klien dengan menu-menu yang enak. Akhirnya bisa dikenal. Rasanya saya tidak pernah berubah sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang sudah dikenal di masyarakat Watampone.
1: Di awal tadi Ibu Faradila bercerita bahwa sempat bekerja di salah satu perusahaan swasta dan memilih untuk resign dan membuka usaha catering. Nah, apa yang memotivasi hingga begitu berani? Padahal kan ini bisa dibilang belum jelas ya kedepannya nanti akan seperti apa. Dan orang tua tadi sempat mendengarkan ceritanya Ibu Faradila sempat meragukan.
2: Itulah tadi yang saya katakan, saya tekad saya, tekad dan saya harus nekat. Ya, saya harus berani karena mungkin adanya tanggung jawab besar, termasuk kebutuhan keluarga anak-anak semuanya makin besar, makin banyak kebutuhan. Jadi itulah mereka lah yang membuat saya harus berani.
1: Tapi menurut Ibu Faradila sendiri, melihat di Kabupaten Bone saat ini, apakah usaha catering sangat begitu menjanjikan?
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Dan sekarang kan sudah banyak ya yang buka usaha catering. Apakah Ibu Faradila tidak merasa takut untuk bersaing?
2: Alhamdulillah, sampai saat ini saya tidak pernah takut merasa bersaing ataupun disaingi, tidak pernah. Karena rezeki itu masing-masing ada, ya. Yang pastinya di catering saya ini mungkin catering lain tidak, saya tidak pernah merubah. Walaupun harga pasar melonjak, saya tidak pernah berubah dengan bumbu-bumbu ataupun menu-menu atau mengurangi bumbu tersebut. Saya tidak pernah merubah.
1: Nah, bagaimana Ibu menyelesaikan saat ini kan kita tahu bahwa harga bahan-bahan pokok sedang naik semuanya. Tentunya masyarakat ingin harga cateringnya itu seperti biasanya. Nah, bagaimana Ibu menyelesaikan?
2: Ya, itulah yang saya katakan tadi, saya tidak pernah
1: merubah rasa.
2: Merubah rasa, merubah bumbu otomatis, dan klien tidak mau berubah harga, tetap dengan harga itu. Ya, saya tetap jalankan.
1: Tapi di sisi lain kita galau karena kebutuhan naik. Pastinya ada karyawan yang ingin digaji, kebutuhan yang ingin ditutupi. Tapi tentunya klien ingin harganya tetap stabil seperti biasanya. Nah, bagaimana ini mengatasinya?
2: Tetap saya jalankan seperti itu. Karena saya berpikir saya bukan mencari keuntungan banyak. Saya di sini bukan mencari keuntungan banyak. Banyak yang saya dapat, banyak juga yang saya bagi-bagi rezeki untuk terutama karyawan saya yang seperti itu.
1: Untuk saat ini ada berapa karyawan sih?
2: Ada 12 orang.
1: Ada 12 orang. Oh, banyak ya. Ini di bagian apa saja?
2: Ada bagian
1: memasak,
2: ada bagian pengantaran, ada bagian yang servis.
1: Nah, biasanya itu kalau mau pesan itu minimal berapa porsi sih?
2: Dari 50 porsi sampai 1.000-1.500 porsi.
1: Tapi yang paling sedikit itu 50 porsi. Baik-baik. Nah, bagaimana saat ini Ibu Faradila melihat perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi usaha catering?
2: Sekarang kan alhamdulillah karena ada adanya gaya masyarakat yang instan. Yang instan. Tadinya kan kalau ada acara hakikah, kita masih melakukan budaya-budaya yang dulu ya. Orang Bugis bilang mak dawa-dawa ya. Gotong royong. Sekarang kan tidak ada masyarakat. Sekarang, zaman sekarang maunya instan, maunya nggak mau repot. Nggak mau repot. Jadi alhamdulillah dengan adanya gaya masyarakat seperti itu, peluang catering sangat menunjang.
1: Jadi peluang seperti apa yang paling besar di bisnis catering saat ini?
2: Maksudnya?
1: Ya, untuk saat ini Ibu melihat peluang bisnis catering masakan yang paling diminati itu apa sih, Bu?
2: Masakan rumahan.
1: Masakan rumahan. Seperti apa sih menu-menunya?
2: Kalau masakan rumahan itu pastinya ada nasu bale ya. Masakan ikan woku seperti itu, ada lawak. Ada lawak, ikan bakar, sayur itu sayur daun kelor, pastinya seperti itu. Banyak peminatnya.
1: Ada juga ya seperti daun kelor, lawak,
2: nasu bale. Ikan masak ya,
1: woku. Seperti itu. Jadi bukan hanya seperti daging.
2: Bukan. Kalau dia cari pernikahan baru ada daging.
1: Dan ini juga salah satu
2: salah satu menu kalau mapetu ada bisa disajikan. Kami di sini catering Tiga Putri tidak mempunyai daftar menu. Tidak.
1: Karena sesuai dengan
2: sesuai dengan permintaan konsumen.
1: Biasanya pesanan yang paling sering di menati itu apa sih, Bu? Dari Tiga Putri.
2: Tergantung itu, tergantung acara. Kalau acara mapetu ada biasanya soto banjar dengan kue-kue tradisional. Kalau acara pernikahan itu daging, tetap daging topak lada ya. Daging lebak-lebak, rendang itu seperti itu.
1: Ada tidak sih rekusan masakan yang unik atau kayak yang aneh?
2: Kayaknya yang seperti biasa aja, kayak lada hitam, jadi apapun yang konsumen minta,
1: itu kita yang disiapkan.
2: Iya, kita harus siapkan.
1: Nah, untuk belanja bahan-bahan masakannya itu biasanya di mana ini? Langsung di pasar kah? Ataukah umpama perlu sayur-sayuran langsung ke masyarakatnya, petaninya?
2: Kalau saya sementara ini masih langsung di pasar.
1: Pasar.
2: Iya. Di pasar. Jadi memang langsung punya langganan.
1: Oh, memang punya langganan. Jadi langsung terjun ke pasar, memilih bahan-bahan makanan yang segar, berkualitas. Tapi apa memang betul seperti itu ya, Ibu Faradila? Kalau bahan-bahan masakan itu berpengaruh dengan rasanya?
2: Iya. Berpengaruh. Makanya kita di sini catering Tiga Putri tidak memilih murahnya, memilih murahnya tapi tidak segar. Jadi kita di sini biar mahal, yang penting segar. Bermutu, berkualitas.
1: Baik. Jadi pilih bahan-bahan yang memang segar, bermutu, berkualitas. Nah, apa ciri khas ataukah keunggulan dari catering Tiga Putri ini? Pastinya kan masyarakat juga kepengen tahu ya, kalau catering kan banyak, tapi kita ingin tahu nih yang membedakan dari catering yang lain apa sih?
2: Oh, kalau ciri khas catering Tiga Putri ini itu ada perinya. Pemesanan di atas 300 porsi itu saya kasih peri soto banjar. Tergantung permintaan konsumen, mau saya kasih pilihan soto banjar ataupun bakso daging.
1: Oh, jadi ada free-nya.
2: Iya.
1: Oh, free-nya lumayan ya, seperti soto, bakso, dan itu soto bakso itu bisa free berapa porsi nih?
2: Tergantung menu, tergantung porsi. Kalau misalnya 300 saya kasih 100 porsi. Bahkan lebih.
1: Wah, itu lumayan. Tidakkah itu membuat Ibu Faradila rugi?
2: Oh, tidak, insya Allah berkah.
1: Karena biasanya kan kalau misalkan bonus ya, bonus mungkin dapat kue atau dapat apa begitu, tambahan sedikit. Tapi ini justru free-nya itu menu lain.
2: Menu
1: dan
2: lain.
1: Bisa sampai 100 porsi. Wah, itu sangat luar biasa. Nah, untuk cara menjaga kualitas dan rasa serta kebersihan makanan seperti apa, Ibu?
2: Ini untuk menjaga kualitas rasa itu pastinya kita memilih bahan-bahan yang segar ya, yang bermutu, yang berkualitas, dan menjaga kebersihan. Pastinya kalau sudah ada yang rusak, sayurnya kita tidak pakai. Kita tidak pakai, dan sebelum kita sajikan atau sebelum kita kerjakan, semuanya harus dicuci dulu.
1: Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih dalam program Sapa UMKM. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di siang hari ini di layanan telepon 0851-9151-8901, Anda dapat bertanya sesuai dengan tema yang kita angkat di siang hari ini terkait dengan peluang bisnis catering di tengah gaya hidup yang praktis. Nantinya kita akan kembali setelah jeda berikut ini.

Mengelola karyawan bukanlah pekerjaan yang sederhana. Dari rekrutmen, absensi, payroll, hingga pengembangan karyawan, semuanya membutuhkan perhatian Anda. Tanpa sistem yang rapi, proses HR terasa seperti beban yang terus menumpuk. Data tercecer, gaji terlambat, dan karyawan pun resah. Tapi, bagaimana jika mengelola karyawan bisa dibuat lebih sederhana? Dengan HashMicro HR Software, Anda dapat mengintegrasikan semua proses karyawan dalam satu sistem. Mulai dari absensi, payroll, rekrutmen, hingga penilaian kinerja. Dapatkan visibilitas penuh atas seluruh proses administrasi HR. Pilih talenta terbaik untuk perusahaan dengan proses rekrutmen yang efisien. Kembangkan karyawan sesuai potensi mereka dan bangun tim yang lebih produktif.

0: Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih di program Dialog Sapa UMKM untuk edisi hari Kamis, tepatnya di 30 April di tahun 2026. Dan saudara pendengar masih bersama dengan owner catering Tikput 3 Putri 97, dan tema kita di siang hari ini terkait dengan peluang bisnis catering di tengah gaya hidup yang praktis. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0851-915-18901. Ibu Faradila, memang dari dulu itu senang memasak ataukah yeah. gimana sih?
1: Memang dari dulu saya suka masak-memasak.
0: Oh, ya. Akhirnya suka. Hobi ini yang bisa yeah. menghasilkan yeah. ya.
1: Alhamdulillah bisa menghasilkan, bisa yeah. menyekolahkan anak-anak mm-hmm. sampai selesai.
0: Iya, yeah, bahkan membuka lowongan pekerjaan yeah. untuk orang lain. Yeah. Ini ada penelpon, kita coba sapa dulu. Yeah. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Dengan Upi Dilapri.
0: Baik, Upi Dilapri. Apa pertanyaannya untuk Ibu Faradila?
2: Selamat siang, Ibu Faradila.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Rezekinya lancar dan selalu memberikan anu ya keberkahan bagi semua, artinya bagi artinya sampai berhajat dan artinya bagi masyarakat yang bekerja sebagai ibu anu Bu Faradila.
0: Amin. Amin.
2: Ya, begini saya mau tanya, saya mau tukar pendapat begini. Biasanya kan kalau kita tahu sendiri di Boni itu masih banyak rasanya daerah yang artinya masih bangun dengan istilahnya anu ya, istilahnya istilahnya dia nggak beli daging tapi istilahnya beli terbeli dengan mentah, tapi dia cuma punya potongan, maksudnya menyembeli sapi sendiri ini istilahnya Bu Faradila. Maksudnya apakah ada tantangannya, maksudnya tiba-tiba kekurangan rampah, maksudnya kan misalnya satu rampah yang telah dibuat sebelumnya kan maksudnya tidak sesuai dengan volume dagingnya ya. Mm-hmm. Apakah biasa mm-hmm. menghadapi hal seperti itu? Dan begitu berikutnya saya mau tanya kan, boleh kartunya biasanya apakah biasanya tiga putri ini menerima penjualan, melakukan penjualan rempah daging, misalnya kalau menjelang Idul Adha, biasanya kan orang itu terasa cari misalnya rempah coto, semacam rampah anu ya kontrol dan sebagainya. Terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Faradila mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Pak Upi yang ada yeah. di Lapri.
1: Bolehkah menjual bumbu rempah?
0: Yeah, rempah.
1: Begini Pak, saya di sini tidak mau menjual bumbu khas dari catering Tiga Putri ya. Mending saya kalau misalnya ada yang nyuruh saya buatkan, tapi saya tidak jual ya. Karena ini adalah ciri khas dari, karena bumbu-bumbu yang dimasak di catering Tiga Putri itu memang saya ngeracik sendiri. Ya. Banyak kok, ada salah satu instansi yang kalau mau membuat rawon, bumbu rawon itu tiap tahun saya buatkan. Tapi untuk menjual bumbu-bumbu mungkin belum ya.
0: Belum ya. Tidak tahu nanti ke depannya mungkin ada tiba-tiba buka toko khusus menjual rempah-rempah.
1: Ya, bumbu-bumbu.
0: Nah, itu tadi pertanyaan kedua. Kemudian tadi pertanyaan pertama dari Upi yang ada di Lapri terkait dengan apakah pernah kehabisan stok bumbu masakan ya, kalau tidak salah tadi.
1: Iya. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak pernah kehabisan ya, kekurangan bumbu stok, karena sebelum ada yang pesanan memang kita sudah ready kan.
0: Iya, tapi bahannya bumbu-bumbu ini memang tahan lama ya.
1: Iya, tahan lama karena kita habis blender kita masak baru kita masukkan di freezer.
0: Iya. nanti pas ada pesanan tinggal dioles saja. Tapi sebenarnya seberapa penting sih konsistensi dalam bisnis catering ini, terutama menjaga rasa?
1: Sangat penting. Sangat penting buat saya. Maka dari itu, yang untuk menjaga rasa, yang meracik bumbu-bumbu itu, saya tidak percayakan dengan karyawan. Saya langsung racik sendiri, saya buat sendiri bumbu-bumbu tersebut. Karena satu kali rasa beda, otomatis dari mulut ke mulut pasti bilang, oh sudah berubah catering Tiga Putri, tadinya kental, sekarang enggak kental lagi, begitu.
0: Nah ini kan ada, kalau tidak salah tadi Ibu Faradila mengatakan 12 karyawan.
1: Iya,
0: 12 karyawan, tentunya dengan 12 karyawan, 12 tangan yang berbeda-beda. Nah bagaimana agar rasanya ini sesuai dengan Ibu Faradila inginkan?
1: Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa untuk meracik itu saya. Jadi misalnya kalau masak kondro, misalnya kondro sudah dagingnya sudah ini, tinggal untuk merasanya itu memasukkan bumbu itu saya. Jadi saya terjun di dapur, terjun di lapangan, bahkan saya sendiri yang mengantarkan pesanan tersebut ke lokasi.
0: Jadi Ibu Owner betul-betul ya, memang tidak mau melepas pendengar bagaimana dia tetap menjaga kualitas rasa, kemudian juga kebersihannya. Jadi tetap terjun, ikut sampai di
1: lapangan, lokasi.
0: Lokasi, baik-baik. Nah, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan usaha ini?
1: Tantangan terbesar yaitu naik turunnya harga. Naik turunnya harga, termasuk misalnya harga bawang, bumbu-bumbu, harga sayur, itu buat saya itu adalah tantangan. Karena saya tidak mau merubah rasa dan tidak mau mengurangi porsi pesanan konsumen.
0: Ada tidak sih, pernah tidak sih Ibu Faradila merasakan titik jenuh ataukah titik terendah? Karena yang orang lain lihat adalah proses saat orang tidak melihat proses kita, tapi yang mereka lihat hasil. Adalah hasil saat kita berada di atas, tapi orang tidak melihat bagaimana proses, ya jatuh bangunnya. Pernah tidak sih?
1: Untuk saat ini jenuhnya belum ada. Capeknya lebih-lebih tidak. Karena kalau sudah ketemu, walaupun kalau tidak ada job, tidak ada orderan, justru saya malah sakit. Karena sudah biasa bergerak, justru malah sakit, timbul semua penyakit.
0: Karena tidak bisa diam, karena mungkin selama ini aktif menerima orderan. Jadi tiap hari berasa lagi hajatan ya, Bu, di rumah. Baik, dan bagaimana saat ini menghadapi persaingan bisnis catering yang semakin ketat, semakin banyak usaha-usaha catering yang menjamur yang ada di Kabupaten Bone?
1: Kita harus siap memberikan ikhlas, memberikan pri-pri, bonus-bonus untuk konsumen, supaya
0: kemudian ada juga free-nya yang pastinya konsumen akan tergoda. Nah, apalagi apakah Tiga Putri juga, catering Tiga Putri juga memanfaatkan media sosial saat ini?
1: Sangat menunjang.
0: Seberapa pengaruh si media sosial terhadap usaha catering Ibu Faradila?
1: Sangat berpengaruh. Karena kita lihat sekarang, zaman sekarang anak-anak TK saja sudah megang HP. Sudah megang HP. Jadi jadi saya men-share ke grup-grup, ke apa? Facebook, ke pokoknya semua. Saya share. Dan
0: apakah ada akun khusus media sosial Tiga Putri?
1: Semuanya saya pakai WA, Facebook, TikTok, bahkan TikTok. Saya masuk di situ.
0: Jadi memang Ibu Faradila betul-betul memanfaatkan penggunaan media sosial. Baik, dan tentu sangat terasa dampaknya. Baik. Nah, Untuk saat ini, apakah pernah merasakan penurunan pesanan, naik turunnya pesanan?
1: Yeah. Ini sudah termasuk bulan ini.
0: Yeah.
1: Kita tahu kan di Kabupaten Bone ya,
0: yeah,
1: khususnya kita kota apa orang Bugis,
0: mm-hmm,
1: ada kata apa? Bulan uleta cipi.
0: Iya. Yeah.
1: Tadinya pesanan saya di bulan ini ada 4.
0: Mm-mm.
1: Ada 4 sampai besok termasuk, yeah, acara besok di acara hakikah,
0: mm-mm,
1: dia tunda di bulan 5.
0: Mm-mm.
1: Alasannya bulan tacipi, tidak mau. Bahkan
0: baik,
1: perkawinan dia, yeah, alihkan ke bulan 6, pernikahan.
0: Jadi itu biasanya bulan-bulan apa nih, Bu, yang paling banyak pesanan?
1: Bulan 6, bulan 7,
0: mm-hmm,
1: ya, bulan 8.
0: Musim-musim pengantin,
1: musim-musim
0: ya,
1: pengantin sebelum puasa, ya, sebelum puasa juga.
0: Sebelum puasa, sesudah puasa.
1: Yeah.
0: Wah, berarti nanti ini bakalan siap-siap nih ya, yeah, semua karyawannya juga.
1: Insya
0: mungkin
1: Allah
0: saat ini ulen tacipi.
1: Yeah.
0: Jadi jeda sejenak lah, rehat sejenak lah,
1: yeah.
0: Tapi nanti setelah Idul Adha,
1: yeah,
0: saya rasa bakalan melonjak
1: Allah
0: lagi nih pesanan
1: Allah
0: tiga putri. Yeah. Nah, strategi apa yang digunakan untuk menarik pelanggan baru sebenarnya sih, Bu?
1: Strategi kita ya di catering Tiga Putri yaitu dari apa? Saya, kalau saya pribadi, mm, saya japri teman-teman saya,
0: mm-mm,
1: ya, saya bantu share dong, bantu ini,
0: ataukah mungkin membagikan makanan, bagaimana,
1: iya,
0: nih?
1: Ah, iya,
0: testinya.
1: Iya, mm-mm, saya panggil, mengundang mereka, mm-hmm, teman-teman ke, mm-hmm, rumah, mm-hmm, dan memang saya, siapapun yang memberikan saya orderan, saya tidak apa, saya tidak diam begitu saja, pasti, mm-hmm, saya kasih beliau tanda terima kasih,
0: mm,
1: ya.
0: Masya Allah,
1: jadi
0: masya
1: bukan kenyang sendiri,
0: iya,
1: ya,
0: iya,
1: bukan kenyang sendiri,
0: mm-hmm, jadi
1: berbagi,
0: mm-hmm, jadi
1: itu
0: yang keluar itu yang ibu mungkin sedekahkan itu, yeah, akan berbalik lebih,
1: iya,
0: dari itu.
1: Amin.
0: Nah, ini selama ini yang datang pelanggan itu apakah mendapatkan informasi Tiga Putri dari online ataukah offline?
1: Dari offline.
0: Oh, dari,
1: iya,
0: offline. Dari mulut ke mulut.
1: Mulut ke mulut. Kadang datang ke undangan langsung ngambil, mm-hmm, nomor saya.
0: Jadi, yeah, pas mungkin
1: makan,
0: perjalanan, yeah, makan, wah,
1: makan,
0: ini lezat, yeah, ini enak, yeah, ini langsung bertanya,
1: catering,
0: yeah, apa ini?
1: Yeah. Langsung dia telepon.
0: Tapi sebenarnya seberapa penting sih membangun tim di usaha catering ini?
1: Yeah, itu sangat penting.
0: Iya. Yeah.
1: Membangun tim. Makanya tim saya di sini, saya apa ya? Saya ingin catering saya itu seperti catering syariah,
0: mm-hmm,
1: ya,
0: mm-hmm,
1: yang mana di dalamnya biar tim saya itu bukan sebagai karyawan,
0: mm-hmm,
1: tapi harus mencintai catering tersebut dan merasa memiliki catering tersebut.
0: Iya.
1: Ya, memiliki catering Tiga Putri. Jadi, mm-hmm, bukan sebatas karyawan.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau dia sudah memiliki, otomatis dia betul-betul bekerja,
0: mm-hmm,
1: ya, betul-betul bekerja. Dan memang karyawan saya itu jarang yang memiliki keluarga, memang alhamdulillah memang apa ya, memiliki suami ya, memang,
0: mm-hmm,
1: banyak yang single.
0: Iya. Jadi kebanyakan yang single.
1: Iya.
0: Apakah ini salah satu persyaratan karyawan?
1: Tidak juga.
0: Ibu?
1: Tidak.
0: Jadi, iya, apakah ada batasan usia?
1: Tidak.
0: Mungkin tidak, iya, juga ya.
1: Yang pastinya mau bekerja,
0: mm-hmm,
1: dan saya di sini sebenarnya gaji bukan sebatas gaji yang saya kasih ya.
0: Mm-hmm.
1: Saya anggap itu yang saya berikan, saya anggap sedekah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, saya,
0: mm-hmm,
1: berbagi.
0: Mm-hmm. Untuk mengatur manajemen waktu antara produksi dan pelayanan seperti apa?
1: Ya, mengatur manajemen waktu misalnya tergantung pesanan konsumen. Misalnya konsumen acaranya jam 9,
0: yeah,
1: ya, jam 9,
0: mm-hmm,
1: otomatis jam, mm-hmm, 8 saya sudah ready di, mm-hmm, tempat, sudah ready di lokasi, sudah steril semua,
0: yeah,
1: ya. Jadi jam 3 subuh misalnya kalau jam 9 harus acaranya misalnya Hakika Berasanji,
0: mm-hmm,
1: berarti jam 8 saya sudah di lokasi, sudah tertata rapi.
0: Mm-hmm.
1: Otomatis jam 3 subuh kita sudah bangun bekerja,
0: mm-hmm,
1: ya,
0: mm-hmm,
1: bekerja,
0: baik,
1: semua.
0: Baik. Apakah nantinya kedepannya ada rencana catering Tiga Putri ini lebih berkembang lagi, lebih besar lagi?
1: insya Allah. Maka dari itu saya katakan tadi bahwa catering Tiga Putri saya mau bentuk sebagai catering syariah, ya, yang mana di dalamnya itu karyawan saya bukan hanya bekerja tapi merasa memiliki catering tersebut, ya, merasa memiliki usaha tersebut. Berapapun yang kita dapatkan kita bagi bersama, pastinya kita sukses bersama, bukan owner saja yang sukses.
0: Baik, baik. Nah, adakah tips dari Ibu Faradila yang bisa diberikan untuk pendengar agar bisa bertahan menjalankan usaha? Karena terkadang orang ingin memulai usaha belum seberapa itu banting setir lagi, membuka usaha lain, mencoba hal lain lagi. Jadi tidak bisa menetap dengan usaha yang ia dirikan.
1: Kalau menurut saya ya, karena saya memang harus bertahan, harus berani, karena saya tidak langsung seperti ini. Awalnya saya itu yang saya kembali ke awal tadi, itu saya buka kedai, saya masih naik motor, masih naik motor dengan putri saya yang pertama masih kuliah. Ya, saya ingat sekali pas di lampu merah ya, saya bawa makanan sampai tumpah, tumpah, isi termos saya tumpah, sampai anak saya bilang, "Mak, bagaimana ini? Semuanya habis, semua tumpah." Bilang, "Nggak apa-apa, Nak. Sampai kita masak, sampai kita masak kembali, sampai di kedai saya masak kembali." Dan saya di situ, saya tidak mau memperlihatkan ke anak saya. Saya di situ menangis, saya bilang, "Ya Allah, mudahkan saya untuk membeli kendaraan, mudahkan saya untuk memajukan usaha saya, ya, karena saya kasihan melihat anak-anak saya." Alhamdulillah, dari hasil catering, dari hasil saya masuk di komunitas Sijum, ya, berkat doa-doanya semua, teman-teman semua, alhamdulillah sudah memiliki kendaraan operasional dan kendaraan pribadi.
0: Masya Allah, alhamdulillah, Allah Maha Baik. Iya, yang tadinya masih menggunakan kendaraan roda dua, akhirnya karena bertahan dan percaya rezeki yang nantinya Allah berikan, bisa memiliki kendaraan roda empat sekarang. Alhamdulillah. Iya. Nah, seberapa pentingkah dukungan keluarga menurut Ibu?
1: Sangat penting, ya, karena tanpa adanya dukungan keluarga saya tidak bisa seperti ini, ya. Termasuk suami saya sangat mendukung, orang tua saya, bahkan anak-anak saya sangat mendukung.
0: Mungkin keluarga saat ini mendengarkan kami ataukah menyaksikan kami di YouTube Era Riboni, apa yang ingin Ibu sampaikan ke keluarga tercinta?
1: Alhamdulillah, untuk anak-anakku semua, jangan melihat hasil yang Ibu sudah jalankan, tapi lihatlah proses, ya, proses. Makanya dari itu sekolahlah yang tinggi, setinggi kamu mau, ya, setinggi kamu mau, Ibu tetap pejuang untuk kalian.
0: Iya, amin. Semoga Allah mudahkan.
1: Amin.
0: Dan ini apa saran Ibu untuk mereka yang mungkin ingin memulai usaha, tapi masih ada keraguan dalam diri, terutama untuk anak-anak muda?
1: Ya, saran saya harus berani. Ya, harus berani. Jangan ragu. Karena kalau Anda ragu, apa yang Anda inginkan tidak akan berhasil. Maju, maju, dan maju terus.
0: Baik, baik. Ini pertanyaan terakhir, Ibu. Harapan ke depan untuk usaha catering yang saat ini dijalankan.
1: Ya, harapan saya yaitu, saya ingin membentuk catering saya, catering syariah. Catering Tiga Putri 97, catering syariah. Yang mana di dalamnya ada karyawan yang mencintai, yang memiliki catering tersebut. semua karyawan. Jadi pastinya saya ingin sukses, karyawan saya sukses, artinya saya sudah sukses. Mensejahterakan karyawan, artinya saya juga sukses.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Faradila, ya. Sukses selalu untuk catering 3 Putri 97. Dan pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, tidak terasa kita sudah hampir sejam di Bincang Sapa UMKM. Dan tentunya kita banyak sekali mendapatkan pelajaran menarik tentang bagaimana peluang bisnis catering bisa terus berkembang di Kabupaten Bone di tengah gaya hidup masyarakat yang serba praktis. Dari perbincangan siang hari ini juga kita belajar bahwa usaha catering bukan hanya soal memasak saja, tetapi juga tentang membaca kebutuhan pasar, menjaga kualitas makanan, pelayanan, serta konsisten dalam menjalankan usaha. Terima kasih kami ucapkan untuk narasumber kita. Tentunya kita harapkan semakin sukses ke depannya. Dan terima kasih atas waktu dan ilmu yang dibagikan untuk pendengar kita di siang hari ini. Semoga mendapatkan inspirasi bagi pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada dan tengah mengembangkan usaha UMKM. Saya Eni pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Sembilan satu FM.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola

Tuhan. Jadi para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.

0: Nou ja, ja, we doen mee om te winnen. Maar ik weet best
1: ja,
0: wel...
1: Ja, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Dat is nog ver weg.
2: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangjian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Tapi cukup. Ya, Singapura kan lagi salah tangan, terus juga Shota Bukna memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan dulu. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit, dan ya, saya rasa sudah menangani.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung membuang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengikat tiket. Tunggal putra Abil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
2: Makassar siang ini.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, 6 menit sudah bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia.
1: Prima. Dia ada bermanfaat untuk terang tubuh. Kita kan konsumen, so dia kan lagi ini. Nah, bermanfaat itu bagus sekali untuk terang pedayaan tubuh. Apalagi kita ini sibuk delivery, jualan deh. Jadi kita setiap sebelum delivery itu, kita minimal satu botol kuning manis itu. Nah, kalau kita mau delivery itu, kita lebaran enak segar, no? Yang nggak ada rasa capek, begal-begal setelah minum ini kunyit maese.
2: Dengan potensi yang dimiliki, kunyit maese tidak hanya menjadi minuman tradisional kebanggaan masyarakat Sangihe, tetapi juga berpeluang menjadi identitas produk unggulan daerah yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor UMKM lokal.
3: Pemirsa RRI, demikian produksi minuman botanikal kunyit maese dari Kampung Petak, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Kita ke Mamuju, 20 menit dari kota Mamuju, Pulau Karampuang, merupakan wisata bahari unggulan di Mamuju, bersama reporter Muhammad Ahyan.

0: Pemirsa dan pendengar RRI.net di mana pun Anda berada, hanya 20 menit dari pusat kota Mamuju, saat ini kami telah berada di Pulau Karampuang.
1: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di balik keindahan pulaunya, tersimpan potensi bawah laut yang perlahan kembali pulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak tahun 2014 kini mulai menunjukkan hasil. Terumbu karang kembali hidup, ekosistem laut pulih, dan wisatawan datang berulang kali tanpa kapok.
2: Walaupun di sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktik yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
1: Lebih lanjut, Aryadi menjelaskan indikator pemulihan ekosistem laut bisa dilihat langsung di perairan sekitar. Keberadaan ikan karang, bintang laut, dan biota kecil lainnya membuktikan rantai makanan di habitat karang sudah berfungsi kembali.
2: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan.
3: Ya. Kesehatan terumbu karang ini apakah juga berpengaruh dengan kualitas hewan-hewannya gitu?
2: Iya, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa? Ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus. Artinya terumbunya terjaga.
1: Kesehatan terumbu karang ini tak hanya dirasakan dari sisi ekologi, tapi juga langsung dirasakan wisatawan. Salah satunya Uga, tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Mamuju yang sudah 5 kali berkunjung ke pulau ini. Uga mengaku sering berkunjung ke Pulau Karampuang untuk diving bersama teman-temannya. Ia menyebut keindahan bawah laut Pulau Karampuang tidak kalah dengan destinasi lain di Indonesia.
3: Dengan siapa ini, Kak?
4: Dengan Uga.
3: Dari mana ini, Kak?
4: Dari Mamuju.
3: Iya, dari Mamuju. Mamuju datang sini apa? Kerja di situ apa emang?
4: Kerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju.
3: Oh iya. Alasan ke sini kenapa ini, Kak?
4: Karena tempatnya itu cantik dan indah. Dan cocok untuk tempat rekreasi sih.
3: Oh, berarti dari sana tadi naik kapal ke sini enggak berapa menit itu?
4: Enggak tahu berapa menit itu, Pak.
3: 15 menit.
4: 15 menit. Dari teman.
3: Itu teman.
4: Iya.
3: Tapi ini pertama kali atau sudah berapa kali?
4: Sudah 5 kali.
3: Enggak ada kapok.
4: Heeh.
3: Kenapa itu enggak ada kapok di sini?
4: Karena bagus. Cantik
3: banget ya. Kalau biasanya di sini ngapain aja itu?
4: Berenang di sana, diving.
3: Diving.
4: Iya.
1: Melihat potensi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju terus mengembangkan Pulau Karampuang melalui event underwater photography, aquatic sport, dan sustainable tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam Karisma Event Nusantara.
2: Jadi pendek ini kita ada event.
3: Apa itu?
2: Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
3: Targetnya tahun ini?
2: Tahun ini sudah event ketiga. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk, kita daftar di.
3: Lokasinya di mana?
2: Kita mau ambil lokasi di sini, Karampuang dan Tanjung Rangas. Karampuang ini sudah 3 kali, jadi mungkin Tanjung Rangas nanti.
1: Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan bagi Sulawesi Barat.
3: Kekayaan bawah laut di Pulau Karampuang bukan cuma soal keindahan, tetapi juga soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
5: Nanti kami kembali akan menghadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursey, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama terlihat pada jumlah sapi yang diterima panitia untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Menak menyebut hewan kurban yang dikelola Masjid Istiqlal berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Kami masih menghadirkan video potensi daerah. Ada potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang yang terus menunjukkan perkembangan menjanjikan. Salah satunya budidaya sayur pare yang kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Bersama reporter Danindra Sita.
10: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di perkebunan pare Sintang, Kalimantan Barat.
11: Potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Selain komoditas pangan utama, berbagai jenis hortikultura mulai dilirik oleh para petani sebagai sumber penghasilan alternatif. Salah satunya adalah budidaya sayur pare yang kini mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, budidaya pare dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Selain permintaan pasar yang stabil, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dikelola dengan baik. Salah seorang petani pare di Sintang, Atep, mengungkapkan dirinya mulai menekuni budidaya pare dengan jumlah tanaman yang cukup signifikan, yakni berkisar antara 200 hingga 250 pohon.
12: Sekitar 200

0: Masar kalau nggak terlalu banyak kita tanam ini. Dari tanam sampai dia berbuah bisa kita tanam itu butuhkan hari 60. Paling panjang umurnya sebulan bisa kita tanam.
1: Menurutnya siklus tanam.

0: harus mengendara untuk Indonesia.
1: Kita ke Piatalen, sebuah destinasi wisata keluarga unik yang memadukan kuliner dan playground yang ramah anak. Bersama reporter Mutia Askia.
2: Halo pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi bersama saya Mutia Askia dalam program Potensi Daerah. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi keluarga yang sangat menarik di Kota Malang, yaitu Piatalen. Tempat ini menghadirkan beberapa fasilitas yang cukup unik, mulai dari ruang bermain anak, mini zoo, hingga area komunitas yang ramah keluarga. Penasaran? Yuk, langsung saja kita masuk. Berlokasi di kawasan Jalan Galunggung, Piatalen menjadi alternatif tempat berkumpul yang menghadirkan suasana santai namun tetap interaktif. Konsep yang diusung memadukan kuliner, ruang eksplorasi anak, hingga ruang bermain, sehingga orang tua dapat bersantai tanpa khawatir, sementara anak-anak tetap aktif dan terhibur.
3: Nah, jadi ide awalnya itu kita bikin satu tempat di mana orang tua itu bisa nyantai, anaknya juga bisa main, nggak stres ya nungguin anak. Kalau keunikan Piatalen itu lebih dari ekosistemnya ya, di mana kita di sini ada kafe, kemudian kita juga ada fasilitas lain seperti mini zoo, anak-anak bisa mainan, kita ada skatepark juga, lalu kita ada resto keluarga juga, ada oleh-oleh. Jadi di sini kita tuh bangun satu ekosistem di mana kalau keluarga berkumpul, semua anggota keluarga itu bisa enjoy, semuanya bisa melakukan apa ya aktivitas mereka masing-masing.
2: Menariknya, Piatalen juga kerap menjadi ruang kolaborasi berbagai event komunitas. Dan kebetulan hari ini digelar kegiatan Smart Greenhouse Robotics hasil kolaborasi Bilab bersama Piatalen. Kegiatan ini mengenalkan teknologi pertanian pintar berbasis robotik kepada anak-anak dan keluarga sebagai bentuk edukasi yang dikemas secara menyenangkan.
4: Piatalen tuh tempatnya di tengah kota, itu satu dulu. Tapi terus dia ada apa? Wisata alamnya, terus juga bisa kalau anak-anak bisa bermain bebas outdoor gitu ya, ada skateboardnya, bisa main di situ. Jadi juga banyak kegiatan-kegiatan di sini sih yang bikin kayaknya kids friendly banget gitu.
2: Dengan konsep yang memadukan kuliner, ruang bermain, dan kegiatan edukatif, Piatalen menjadi salah satu potensi daerah yang turut memperkaya destinasi ramah keluarga di Kota Malang. Dari Malang, saya Muti Azkia melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah, dan kami akan hadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
5: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Ratusan ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia melakukan lontar jumroh di Jamarat Arab Saudi. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Syariful Alam, seperti apa pantauan terkininya?
1: Ya Hana, saat ini saya berada di kawasan Raudhah di Mekah. Al-Mukarram, dapat kami informasikan bahwasanya tadi sejak pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi sampai pukul 7 kurang, saya tadi berada di daerah Jamarat yang merupakan wilayah lempar jumroh. Itu terdapat ratusan ribu jemaah haji Indonesia, baik jemaah dunia maupun jemaah haji Indonesia, telah melakukan lempar jumroh, baik lempar jumroh ula, lempar jumroh wusta, dan juga lempar jumroh kubro. Dan di situ setiap jemaah haji melakukan lemparan untuk lempar jumroh ula sebanyak 7 kali lemparan, termasuk di lempar jumroh wusta atau yang di tengah-tengah itu sebanyak 7 kali lemparan batu kerikil, dan juga lempar jumroh kubro sebanyak 7 kali lemparan. Jadi total untuk 11 Zulhijjah ini 21 kali batu kerikil yang dilontarkan ke batu Jamarat. Dan dapat kami informasikan bahwasannya simbol pelemparan tersebut untuk merupakan simbol untuk membuang di dalam hati kita, jiwa kita, membuang sesuatu yang kotor, perbuatan yang tidak diridhai Allah, perbuatan yang setan yang lakukan, bagaimana setan mengajak kepada keburukan. Dan memang di situ ketika misalnya melakukan lempar jumroh, banyak sekitar ratus ribu jamaah haji tersebut, baik dari berbagai negara maupun dari Indonesia, tapi mayoritas memang dari Afrika maupun dari Eropa yang melakukan lempar jumroh. Dan setelah melakukan lempar jumroh, mereka kemudian kembali ke lokasi penginapannya, baik di kawasan Mina maupun di daerah kisaran kawasan Raudhah maupun di Kisa. Dan langsung dari kawasan Raudhah di Mekah Al-Mukarram, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa. Thank you.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syahnur menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang menuntut peningkatan keterampilan dan akses kesempatan kerja yang setara. Wamenaker mengatakan proses penyiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata. Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Kita ke berita dalam negeri lainnya. Anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin mengatakan kehadiran perempuan di parlemen turut membawa perspektif yang lebih lengkap untuk penyusunan suatu kebijakan. Ia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislatif. Putusan itu penting untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memastikan perempuan memperoleh ruang politik yang lebih adil dan substantif. Menurutnya, kehadiran perempuan di parlemen selama ini terbukti terus mengalami peningkatan. Pada periode DPR RI tahun 2024 hingga 2029, jumlah anggota perempuan mencapai 127 orang dari total 580 anggota DPR, atau sekitar 21,9%, tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia. Kita ke berita mancanegara, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengonfirmasi Norwegia telah setuju bergabung dengan inisiatif kerjasama pangkalan nuklir nuclear deterrence yang diusulkannya. Sebelumnya, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre mengatakan negaranya akan berada di bawah payung nuklir Prancis, namun senjata nuklir tidak akan ditempatkan di wilayah Norwegia pada masa damai. Berdasarkan pendekatan baru itu, Prancis akan meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir, sementara negara-negara Eropa dapat berpartisipasi dalam latihan penangkalan bersama. Kita ke berita olahraga, unggulan ketiga Iga Swiatek dan unggulan ketujuh Elina Svitolina melaju ke babak tiga French Open 2026. Sementara unggulan kedua Rybakina tersingkir setelah kalah pada babak kedua. Swiatek melaju setelah menang 6-2, 6-3 atas Sarah Bailey. Petenis Polandia itu menemukan ritme untuk menyudahi pertandingan dalam tempo 1 jam 31 menit. Ia dua kali kehilangan servis dan hanya berhasil pada 37% servis pertamanya. Pada set kedua, game pembuka berlangsung hampir 10 menit. Swiatek akhirnya mempertahankan servisnya pada kedudukan 1-0. Swiatek ini telah mencapai babak ketiga dari 24 turnamen Grand Slam yang ia mainkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengungkapkan pemerintah resmi menerapkan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Menurutnya, kebijakan adalah upaya utama untuk memperketat pengawasan dan mengurangi praktik kecurangan ekspor. Menteri Agama Nasaruddin Umar turun langsung memimpin pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal. Kehadiran Menak dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemotongan hewan berjalan tertib dan sesuai ketentuan keagamaan. Kementerian Sosial menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis sekolah rakyat dan mitra di berbagai daerah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan Warta Nusantara, berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Sejumlah masyarakat memanfaatkan momen libur Idul Adha dan cuti bersama dengan mengunjungi tempat wisata, salah satunya Taman Mini Indonesia Indah. Laporannya disampaikan Penta Maidita. Penta, seperti apa pantauan terkininya di Taman Mini Indonesia Indah?
2: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang Taman Mini Indonesia Indah atau yang kita kenal dengan TMII ini menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta Timur yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengisi momen libur Idul Adha dan cuti bersama. Dan pendengar, tentunya beragam atraksi budaya hingga wisata kuliner ini dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan baik bersama keluarga maupun kerabat dan sahabat tercinta. Dan salah satu pengunjung yang tadi sempat saya wawancarai yaitu Dita mengaku memilih TMII sebagai lokasi berwisata karena memang letaknya yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Dan tentunya momen libur kuliah saat Idul Adha ini dimanfaatkan oleh Dita untuk berkunjung ke kawasan wisata budaya TMII. Dan demikianlah tadi disampaikan oleh Dita di TMII Jakarta Timur.
3: Kebetulan ini kan libur Idul Adha ya, jadi aku pulang, terus aku libur. Aku kuliah di Bandung, rumah aku di Cibubur, jadi aku kayak nyari tempat wisata yang deket-deket sini aja kan, di sini. Nanti aku soalnya mau jalan-jalan naik sepeda buat lihat pertunjukan yang ada di sini.
2: Ya, pendengar, memang selama momen libur panjang Idul Adha dan cuti bersama, pihak TMII juga telah menyediakan area parkir untuk sekitar 2.000 kendaraan. Dan memang hingga sore hari nanti jumlah pengunjung yang datang ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat memang ada banyak berbagai pertunjukan hiburan yang akan ditampilkan oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah, seperti misalnya adalah pertunjukan lompat batu di Plaza Kori Agung yang akan digelar pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di Amfiteater Panggung Budaya ini pengunjung juga dapat menyaksikan begitu pertunjukan Sendra Tari Ramayana Mitra Duta Manglayawan pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan juga pendengar, tidak hanya menikmati hiburan budaya saja, memang pengunjung di tempat ini juga bisa berburu kuliner begitu di kawasan Borobudur Mini. Dan di lokasi tersebut terdengar ada festival food truck yang mulai digelar sejak pukul 8 pagi tadi hingga pukul 8 malam nanti. Adapun pendengar, festival food truck ini menjadi alternatif bagi wisatawan untuk menikmati aneka makanan dan juga minuman selama ada di Taman Mini Indonesia Indah. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan laporan reporter lainnya setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap menambah fasilitas di kawasan Huntara, Kecamatan Majenang, Cilacap untuk warga terdampak longsor Desa Cibening. Laporannya disampaikan Reni Tania. Reni.
4: Ya, baik. Pendengar, Pemkab Cilacap menambah fasilitas bagi warga korban tanah longsor Desa Cibening, Kecamatan Majenang, yang kini menetap di kawasan hunian sementara atau Huntara di Desa Jenang. Yakni sebuah musola bernama Nurul Zakah yang kini berdiri di tengah kawasan Huntara sebagai sarana ibadah sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat yang terdampak bencana. Musola Nurul Zakah ini dibangun melalui bantuan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap. Kehadirannya menjadi pelengkap fasilitas di kawasan Huntara tersebut yang kini dihuni sekitar 56 kepala keluarga korban longsor. Dan tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, musola tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas sosial warga dan mempererat kebersamaan masyarakat yang saat ini masih tinggal di hunian sementara. Bahkan pada malam Selasa kemarin, musola tersebut juga telah digunakan untuk kegiatan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Cilacap, Ahmad Holil mengatakan jika pembangunan musola ini merupakan realisasi janji Basnas kepada masyarakat terdampak tanah longsor di Desa Cibening. Menurutnya proses pembangunan berlangsung selama kurang lebih 30 hari dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari donasi masyarakat, lembaga sosial hingga pihak swasta. Selain dukungan donasi, warga di Huntara juga terlibat langsung dalam proses pembangunan dengan bergotong royong bersama para pekerja. Dan musola Nurul Zakah itu kini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti jaringan listrik, air bersih, sound system hingga akses wifi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut insert dari Wakil Ketua Basnas Cilacap.
5: Kepada masyarakat.
1: Reni, silakan dilanjutkan laporannya. Reni Tania. Reni, silakan dilanjutkan laporannya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan presiden telah memenuhi seluruh syarat nasional. Laporannya disampaikan Rio Tanjung. Rio.
6: Terima kasih Ana, baik dapat kami laporkan saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI memenuhi syarat nasional. Sapi tersebut memiliki berat mencapai 1 ton 30 kg. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Ani Eko Budiati kepada RRI mengatakan sapi bantuan Presiden wajib memenuhi ketentuan khusus. Salah satunya berasal dari sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Menurut Ani, sapi yang terpilih bernama Simo dan dipelihara peternak lokal Waikanan. Sapi tersebut merupakan hasil inseminasi buatan petugas daerah. Ia menjelaskan bobot sapi sudah melampaui syarat minimal yang ditentukan pemerintah pusat. Karena itu, sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai bantuan masyarakat Presiden RI.
7: Dan dari kelahiran korban presiden ini dengan berat 1 ton 30 kilo yang sebelumnya itu kan disyaratkan untuk sapi dan mas korban presiden ini harus sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Jadi kita punya alhamdulillah hasil dari tugas ide kita itu di atas 1 ton. Jadi kita terpilihlah sapi tersebut yang bernama Simo.
6: Dan lebih lanjutnya, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi peternak lokal Waikanan. Selain itu, hasil inseminasi buatan daerah dinilai mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap keberhasilan itu memotivasi peternak meningkatkan kualitas ternak lokal. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan program inseminasi buatan. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan mutu sapi potong di Kabupaten Waikanan. Dengan begitu, peternak lokal dapat bersaing menghasilkan ternak unggulan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio, Hana.
1: Panitia Kurban Masjid Baitul Mutakin Ujoh Bilang di kawasan perbatasan Mahakam Ulu menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban dan mendistribusikannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Laporannya disampaikan Muhammad Imran.
8: Ya, rekan Hana, Panitia Kurban Masjid Baitul Mutakin
5: Cipinang, Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim, menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban pada Kamis pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan masjid tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Idul Adha dengan melibatkan panitia serta masyarakat setempat. Haji Agus Salim selaku ketua panitia penyembelihan hewan kurban mengatakan bahwa tahun ini jumlah hewan yang disembelih mencapai 10 ekor yang terdiri dari 8 ekor sapi dan sisanya kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai sohibul kurban, mulai dari sumbangan perorangan, patungan kelompok masyarakat, hingga bantuan sapi dari ITN Malang. Pelaksanaan penyembelihan dilakukan sehari setelah sholat Idul Adha. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan seluruh tahapan penyembelihan, pemotongan, hingga pengemasan daging dapat berlangsung lebih tertib dan efektif. Banyaknya jumlah hewan kurban yang diterima tahun ini menjadi pertimbangan utama panitia dalam mengatur waktu pelaksanaan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, proses penyembelihan membutuhkan pengelolaan yang matang agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang memang diharapkan.
8: Sapi ada 8 ekor. Jadi yang dari masyarakat itu ada 5 ekor. 6. Jadi satu dari Bapak Jumri, satu dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, kalau jumlah kupon 617 kupon yang sudah dibagi. Nah, ini kelihatannya dagingnya ini jumlahnya 698 kilo tambah 73, 800-an kilo tadi.
5: Setelah proses penyembelihan selesai, panitia akan melanjutkan kegiatan dengan pembagian daging kurban untuk masyarakat setempat. Distribusi dilakukan berdasarkan kupon yang telah dibagikan sebelumnya kepada yang berhak menerima manfaat. Sebanyak lebih dari 600 kupon yang disalurkan kepada warga sekitar Jubilau, dan diharapkan oleh pembagian tersebut, panitia menyampaikan daging kurban dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada momen Idul Adha di kawasan perbatasan Kaltim. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara. Indonesia.
1: Tokoh agama di wilayah Nunukan menyampaikan Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial. Laporannya disampaikan Ahmad Ilham. Ilham.
9: Ya, baik rekan Hana. Pendengar, perayaan Idul Adha di Kabupaten Nunukan dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajarkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang tokoh agama di Nunukan, Ustadz Haji Ruslan, menekankan pentingnya sikap saling berbagi, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Ia menilai semangat berbagi tidak akan membuat seseorang merasa kekurangan, tetapi justru menjadi amal dan tabungan pahala untuk kehidupan di akhirat. Ia menambahkan, berbagi hewan kurban pada momentum Idul Adha mencerminkan nilai kepedulian sosial yang perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan.
10: Idul Adha ini berbagi, ya harus berbagi, ya berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada orang yang memerlukan pertolongan. Entah siapapun namanya, kita harus diusahakan di dalam hati kita itu bisa berbagi kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita panjang umur, insya Allah kita akan ketemu lagi Idul Adha tahun depan. Insya Allah kita sama-sama lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah.
9: Haji Ruslan juga berpesan agar nilai kepedulian sosial yang tercermin dalam Idul Adha dapat terus tumbuh dan diterapkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia turut mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha di tahun mendatang dengan pribadi yang lebih bertakwa. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Masjid Al-Mubarokah Desa Baning Panjang menyatakan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia hari ini dibagikan merata kepada seluruh warga Desa Baning Panjang, Sintang. Laporannya disampaikan Dina Triana. Dina.
11: Ya, pendengar,
2: sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sintang diberikan kepada Masjid Al-Mubarokah Desa Banipanjang, Kecamatan Kolam Permai. Pengurus Masjid Al-Mubarokah, Haji Ashari, mengatakan sapi kurban bantuan kemasyarakatan ini dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Banipanjang secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Sapi kurban bantuan presiden yang diberikan berjenis limusin dengan bobot mencapai 873 kg. Ashari menilai hal ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar warga di desa tersebut.
11: Sapi ini kami distribusikan ke semua seluruh warga Desa Banipanjang, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi semua pokoknya warga Desa Banipanjang akan kecipratan daging sapi kurban ini.
2: Ya, selain itu, Ashari juga masyarakat setempat mengatakan bahwa bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Banipanjang. Ashari berharap bantuan tersebut membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk terus bersemangat serta gotong royong dan mengedepankan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang, khususnya Desa Banipanjang. Dan diharapkan program ini juga dapat memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli melaksanakan kurban 4 ekor sapi sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Laporannya disampaikan Sardono. Sardono.
12: Baik, pendengar Pro 3, di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi yang dipotong di mes kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli Ibnu Firman Ide Amin di sela-sela penyembelihan dan pembagian hewan kurban saat diwawancara RRI mengatakan bahwa sapi kurban merupakan patungan atau urunan yang dikumpulkan setiap gajian para jaksa dan pegawai Kejaksaan Negeri Toli-Toli yang niat berkurban sehingga terkumpul dana untuk membeli 4 ekor sapi. Kajari mengatakan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang ikhlas dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail, semangat Idul Adha tentunya harus diimplementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial, yakni nilai keikhlasan, solidaritas, gotong royong serta kepedulian nyata, berbagi kebahagiaan serta mempererat tali persaudaraan, utamanya insan kejaksaan atau adiaksa dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan berikut sedikit petikan wawancara saya bersama Kajari Toli-Toli.
13: Saya akan dua pada prinsipnya berkorban ya, kita ambil dari riwayat Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu ya, Ismail. Jadi semangat korban itu adalah semangat ya kegotong royongan, jiwa sosial kita yang memang kita mungkin dalam artian mampu ya kita berbagi dengan yang tidak mampu. Konsepnya seperti itulah, kita mengambil dari sejarah Nabi Ibrahim.
12: Ya, dari 4 ekor sapi yang dipotong, sebanyak 130 kupon yang didistribusikan kepada warga yang berhak untuk mendapatkan daging hewan kurban dengan berat masing-masing orang sebanyak 1 kilogram daging. Pemotongan dan pembagian hewan kurban berjalan tertib, aman dan lancar meskipun sejak pagi hingga siang kota Toli-Toli diguyur hujan yang deras. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
14: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Nusantara.
1: Pangdam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristome Sianturi menyalurkan 21 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Dwi Pranyoto. Dwi.
2: Baik, di Makodam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristome Sianturi telah menyalurkan sebanyak 21 hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pangdam mengatakan hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing didistribusikan ke sejumlah batalion teritorial pembangunan wilayah Lampung, diantaranya di Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Anak Tuha Waituba, dan Kota Bumi Lampung Utara. Ia menjelaskan makna yang harus diambil dari Idul Adha adalah tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian antar sesama. Sehingga dengan kurban, diharapkan prajurit TNI bisa berbagi rasa, berbagi rezeki kepada masyarakat.
3: Kurban Idul Adha 1447. Ya, jadi hari ini kita melaksanakan kurban ya, di Kodam 21 Raden ini kita melakukan ada 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing, dan tentunya beberapa ekor yang kita distribusikan ke batalion-batalion teritorial pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Lampung, ada yang ke Lampung Timur, Tanggamus, ke Pesisir Barat, ke Anak Tuha, Waituba, dengan di Brigif TP yang ada di Kota Bumi Lampung Utara, sehingga bisa sebagai sarana untuk pemainan teritorial dan mendekatkan batalion itu dengan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan tentunya dengan kita berkorban ini intinya tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, tentang kepedulian tetap bersama, sehingga harapannya dengan kurban ini kita juga bisa berbagi rasa, berbagi rezeki kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah kita sendiri gitu ya.
2: Mayjen Kristome menambahkan bagi seluruh prajurit, Idul Adha harus menjadi pijakan dalam melakukan pembinaan teritorial. Melalui aksi nyata ini, Kodam 21 Raden Inten berupaya menanamkan hikmah pengorbanan sebagai motor penggerak dalam menjalankan tugas negara yang prima. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang menyembelih sebanyak 21 hewan kurban terdiri dari 9 ekor sapi, 12 ekor kambing. Laporannya disampaikan Rizvan Badrian. Rizvan.
4: Baik, rekan Ana, pendengar di mana saja berada, dapat saya sampaikan bahwa di momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang telah menyembelih sebanyak 21 ekor hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Untuk hewan kurban itu berasal dari bantuan pemerintah Kota Tanjung Pinang, mitra internal rutan, dan sumbangan dari warga binaan kemasyarakatan Rutan Tanjung Pinang. Proses penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih Juleha dari Kota Tanjung Pinang dibantu dengan petugas rutan, di mana juga daging-daging kurban ini dibagikan kepada warga sekitar di 3 masjid terdekat dan 3 panti asuhan. Serta seperti tahun-tahun sebelumnya, Rutan juga mengadakan kegiatan makan bersama, mengundang rekanan bersama dengan warga binaan pemasyarakatan.
5: Di mana tahun lalu kita hewan kurban kita 6-13 kambing, di mana di tahun ini ada peningkatan yang signifikan. Jadi kita ada menerima 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
4: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Katarin, juga menyampaikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban berlangsung dengan baik, dan keterisian tahanan saat ini sekitar 430 orang. Nah, untuk keamanan sendiri, situasi sangat kondusif dan stabilitas terjaga dengan baik, mengingat sebelumnya telah juga memindahkan sebanyak 50 orang ke lapas narkotika. Dari Tanjung Pinang, Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kita kembali ke studio.
1: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Balkoters Berkurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta sebagai wujud meningkatkan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan Rizky Basuki. Rizky.
0: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta atau yang biasa disebut Balkoters menebar semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih hewan kurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan itu, Balkoters menyembelih 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada 62 anggota Balkoters, petugas pengamanan dalam atau Pamdal Balai Kota dan Pamdal DPRD DKI Jakarta, serta warga di sekitar lokasi kegiatan. Penyembelihan itu melibatkan juru sembelih dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iung, juru sembelih dalam kegiatan tersebut, mengaku sudah puluhan tahun menjadi juru sembelih hewan kurban. Pria yang akrab disapa Bang Iung memberikan sedikit informasi tentang karakter hewan kurban yang perlu diketahui oleh para juru sembelih.
6: Kerbau. Saya udah bilang sama teman saya dijaga. Jauh udah dipotong, kerbau masih gampang kita potong. Sudah mati, saya bilang jauhan. Tunggu tenaga terakhir dia. Akhirnya dia nggak, mbak namanya orang baru. Hantem, patahin ke sini. Kerbau, tenaga terakhir yang kita takutin.
0: Kegiatan bertajuk Terbar Kebaikan Tingkatkan Kepedulian itu menjadi agenda kedua Balkoters di bawah kepemimpinan Semi Edward Alatimena selaku ketua Balkoters. Semi mengatakan pelaksanaan kurban tersebut tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah paguyuban di wilayah Natuna melakukan pemotongan hewan kurban di rumah ibadah dan mendistribusikannya kepada warga. Laporannya bersama Afrizal.
7: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tahun ini, jemaah Surah Mutahul Jannah Air Payang, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Mungguran Timur, kembali melakukan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban kepada warga sekitar. Ketua Panitia Kurban Suryadi saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pada tahun ini jumlah penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dengan jumlah kupon yang dibagikan sebanyak 114 kupon. Suryadi menambahkan, pada Lebaran Haji sebelumnya jumlah hewan kurban di Surah Mutahul Jannah Air Payang berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Untuk penyaluran daging kurban masih dilakukan seperti tahun lalu. Untuk kuota diutamakan untuk warga RT setempat, selebihnya baru disalurkan ke tempat RT lainnya.
8: Untuk yang kurban tahun ini memang ada penurunan jumlah sapinya, mungkin tahun ini memang efek dari efisiensi anggaran juga mungkin. Jadi tahun ini jumlah sapi kurban di Surah kita, Surah Mutahul Jannah Air Payang itu jumlahnya 3 ekor. Jadi jumlah kupon yang tersalurkan tadi 114 kupon. Nah itu yang kupon, kemudian jumlah sapi tadi kan sekitar 141, jadi jumlah kantong dagingnya itu. Kemudian sisa yang tadi setelah kita bagikan ke seluruh warga kita yang khususnya di Air Payang itu RT 02, baru sisanya kita salurkan di RT sebelah, RT 03 Air Kubang. Jadi untuk penyalurannya itu biasanya di RT kita itu kan yang non muslim pun kita bagi.
7: Sementara itu Ketua Ikatan Warga Kampar Natuna IWKN Haji Ramlis mengapresiasi warganya yang telah berinisiatif untuk melaksanakan ibadah kurban pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
9: Tahun dulu ada kita ada 9 ekor, 1 ekor kambing. Jadi 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Sebelumnya itu lagi ada 11 ekor. Jadi kita bersyukur juga lah pada tahun ini walaupun 5 ekor, alhamdulillah dengan kondisi ekonomi warga berinisiatif untuk beribadah kurban ini cukup tinggi untuk warga Kampar.
7: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, untuk data hewan kurban di wilayah Kecamatan Mungguran Timur, pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, berjumlah sebanyak 208 ekor hewan kurban, dan Kecamatan Mungguran Timur menjadi kecamatan tertinggi dalam jumlah sapi kurban tahun ini. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan jumlah penumpang di Terminal Pare, Kabupaten Kediri terpantau cenderung sepi pada momentum libur dan cuti bersama Idul Adha. Laporannya bersama Heri Susanto.
10: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono, pada hari ini. Ia mengungkapkan, dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
11: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang. Beda sekali, karena Idul Fitri kan orang kan biasa dirohmi ke orang tua-tua, nggak jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
10: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi. Namun saat ini telah terdapat masyarakat yang melakukan pemesanan tiket tujuan Jakarta untuk keberangkatan tanggal 31 Mei 2026.
12: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
10: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar-Surabaya dan sebaliknya, juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang-Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Pihak terminal tetap memastikan pelayanan kepada penumpang berjalan optimal serta mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Pemerintah memastikan program magang nasional akan berlanjut di tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyebutkan jumlah peserta ditargetkan meningkat dari tahun sebelumnya, di mana 100.000 orang menjadi 150.000 peserta, dan penambahan kuota juga dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Padang kembali melaksanakan kegiatan kurban tahunan bagi warga yang tinggal di hunian sementara dan hunian tetap pasca bencana di kawasan Lubuk Buaya dan Kapalo Koto. Laporannya bersama Iwan Setiawan.
15: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Kota Padang, Henry Zulfiton, saat dihubungi di Padang kemarin mengatakan bantuan hewan kurban tidak hanya diperuntukkan bagi masjid ataupun musala, tetapi juga secara khusus disalurkan ke kawasan hunian sementara atau huntara. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Kota Padang melalui organisasi perangkat daerah atau OPD dan sejumlah unsur pendukung lainnya.
16: Kurban di hunian sementara di Lubuk Buaya dan di hunian Kapalo Koto. Memang dilakukan penyembelihan di lokasi. Mereka buat panitianya dan mereka bagikan sekaligus daging-dagingnya. Itu antara Lubuk Buaya satu dari Pemko. Untuk di Kapalo Koto juga satu itu. Yang khusus sementara, tapi tempat lain juga banyak kan gitu.
15: Tahun ini penyembelihan hewan kurban dilakukan langsung di kawasan utara Lubuk Buaya dan utara Kapalo Koto agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Menurut Henry, proses penyembelihan hingga distribusi daging dilakukan oleh panitia yang dibentuk warga setempat. Dengan demikian, pelaksanaan hewan kurban dapat berjalan tertib dan sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi utara. Untuk kawasan utara Lubuk Buaya, Pemko Padang menyalurkan satu ekor sapi kurban. Sementara di utara Kapalo Koto juga disediakan satu ekor sapi khusus untuk warga yang tinggal di kawasan tersebut. Selain bantuan dari Pemko Padang, Henry menyebut, terdapat pula dukungan hewan kurban dari sejumlah pihak lain. Ia menyebut adanya informasi bantuan sapi dari Fakultas Kedokteran Unan serta donatur lainnya yang turut membantu masyarakat Untara pada momentum Idul Adha tahun ini. Sementara itu, warga yang tinggal di hunian sementara Huntara Mandiri, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Nila Febrianti merasa bersyukur mendapatkan bantuan sapi kurban dari donatur. Menurutnya bantuan dimaksud merupakan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat di saat Idul Adha.
17: Nama saya Nila Febrianti, warga dari Huntara Mandiri Kepala Koto. Alhamdulillah di Lebaran Idul Adha tahun ini kami dapat bantuan ekor jawi. Yang pertama dari Bapak Kapolda, yang kedua dari Bapomsel, yang ketiga dari Kantor Kan atau dari Indarum, yang empat dari DTA, yang kelima dari Unar.
15: Nila menambahkan warga Untara Kapal Koto mendapatkan bantuan 5 ekor sapi dari sejumlah pihak. Warga bisa merasakan kembali kenikmatan mengkonsumsi daging pasca bencana. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoaks dan misinformasi. Laporannya bersama Luki Setiawan.
18: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
19: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan.
18: Agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
19: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
20: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
19: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semangat gotong royong dalam berkurban terlihat di salah satu masjid di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Jumlah hewan kurbannya pada tahun ini mencapai 11 ekor sapi, 18 ekor kambing. Laporannya bersama Nur Fitriani.
21: Suasana gotong royong terlihat di lingkungan Masjid Al-Muslihun, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Puluhan warga bersama panitia bahu-membahu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Tahun ini, jumlah hewan kurban meningkat dengan total 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan kurban itu juga didukung oleh lebih dari 70 orang panitia yang terlibat dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga. Ketua Masjid Al-Muslihun Wonosari, Sarni, mengatakan meningkatnya jumlah kurban tahun ini menunjukkan tingginya semangat berbagi masyarakat. Panitia menyiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan kepada warga, pekurban, hingga para guru ngaji di lingkungan setempat.
22: Kupon yang disiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan baik itu masyarakat, atau yang pertama yang korban, terusnya masyarakat, terus masyarakat sekitarnya, terus ada bagian yang guru-guru ngaji atau yang soalnya di sini ada yang bagian guru ngaji yang karena setoran ada yang lebih cepat, jadi kami dapat lembu yang lebih besar dari biasanya. Jadi diperkirakan dagingnya sekitar seratusan kilo dagingnya
2: untuk
22: aja.
2: Satu ekor.
22: Untuk satu ekor rata-rata.
21: Total daging yang dihasilkan mencapai lebih dari 1 ton dengan rincian sekitar 1.183 kilogram daging sapi dan 168 kilogram daging kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada ratusan warga di berbagai RT di Wonosari. Menariknya, suasana kebersamaan juga terlihat dari partisipasi warga non-muslim yang ikut membantu kegiatan kurban. Selain itu, untuk kurban kambing adalah hewan peliharaan masyarakat pekurban sendiri. Salah satu warga penerima daging kurban, Kartini, mengaku bersyukur dengan kekompakan masyarakat yang terus terjaga.
3: Alhamdulillah udah ya, ini lumayan banyak nih.
5: Insyaallah.
3: Alhamdulillah, walaupun cuma setahun sekali. Semoga berkah. Mudah-mudahan tahun depan kita ikut kurban juga. Alhamdulillah tahun ini meningkat banyak. Tidak seperti biasanya. Kambing aja 18 ekor. Sapinya sekitar 11 ekor tadi. Lumayan, biasanya enggak segitu, cuma 7. Tapi tahun ini meningkat, alhamdulillah. Kalau yang lain agak turun, tapi mungkin rezeki udah diatur sama Allah. Mudah-mudahan banyak rezeki lah yang lain semuanya. Alhamdulillah, cukup bangga jadi warga Wonosari, orangnya kompak.
21: Warga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam perayaan Idul Adha dapat terus terjaga dan menjadi tradisi dan yang mempererat kebersamaan antar warga. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 28 Mei.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar, Sari Berita. Aparat Polsek Makassar amankan 5 remaja anggota geng motor. Dua desa di Bone yang absen dari PAW dijadwalkan tahun depan. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Aparat Polsek Makassar amankan 5 remaja anggota geng motor. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
2: Video geng motor tersebar di media sosial membawa senjata tajam di kota Makassar hingga viral. Sehingga aparat Polsek Makassar melakukan penyelidikan dan mengamankan 5 orang remaja yang terekam di dalam video yang beredar hingga melakukan penyerangan terhadap warga. Kelima orang pelaku geng motor yang diamankan masing-masing berinisial RA 16 tahun, AN 17 tahun, MR 16 tahun, M 15 tahun, dan MR 16 tahun. Dua pelaku yakni RA dan AN diduga membawa senjata tajam dan mengayun-ayunkan saat melakukan penyerangan. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suryadi Samal, mengatakan pihaknya menindaklanjuti aksi komplotan geng motor yang viral di media sosial, membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap warga di wilayah Polsek Makassar. Kelima orang anggota geng motor melakukan penyerangan, diamankan di rumahnya masing-masing di wilayah Kota Makassar. Mereka melakukan penyerangan terhadap warga sekitar pukul 3.00 WITA, namun aksi mereka terekam CCTV, memudahkan untuk mengidentifikasi para pelaku.
3: Telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang berada di Jalan Macini Raya, di mana sekelompok remaja ini untuk korban jiwa tidak ada, tapi setelah kami memeriksa video yang beredar, terduga pelaku ini membawa senjata tajam.
2: Komplotan geng motor melakukan penyerangan di Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, menggunakan sepeda motor saling berboncengan, membawa senjata tajam lalu mengayung-ayungkan. Selain mengamankan 5 orang remaja anggota geng motor, aparat Polsek Makassar juga berhasil mengamankan 2 bilah pisau dan 1 unit sepeda motor jenis KLX warna putih yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan.
1: Maki dan Polsek memajang perkuat kolaborasi pencegahan bahaya narkoba di tengah masyarakat. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
4: Lembaga Masyarakat Anti Narkotika atau MAKI Sulawesi Selatan bersama pemerintah Kota Makassar bulan lama ini merencanakan mensosialisasikan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Kecamatan Memajang Makassar. Kegiatan ini yang berlangsung di aula kantor camat Memajang itu melibatkan unsur pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, tokoh masyarakat hingga warga setempat sebagai bentuk penguatan sinergi melawan penyalahgunaan narkoba. Pada kesempatan itu, perwakilan pemerintah Kota Makassar Fatur Rahim mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman narkotika yang dapat merusak generasi muda. Yang menegaskan pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
5: Makanya Bapak Presiden telah memasukkan program pemberantasan narkoba ke dalam program Astacita beliau. Ini sebagai bentuk bahwa pemberantasan narkoba harus diprioritaskan. Ini sudah masuk ke program Astacita beliau, yaitu program Astacita ke-7. Pemberantasan narkoba disejajarkan dengan pemberantasan korupsi.
4: Sementara itu, Kapolsek Mamajang AKP Tria Husada Andromeda mengapresiasi peran Maki Sulsel yang dimulai membantu tugas kepolisian melalui edukasi dan pencegahan di tengah masyarakat. Menurutnya, jumlah personel Polsek Mamajang yang terbatas membuat dukungan organisasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi potensi penyalahgunaan narkoba. AKP Tria juga mendorong Kecamatan Mamajang menjadi percontohan atau pilot project gerakan kolaboratif anti-narkoba di Kota Makassar.
6: Saya ingin agenda-agenda acara-acara ini seringin, ini nanti akan ke 13 kecamatan, 15 kecamatan, mohon maaf. Jadi gini, tugas kepolisian ini preemptif, preventif, dan represif. Dengan adanya MAKI ini kita sangat terbantu. Berkali-kali saya katakan, di Polsek Mamajang ini personil 61 orang, masyarakat Mamajang 58.000. Satu polisi menangani 1.000 orang. Gak bisa kita, Pak Bu, kalau untuk memonitor semua. Makanya dengan

0: Korban yang masih kelas 6 sekolah dasar ditemukan orang tuanya di salah satu rumah kosong sekitar pukul 5 WITA subuh kemarin dalam keadaan tragis, sudah tidak berbusana dan mengalami luka berat di bagian kepalanya. Peristiwa yang menimpa korban ketika tidak pulang ke rumahnya hingga pukul 21 malam Selasa 26 Mei 2026 kemudian dicari oleh orang tuanya hingga pukul 2.30 WITA dan baru ditemukan pada subuh hari. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan telah terjadi dugaan pembunuhan secara tragis terhadap anak berusia 12 tahun yang diduga dilakukan lelaki I 19 tahun di dalam rumah kosong. Korban ditemukan orang tuanya telah meninggal tanpa busana dan kepalanya tertindih TV. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan hanya dalam waktu tidak lama pelaku pembunuhan yang tinggal di sekitar lokasi kejadian ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar. Pelaku lelaki I mengakui perbuatannya, membekap mulut korban dan membenturkan kepalanya hingga mengalami luka parah. Juga pelaku mencolok alat vital korban menggunakan jari lalu melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
1: Beli aqua, lalu kembali lagi, lalu beli makanan. Ketika kembali lagi ke pelaku, langsung diseret, masuk ke rumah, ya rumah kosong itu, langsung dipekep mulutnya, benturkan kepalanya karena memang meronta ya, kepalanya sempat naik, itu kepala korban naik, lalu dibenturkan kepalanya ke bawah. Dan tidak manusiawi lagi adalah kemaluan korban ditolak dengan ditusuk dengan tangannya sampai tembus ke tubuh. Mungkin selaput darahnya robek ya dok ya, baru dimasukkanlah si pelaku ke dalam kemaluan sampai ejakulasi.
0: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pelaku merupakan pengguna narkoba dan sering menonton video porno, mendorong melakukan kejahatan seksual terhadap korban yang sebelumnya sudah memperhatikannya hingga melakukan tindakan kejahatan seksual dan membunuh korban. Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara dan untuk penyebab kematiannya akan dijelaskan Bidan Dokkes Polda Sulawesi Selatan hasil pemeriksaannya. Sementara tersangka lelaki I akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana pasal 459 subsider pasal 58 ancaman maksimal hukuman mati atau kurungan 20 tahun penjara.
2: Dua desa yang absen dari PAW dijadwalkan tahun depan. Laporan Suryani Arifin.
3: Dua desa di Kabupaten Bone tidak diikutkan dalam Pilkades Antarwaktu atau PAW pada 21 Mei lalu, yakni Desa Jompie Kecamatan Ulaweng dan Desa Lebae Kecamatan Ajangale. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa kedua desa tersebut tidak diikutkan karena tersandung persoalan status hukum kepala desa sebelumnya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Andi Akbar menambahkan kedua desa tersebut akan diikutkan pada Pilkades tahap 3 tahun 2027 mendatang.
4: Di masih ada dua, karena kemarin kan belum ingkrah semua atau jadi mungkin tahun depan. Belum pilih dilakukan karena kan belum ingkrah atau di Jompie satu. Jadi yang satu lupa kak, desa apa itu ya. Kan ada 10 desa tahun depan ini 2027 yang anu pemilihan serentak 10 desa yang angkatan ketiga kan 2027, 10 ditambah dengan 2 PAW.
3: Tahun 2027 mendatang dijadwalkan 10 desa bakal gelar pilkades reguler dan 2 desa PAW.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Halal bihalal Idul Adha bererat silaturahmi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidrap.
6: Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai rumah jabatan Bupati Sidenden Rapang di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Maritengai, Rabu malam 27 Mei 2026. Ratusan warga menghadiri acara Halal Bihalal Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar langsung Bupati Sidrap Saluding Alrib sebagai momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sejak pagi, warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidrap memadati rumah jabatan untuk bersalaman dan berdialog langsung dengan kepala daerah. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan unsur Porkopinda, di antaranya Ketua DPRD Sidrap Takyudin Mase, Wakil Bupati Nur Kanaa, Kapolres Sidrap AKBP Fantri Taherong, dan Dim 1420 Sidrap Letkol Infantri Andi Sulhakim Asdar, serta Sekretaris Kabupaten Sidrap Andi Rahmat Saleh. Dalam sambutannya, Bupati Saharudin Aldrif menyampaikan rasa syukur atas antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan halal bihalal tersebut. Menurutnya, momentum Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kebersamaan dan menjaga kekompakan demi kemajuan Kabupaten Sidrap. Saharudin juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, serta aparat keamanan dalam mendukung pembangunan dalam menjaga stabilitas daerah.
7: Kita bersama-sama saling memberi dukungan

0: saling memberi support agar supaya menantang Kabupaten Sidenreng Rambang ini bukan hal mudah.
1: Acara kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sidrap, dilanjutkan Ramatama serta foto bersama seluruh tamu undangan. Demikian Harudi Merah melaporkan.
2: Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sinjai mencatat ratusan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sinjai Andi Pelita mengatakan, partisipasi masyarakat dan sejumlah instansi pemerintah dalam pelaksanaan kurban tahun ini mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Islamic Center Yayasan Andi Rudianto Asapa pada Rabu lalu. Ia menyebutkan, Bupati Sinjai menyerahkan 2 ekor sapi kurban, sementara unsur Forkopimda seperti DPRD, Polres, Kodim, Kejaksaan, Sekretariat Daerah hingga Kementerian Agama juga turut menyalurkan hewan kurban di berbagai wilayah. Pelita menambahkan, berdasarkan data PHBI, Kecamatan Telulimpoi menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 230 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Disusul Kecamatan Sinjai Barat sebanyak 232 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
4: Bahwa data kurban dari setiap kecamatan Sinjai Utara sebanyak 147 ekor sapi, lalu kemudian Sinjai Timur 129 ekor sapi, lalu kemudian Sinjai Tengah 91 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sinjai Selatan 162 ekor sapi ditambah dengan 4 ekor kambing. Kecamatan Gorong 31 sapi dan 3 ekor kambing. Bulu Podo 60 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Pulau Sembilan 14 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
3: Selain hewan kurban masyarakat dan instansi, Kabupaten Sinjai juga menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis limosin berbobot lebih dari 1 ton senilai 105,4 juta rupiah yang telah disembeli di Masjid Jami Hairul Yakin, Desa Alinangka, Kecamatan Sinjai Selatan.
2: Kapolres Layar menyembelih 5 ekor sapi setelah pelaksanaan sholat id kemarin. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
5: Suasana penuh kebersamaan dan nilai keikhlasan mewarnai pelaksanaan penyembelihan dan pembagian hewan kurban yang digelar Polres Kepulauan Selayar dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Kepulauan Selayar Rabu kemarin usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imbawan SIKSH MT Ermil yang hadir bersama Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Selayar Nyonya Aulia Fajriati Didit dan juga para pejabat utama atau PJU personel Polres. AKBP Didit mengatakan Polres Kepulauan Selayar menyembelih sebanyak 5 ekor sapi kurban yang kemudian didistribusikan kepada lebih dari 300 orang penerima. AKBP Didit mengatakan Polres Kepulauan Selayar menyembelih sebanyak 5 ekor sapi kurban yang kemudian didistribusikan kepada lebih dari 300 orang penerima.
6: Dengan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: AKBP Didi Timuan menyampaikan bahwa momentum Idul Adha bukan hanya sekedar ritual keagamaan, namun juga menjadi sarana memperkuat nilai keikhlasan dan kepedulian sosial. Ia juga menambahkan kegiatan kurban ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam membangun hubungan sosial yang harmonis.
2: Rutan kelas 2B Sinjai membagikan daging kurban kepada warga binaan dan masyarakat sekitar pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Rumah tahanan kelas 2B Sinjai melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan bersama warga binaan. Kepala Rutan kelas 2B Sinjai Darmansyah saat ditemui Rabu lalu mengatakan, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan selama 2 hari. Masing-masing 2 ekor kambing dipotong pada Rabu dan Kamis di area Rutan Sinjai. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan tetap dapat merasakan suasana Hari Raya Idul Adha bersama petugas dan keluarga. Ia menjelaskan, 4 ekor kambing yang merupakan sumbangan pegawai serta mitra rutan kemudian dibagikan kepada warga binaan dan masyarakat di sekitar lingkungan rutan.
7: pemotongan hewan kurban berupa 4 ekor kambing. Di mana daging ini, hewan kurban ini akan kita distribusikan kepada warga binaan dan sebagian untuk masyarakat yang ada di sekitar lingkungan hutan. Hewan kurban ini akan makan bersama dengan warga binaan dan petugas. Ini agenda rutin tahunan di Rutan Sinjai, sumbangan dari beberapa pegawai dan mitra kita yang ada di luar.
3: Selain pelaksanaan kurban, Rutan Sinjai juga membuka layanan kunjungan dan penitipan barang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah selama 3 hari. Mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026, pukul 9 pagi hingga 3 sore, agar warga binaan tetap dapat merasakan kebersamaan di momentum Idul Adha.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 91 FM RRI Bone. Selamat siang jelang sore untuk pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Hari ini Via hadir menyapa Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini masih suasana Lebaran Idul Adha, pendengar, masih suasana makan konro, coto, dan segala macam makanan khas ketika hari raya Idul Kurban. Mungkin ada juga yang hari ini baru memotong hewan kurbannya ya, baik itu sapi atau mungkin kambing. Jadi selamat merayakan, selamat menikmati momen hari raya Idul Adha, pendengar, 1447 Hijriah. Untuk hari ini Via akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nantinya kita akan hadirkan ya pendengar siaran Branda Asta Cita di ruang dengar Anda hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Yang ingin bergabung di sore ini silahkan telepon kami, boleh di 0851915189901. Hari ini ada lagu dari Alan, Oh Cinta, Denias, Mencintai Tanpa Alasan, Evi Masamba, Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia, Reza Sakaria, Lautan Dusta, Paul Bersinar Dalam Jiwa, ada Jirayut, Tiada Tara, Rita Sugiarto, Takut Banget, ada Weni Wen, Ingin Sempurna, Selvia Mas Seraya. Ada juga lagu dari Sandrina Slow Respon. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih untuk hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini. Via langsung terima telepon yang bergabung sore ini. Pro Dangdut, halo.
2: Pro Dangdut, Dangdut
1: adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Irfan?
2: Ah, hujan di sini, Mas.
1: Oh, lagi hujan. Deras hujannya, Irfan.
2: Sekarang
1: lagi mendung nih. Tadi cerah, tapi sekarang mendung. Oh, gerimis.
2: Iya, gerimis.
1: Baiklah, Irfan.

0: gimana hari lebarannya?
1: Mohon maaf lahir batin,
0: maaf lahir batin juga Irfan. Tapi ada kondro tidak Irfan?
1: Alhamdulillah saya baik juga.
0: Oke, alhamdulillah baik ya. Baik, baik. Irfan mau dengerin siapa? Evima Samba, baiklah. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Ada juga anggota Sidiku, Tuna Forza, Sekin Masih Maju Mata.
0: Oke.
1: Ada juga Sidi Dian Jono, Tuna Forza, Sekin Masih Mata.
0: Oke.
1: Ada juga Iri Tumpah Labu. Ada juga Air Kecil, Kalimantan. Semuanya pendengar Iri Boncan, kecuali.
0: Oke.
1: Untuk dia, selama kita bertugas di sini.
0: Terima kasih banyak, Irfan. Iya.
1: Ya. Ya, terima kasih Divya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Irfan. Irfan yang ada di Bone sudah ikut bergabung hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Nanti lagu dari Evima Samba, Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia, kita hadirkan ya. Dan kita terima lagi telepon sore ini. Prodangdut, halo.
2: Prodangdut.
0: Iya.
2: Dangdut adalah cinta.
0: Siapa ini?
2: Sama Jontor di Bawakareng.
0: Oh, Bawakareng, baiklah. Jontor, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jontor mau dengar lagunya siapa nih sore ini?
2: Yang dari siapa tadi di sini?
0: Kenapa?
2: Yang ini lagunya yang bisa itu siapa?
0: Lagunya siapa?
2: Slow Respon aja deh.
0: Slow Respon ya. Oke, okay, baik. Sandrina,
2: karena tadi
0: ya?
2: Sempat bisa dengar cuman sama-sama, cuman ini yang jelas ya.
0: Oke, okay. Mau kirimkan untuk siapa?
2: Lagunya buat angkasa Thierry Riboni.
0: Oke.
2: Okay. Innalaidin wal faizin, mohon maaf dan batin juga sama sobat kompi. Ya. Selamat sore satu-satu. Juga sama Pia lanjut tugas.
0: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jontor di Bawakareng. Selamat lebaran ya untuk pendengar RRI Bone dimanapun berada di hari ini yang mendengarkan siaran RRI Bone, baik melalui frekuensi 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Karena RRI punya aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di Play Store ataupun di App Store pendengar ya. Anda bisa mendengarkan siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, baik itu RRI Bone, kemudian RRI Jakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan semua RRI yang ada di seluruh Indonesia bisa Anda monitor di RRI Digital ataupun bisa juga streaming. Jadi kalau nggak mau download aplikasi RRI Digital, bisa streaming di websitenya di rri.co.id. Selain bisa dengar siaran-siaran RRI, baik itu Pro 3, Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, dan Anda juga bisa membaca berita-berita atau produksi berita dari reporter-reporter RRI seluruh Indonesia di website kami di rri.co.id. Dan kita kembali terima lagi telepon sore ini. Halo Pro Dangdut. Halo. Bisa dicoba kembali di 0851-9151-8901. Saat ini Watampone tampak mendung pendengar. Tadi katanya di Bune lagi hujan, lagi gerimis di sana. Mungkin yang lain yang lagi hujan juga di tempatnya, selamat sore, tetap monitor kami tentunya. Meskipun suara hujan biasanya agak mengganggu ya pendengaran, tapi semoga hujan yang turun itu hujan yang membawa keberkahan, bukan bencana banjir gitu. Kita terima lagi telepon kita sore ini. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Dengan Shirley ya.
3: Iya.
0: Shirley, apa kabar ini?
3: Kabar baik. Minalaidin wal faizin.
0: Iya, selamat lebaran Shirley. Gimana dagingnya? Dimasak pakai apa Shirley?
3: Ada sini.
0: Gitu ya. Jadi sudah makan kondro Shirley-nya?
3: Ah, sudah.
0: Sudah. Tekanan aman?
3: aman.
0: Aman, ya baiklah. Oh, dengan lagunya siapa nih, Shirley?
3: Apa tadi yang pertama?
0: Yang pertama ada Alan, Oh Cinta.
3: Oh, yang itu.
0: Oh, itu Mi. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
3: Ada Kaji Novi serta lagi, selamat sore Kaji. Ada juga Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada Randy di Palina, semoga tetap sembuh Randy. Semuanya maafin dengarnya, Pro dan Du, tanpa terkecuali. Lanjut tugas Ki. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sekarang Via hadirkan dulu lagu yang berjudul Udang di Balik Batu dari Ungu Band, Lesti dan Nazar. Berikut ini lagu yang mengawali jumpa kita juga untuk sore hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
6: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
7: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
7: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 91 FM RRI Boni pendengar, dan kita masih bersama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada pendengar kita, ada Irfan, ada Jontor, dan ada Shirley yang bergabung. Lagu dari Awan Aw Cinta ini belum Via hadirkan, nanti Shirley ya kita hadirkan lagu pilihannya. Dan untuk yang lain yang mau gabung silahkan, kami tunggu di 0851915189901 untuk sore ini. Yang mau telepon silahkan di GSM kami ya, kami tunggu telepon Anda di GSM untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita langsung terima telepon sore hari ini. Pro Dangdut, halo.
2: Pro Dangdut, Dangdut iya. Adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Fia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Alaidin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Maaf lahir batin juga. Takabalallahu
2: minna wa minkum, takabal ya karim.
1: Selamat Lebaran, Abdurrahim ya di Kutai ya.
2: Iya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Iya, gimana Lebarannya di Kutai? Lancar aja di sana, nggak hujan?
2: Lancar aja.
1: Oh, lancar aja.
2: Kemarin ya?
1: Iya, kemarin.
2: Lancar aja
1: betul.
2: Itu. Bahkan saya itu mulai selesai Lebaran sampai maghrib ya.
1: Oh, sampai maghrib.
2: Saya dari rumah ke rumah itu membaca-baca.
1: Oh, gitu.
2: Membaca doa itu, nah.
1: Okay.
2: Kalau pulang kan panggil.
1: Kenyang
2: kalau
1: berarti.
2: Pulang,
1: ya?
2: Kan di, apa?
1: Makan terus gitu ya, Pak Abdurrahim.
2: Iya. Kalau daging kan kalau orang Bugis itu ada namanya fijja. Jadi sampai satu bulan itu bisa nih kita makan daging.
1: Oh gitu, baik.
2: Diiris-iris dulu, tapi nggak terlalu tebal ini iris-irisannya.
1: Baru dikeringkan
2: baru
1: gitu ya.
2: Baru dikasih garam. Ya juga terlalu banyak gerannya.
1: Mirip dempol.
2: Kemudian dikeringkan. Jadi nanti kalau sampai sering saya hitung-hitung harinya itu sampai satu bulan itu masih bisa kita makan daging.
1: Gitu ya.
2: Enak kalau ada pembagian saya kan gitu ya.
1: Oke, demo dengar lagunya siapa ini Abdurrahim? Suara ini
2: baru
1: aku
2: monitor ini.
1: Oh, baru monitor. Jadi dikirimkan saja gitu ya. Dipulihkan maksudnya.
2: Iya, bisa juga.
1: Bisa juga ya. Oke. Nanti Via hadirkan lagu dari Gigi Rayut ya, Tiada Tara ya Abdurrahim ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke, mau dikirimkan untuk siapa? Mau sapa-sapa siapa?
2: Menyapa kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Bone. Dekat lapangan Lepat Tau ya.
1: Iya, Bone. Betul.
2: Karena dulu aku sering ke Bone, tapi Anda lama pulang.
1: Oke.
2: Okay. Ada sepupu, ada paman saya dulu beristri di situ dulu.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun berapa dulu ya?
1: Oke. Okay.
2: Mungkin tahun saya 1990-an, 1990-an ya.
1: Banyak yang berubah dari Bone, Pak Abdurrahim.
2: Iya, kan sudah berubah sekarang.
1: Betul.
2: Sama Kasar juga saya lihat di YouTube sudah berubah juga.
1: Betul.
2: Ada kereta api. Tapi mulai dari anu saya lihat itu. Dari Kabupaten Maros sama Kabupaten Baru. Sampainya di Kabupaten Baru. Kalau tidak salah di kerongkongan kah, apa namanya di situ, Terompong kah, tapi yang jelas di Kabupaten Baru.
1: Betul.
2: Mulai dari Kabupaten Maros. Saya sering tanya juga penyiarnya dari Rompak Makassar. Nah gitu.
1: Oke. Okay,
2: udah nanti ada juga lah nih kan.
1: Apa itu?
2: Ada kereta api di situ, karena sudah ada bandar udaranya, Arupalakka kan.
1: Di mana, di Bone gitu ya?
2: Bandar udara Arupalakka.
1: Oke, okay, baiklah. Oke, okay. Siapa lagi yang mau disapa?
2: Kepada teman-teman pendengar itu satu Bone yang terlainnya. Ada Pak Nurdin di Sinjai.
1: Iya.
2: Haji Novi di Cempelagi ya. Kemudian ada Ribas di Tasibi kalau tidak salah.
1: Oke, okay, betul.
2: Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Bone. dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay,
2: mengucapkan deh. Juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, takabbalallahu minna wa minkum, takabbal ya karim, kepada semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Bone dimanapun berada.
1: Okay.
2: Tak lupa juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, takabbalallahu minna wa minkum. Takabbal ya karim, kepada kepala LPP RRI Pro 1 Bone ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdurrahim, jauh-jauh dari Kutai Kartanegara sudah ikut bergabung. Kita dengarkan dulu lagu dari Alan berikut ini, Oh Cinta.

91 FM RRI Boni, pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga sampai ngabarin, aku udah nyampe, tuh semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren tidak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren, jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang. Semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi untuk kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu FM RRI Bone, terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami sore hari ini. Pendengar, sehat-sehat semua. Untuk Anda yang kurang sehat, semoga lekas membaik, bisa kembali beraktivitas di hari-hari Anda. Dan terima kasih yang sudah bergabung juga. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan Anda di sore hari ini. Watampone saat ini sedang hujan, jadi untuk Anda yang mungkin ingin ke kota Watampone bersilaturahmi, pendengar ya, kami informasikan sekarang lagi hujan, tapi gerimis-gerimis aja gitu. Nah, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bersama kami di sore hari ini dari awal sampai akhir program Prodangdut. Dan Via akhirnya harus undur diri, mengakhiri jumpa kita sore hari ini. Dan lagu yang akan mengakhiri kebersamaan kita, Via hadirkan lagu dari Denias, Mencintai Tanpa Alasan, dari Kompleks Stadion Lapatau Watampone. Via yang bertugas di program Pro Dangdut undur diri dengan air ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita pada salama kuru semangat.

FM RRI Bone, selamat sore. Dan untuk sore hari ini nantinya kita akan bergabung dengan Pro 1 Network yang akan menghadirkan siaran nasional Beranda Asta Cita Nasional, di mana hari ini 28 Mei 2026 akan hadir dari RRI Bandung UMKM Melek Digital. Hasilkan cuan maksimal ada RRI Manado. Dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Ada produksi RRI Entikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Dan RRI Singaraja membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM. Dan tetap bersama kami, saat lagi akan kami hadirkan siaran Beranda Asta Cita Nasional.

0: mengucapkan selamat sore untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil

0: produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di keseluruhan dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan itu.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo, bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan, untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngelihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Peringat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Peringat demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: anda hasta Chita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga sekalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video 2 video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Uni, dan demikian peringat telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita untuk hari ini 28 Mei 2026. Dan Anda kembali di 91 FM RRI Buni. Kami hadirkan persembahan lagu-lagu pop Indonesia. Dan di pukul 17 RRI Buni akan hadirkan Gema Saripati Maju untuk hari ini. Tetap bersama kami.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: 96.
1: Dengar perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan mengikuti untuk berita berjaringan.
2: Saatnya kita mengikuti berita berjaringan.

0: Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
1: Baik, selamat sore. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore rekan Saiful.
1: Ya, selamat sore.
0: Masuki informasi.
1: Baik. Halo. Terima kasih pendengar. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, aparat Polsek Makassar amankan 5 remaja anggota geng motor. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
2: Video geng motor tersebar di media sosial membawa senjata tajam di kota Makassar hingga viral, sehingga aparat Polsek Makassar melakukan penyelidikan dan mengamankan 5 orang remaja yang terekam di dalam video yang beredar hingga melakukan penyerangan terhadap warga. Kelima orang pelaku geng motor yang diamankan masing-masing berinisial RA 16 tahun, AN 17 tahun, MR 16 tahun, M 15 tahun, dan MR 16 tahun. Dua pelaku yakni RA dan AN diduga membawa senjata tajam dan mengayun-ayunkan saat melakukan penyerangan. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suryadi Samal mengatakan pihaknya menindaklanjuti aksi komplotan geng motor yang viral di media sosial membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap warga di wilayah Polsek Makassar. Kelima orang anggota geng motor melakukan penyerangan diamankan di rumahnya masing-masing di wilayah Kota Makassar. Mereka melakukan penyerangan terhadap warga sekitar pukul 3.00 WITA, namun aksi mereka terekam CCTV memudahkan untuk mengidentifikasi para pelaku.
3: Telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang berada di Jalan Macini Raya, di mana sekelompok remaja ini untuk korban jiwa tidak ada, tapi setelah kami memeriksa video yang beredar, terduga pelaku ini membawa senjata tajam.
2: Komplotan geng motor melakukan penyerangan di Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, menggunakan sepeda motor saling berboncengan, membawa senjata tajam lalu mengayung-ayungkan. Selain mengamankan 5 orang remaja anggota geng motor, aparat Polsek Makassar juga berhasil mengamankan 2 bilah pisau dan 1 unit sepeda motor jenis KLX warna putih yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan.
1: Demikian laporan reporter RRI Makassar Sarifuddin. Saya Saiful Malik bersama rekan Fahrul yang bertugas kembali ke RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih informasi dari RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Kita ke RRI Bau-Bau bersama rekan Syahribul di sana. Selamat sore rekan Syahribul.
4: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
4: Baik, terima kasih rekan Randi. Pendengar dan pemirsa, pelataran Masjid Keraton Wolio kembali menjadi pusat geliat sosial ekonomi masyarakat saat momen Lebaran. Aktivitas masyarakat ini tidak hanya soal perputaran ekonomi, namun bagian dari pelestarian budaya. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
5: Yang menariknya ini apa, penjual luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian.
6: Momentum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha selalu menghadirkan geliat sosial ekonomi masyarakat di kawasan Benteng Keraton Wolio. Pelataran masjid dan kawasan parkiran belakang Masjid Keraton selalu dipenuhi pedagang musiman, jajanan tradisional hingga permainan anak yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM di kawasan Benteng Wolio, Siti Musdalifa, mengatakan tradisi pasar dadakan saat hari raya telah berlangsung turun-temurun sejak puluhan tahun silam dan menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat.
5: Yang menariknya ini, apa, penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal, itu yang dari di luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian jantung kota Bau-Bau. Dan yang lebih meramaikan lagi biasanya event kurban ini, karena selat idnya itu anak-anak itu tunggu penyembelihan depan masjid. Nah, itu bikin rame juga kalau Idul Adha. Tapi kalau event tahunan Idul Fitri di luar itu memang momen untuk anak-anak belanja di sinilah, berbagai macam, mau jajanan ringan, berat, mainan, terutama banyak di sini semua. include lah semua di sini.
6: Wanita yang akrab disapa Mama Aldo ini menyebutkan tradisi tersebut merupakan refleksi sejarah kawasan keraton yang sejak masa Kesultanan Buton menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pelataran masjid dahulu menjadi tempat transaksi warga sekaligus ruang pertunjukan dan aktivitas masyarakat.

0: Saya mengajak juga masyarakat lokal untuk mari apapun kedepannya modernisasi kita itu, tapi tetap kita menjaga apa yang memang nenek moyang kita sudah wariskan.
1: Selain menggerakkan UMKM, aktivitas pasar kaget juga melibatkan tempat dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal selama perayaan hari raya berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Saya, Lodi Muhammad Syahribul, dan Samsul Bahri yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pasca puncak ibadah haji, seluruh jamaah haji Sulawesi Barat dalam kondisi sehat. Terkait hal ini, laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
4: Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada Selasa 26 Mei 2026, jemaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dapat menjalani rangkaian ibadah dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, dalam wawancaranya Rabu 27 Mei 2026 mengatakan, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina setelah menjalani rangkaian ibadah dari Arafah menuju Muzdalifah. Ia menjelaskan, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat yang berjumlah 1.450 orang dipastikan dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait jemaah haji Sulawesi Barat yang dipulangkan akibat sakit maupun karena pelanggaran selama pelaksanaan ibadah haji.
5: Alhamdulillah, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina. Proses perjalanan pendorongan dari Arafah menuju ke Muzdalifah dan insya Allah terus ke Mina. Insya Allah khusus jemaah haji Sulawesi Barat, menurut laporan para ketua kloter, alhamdulillah jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1.450, semua dalam keadaan sehat walafiat.
4: Ahmad Barambangi berharap seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Irsyada melaporkan.
3: Baik, pendengar. Berikutnya kita akan ke RRI Kendari untuk mengikuti wawancara. Di sana ada rekan Jihan Fauzia. Selamat sore rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore.
3: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Kendari.
6: Ya, baik, terima kasih. Dari RRI Kendari, informasi mengenai tingginya tingkat berbagi dari pengguna media sosial selalu dianggap sebagai ancaman karena dampak negatif yang ditimbulkan. Berikut kita ikuti wawancara RRI bersama akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kendari dengan pewawancara Yuliana Linda.
7: Pendengar, saat ini saya bersama Ibu Nisrina Hamid, merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Apa sih yang dimaksud dengan oversharing di media sosial dan mengapa hal itu bisa berbahaya?
8: Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang oversharing, berarti kita menyampaikan sesuatu informasi yang berlebih, yang berhubungan dengan personal kita. Nah, misalkan contoh, kita paham bahwa media sosial itu adalah sebagai tools, sebagai alat bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk menyampaikan kepada publik secara personal siapa dirinya dan apa yang dia lakukan. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh terlalu disampaikan kepada publik, misalkan yang bersifat secara pribadi. Karena banyak case ya, ketika kita terlalu oversharing yang berhubungan dengan personal kita, contohnya misalkan kita memberikan informasi kepada publik bahwa posisi kita, rumah kita ada di sini. Atau misalkan ada pernah kejadian melakukan home tour yang niatnya sebenarnya mungkin untuk memotivasi orang, tetapi justru berbalik pada tindakan kejahatan. Yang kedua adalah misalkan mengupload yang berhubungan dengan identitas kita. Bisa saja kita akan menjadi korban kejahatan. Kita sebagai user atau pengguna media sosial itu harus lebih berhati-hati.

0: latihan. Nah, jadikan media sosial itu sebagai tulus bagi kita atau sebagai cara untuk kita untuk personal branding. Tapi bukan pencitraan, Bu, ya. Yeah, jadi yeah, beda antara personal branding dan juga pencitraan. Saya mengutip pernyataan dari Ibu Sherly, gubernur ya, salah seorang gubernur, yeah, yang menyatakan bahwa apa yang dia promosikan itu sebenarnya bukan karena dia haus validasi, mm-hmm, atau karena dia tidak butuh itu, tetapi itu adalah cara untuk menyampaikan kepada publik, ini loh yang saya lakukan. Itu pun juga harus dibatasi. Tidak semua harus kita share kepada publik, karena kadang-kadang hal yang positif pun yang kita share, justru kadang-kadang opini publik juga berbeda.
1: Tadi kan Ibu katakan informasi secara pribadi ya, mm-hmm, yang diberikan. Nah, apa saja sebenarnya yang diberikan secara pribadi ini, mm-hmm, di publik atau di media sosial?
0: Ya, yang pertama adalah kondisi di rumah kita, misalkan memposisikan bahwa ini kamar anak saya, ini ruang tamu saya, ini ruang saya, misalkan bekerja dan seterusnya. Itu harus privat, mm-hmm, harus privat. Kemudian yang kedua, identitas diri, misalkan KTP, iya, kita iya, upload ke media sosial, SIM kah, kan kadang-kadang anak-anak sekarang ketika misalkan sudah mendapatkan SIM atau iya, KTP, iya, kadang-kadang kan di-upload ke media sosial, mm-hmm, alhamdulillah sudah berusia 17 iya, tahun misalkan, itu sangat berbahaya. Yang jelas bagi saya secara pribadi, kita harus bisa memetakan hal-hal apa saja yang harus kita sharing kepada publik. Jadi jadikan kegiatan kita, aktivitas kita yang kita share kepada publik sebagai cara kita untuk meningkatkan perkembangan karir kita di masa depan, cara kita untuk bekerja secara profesional, begitu, Bu.
1: Iya. Nah, kemudian Ibu Rina, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kebiasaan oversharing di media sosial? Okay.
0: Yang pertama sebenarnya kalau kita tahu ini kan Gen Z, Gen Alpha, termasuk juga gen milenial atau siapapun itu, kita dikategorikan sebagai digital native, khususnya Gen Alpha dan juga Gen Z. Nah, yang ini mungkin terlalu klasik dan sudah sering kita dengar adalah bagaimana mengedukasi mereka literasi digital, menggunakan menggunakan media sosial itu lebih bijak. Memang tidak bisa dilakukan secara parsial ya, secara sendiri-sendiri, tetapi memang ini harus ada tanggung jawab semua, mulai dari sekolah, orang tua, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Kita harus membatasi diri, kita harus membentengi diri kita, apa sebenarnya yang perlu diketahui oleh khalayak, apa yang tidak perlu diketahui khalayak. Makanya kita harus lebih bijak menggunakan media sosial. Seperti itu, tidak semuanya harus di-share. Kegalauan, kegelisahan itu tidak semuanya harus di-share.
2: Nah, pendengar, demikianlah tadi wawancara kita dengan Ibu Nisrina Hamid yang merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih.
3: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made Sudiarta, kembali ke RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi yang berikutnya, kali ini dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Jasmine. Selamat sore, rekan Jasmine. Rekan Jasmine, selamat.
6: Baik, selamat sore rekan Randi di RRI Mamuju.
4: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
6: Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk tanggung jawab sosial aparatur di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.
7: Di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi yang dipotong di mes kejaksaan samping Taman Kota. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Ibnu Firman Idi Amin Esa menyebut, sapi kurban merupakan patungan atau urunan yang dikumpulkan setiap gajian, jaksa dan pegawai kejaksaan yang niat berkurban, sehingga terkumpul dana untuk membeli 4 ekor sapi dengan motivasi sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk tanggung jawab sosial aparatur adiaksa di daerah ini.
8: Ini Kejaksaan Negeri Toli-Toli, para pegawai baik jaksa dan tata usaha beserta keluarga kami melakukan kurban sebanyak 4 ekor sapi. Jadi memang ini sebenarnya bukan kedinasan, pribadi kami dari keluarga Kejaksaan Negeri Toli-Toli melakukan kurban untuk tahun ini. Di tahun 2026 ini sebanyak 4 ekor sapi.
9: Pak, untuk sasaran pembagian hewan kurban ini?
8: Ya, sebagaimana ketentuan syariat kita kan? Ya. Sepertiga untuk memang yang orang berkurban, sepertiga lagi kepada kita berikan istilahnya sebagai hadiah lah ya, kepada mungkin tetangga, rekan, rekan sejawat, pemitra kita, dan sepertiga lagi yang berhak ya, fakir miskinnya.
7: Kajari Toli-Toli menambahkan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang ikhlas akan mengorbankan anaknya Nabi Ismail, semangat Idul Adha tentunya dapat terus diimplementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial setiap harinya, yakni nilai keikhlasan, solidaritas, serta kepedulian nyata untuk mau berbagi kebahagiaan, serta mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat luas.
8: Akan juga pada prinsipnya berkorban ya, kita ambil dari riwayat Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu ya, Ismail. Jadi semangat kurban itu adalah semangat ya kegotong royongan, jiwa sosial kita yang memang kita mungkin dalam artian mampu ya, kita berbagi dengan yang tidak mampu. Konsepnya seperti itulah, kita mengambil dari sejarah Nabi Ibrahim.
7: Dari 4 ekor sapi yang dipotong sebanyak 130 kupon yang didistribusikan kepada warga yang berhak mendapatkan daging hewan kurban dengan berat 1 kg per orang. Pemotongan dan pembagian hewan kurban berjalan tertib, aman dan lancar meskipun sempat diguyur hujan yang cukup deras.
6: Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi. Rekan-rekan TNI Sepertugas, Sela dan Darwis, saya Jasmin kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita akan ikuti informasi dari RRI Bone di sana bersama rekan Arviani. Selamat sore.
10: Selamat sore, Randi.
4: Baik, Arviani silakan informasi dari RRI Bone.
10: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dua desa yang absen dari PAW tahun ini dijadwalkan tahun depan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
11: Dua desa di Kabupaten Bone tidak diikutkan dalam Pilkades Antarwaktu atau PAW pada 21 Mei lalu, yakni Desa Jompie Kecamatan Ulaweng dan Desa Lebae Kecamatan Ajangale. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa kedua desa tersebut tidak diikutkan karena tersandung persoalan status hukum kepala desa sebelumnya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Andi Akbar menambahkan kedua desa tersebut akan diikutkan pada Pilkades tahap 3 tahun 2027 mendatang.
12: Jadi masih ada dua, karena kemarin kan belum ingkrah semua atau jadi mungkin tahun depan. Belum pilih kelaku karena kan belum ingkrah atau di Jompie saat ini. Jadi yang satu lupa kak, desa apa itu ya. Kan ada 10 desa tahun depan ini 2027 yang anu pemilihan serentak 10 desa yang angkatan ketiga kan 2027, 10 ditambah dengan 2 PAW.
11: Tahun 2027 mendatang dijadwalkan 10 desa bakal gelar pilkades reguler dan 2 desa PAW.
10: Demikian informasi dari RRI Bone, saya yang bertugas Arviani dan rekan teknik Andi Asir. Kami mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Mamuju bersama Randi.
4: Baik, terima kasih informasinya. Kita akan ikuti informasi berikutnya pendengar dari RRI Ampana. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya disampaikan Ibnu Abbas.
13: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
14: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija, sehingga harga jagung bisa bikin berat, itu dan kebutuhan lain. Itu keuntungan kita. Kita juga ada potensi perkebunan, itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
13: potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Berikutnya pendengar, kami segera hadirkan laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah, reporter RRI Mamuju, terkait penganggaran AMDAL Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat disepakati melalui APBD. Selamat sore, sore rekan Rusdiansyah.
15: Iya, baik. Sore, Randy.
4: Silakan informasinya.
15: Iya, baik. Pendengar, pasca ketidakjelasan penganggaran analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat, pemerintah daerah bersama Dijen Perbendaharaan DJPB Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyepakati proses pembiayaan AMDAL akan dianggarkan melalui APBD. Pendengar, hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mamuju saat ditemui RRI. Ia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai bersama jajaran pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk memastikan proses pengurusan AMDAL pembangunan sekolah rakyat tetap berjalan. Ia juga menjelaskan besaran anggaran untuk pengurusan AMDAL nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
16: Terkait dengan AMDAL ini, dokumen yang terkait dengan proses pembangunan sekolah rakyat, waktu kemarin mengalami kendala terkait dengan keluarnya. Dan alhamdulillah atas dasar kesepakatan kami bersama dengan para pimpinan, juga yang dihadiri oleh para pejabat di pemerintah daerah, disepakati bahwasanya untuk proses penganggaran AMDAL itu akan dimasukkan ke dalam penganggaran di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Kabupaten Polewali. Nah, kalau untuk anggarannya tergantung dari tarifnya, Pak. Jadi kemarin disepakati tergantung dari tarif yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
15: Baik, pendengar, melalui kesepakatan tersebut, proses administrasi dan persiapan pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terkendala persoalan penganggaran AMDAL. Dari Kabupaten Mamuju, Rusdiansyah, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terima kasih informasi dari Muhammad Rusdiansyah. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti paket news feature yang diproduksi RRI Palu. Di sana ada rekan Waode Rina. Selamat sore, rekan Waode. Selamat sore, rekan Waode.
17: Selamat sore, rekan Randy.
4: Baik, silakan untuk paket news feature sore hari.
18: Selamat sore, rekan Waode.
17: Oke, selamat sore, rekan Randy. Selamat sore, rekan Randy.
4: Baik, silakan untuk paket news feature sore hari ini.
18: Selamat sore, rekan.
17: Baik, terima kasih Randy dan pendengar Pro 1 Sekorwil Nusantara 4. Untuk paket news feature di sore hari ini, kita akan angkat topik potensi pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah. Informasinya bersama Susanti Aketaba.
19: Napu di Kabupaten Poso dikenal sebagai kawasan 1000 megalit. Namun di balik itu, Napu juga menyimpan potensi besar di sektor peternakan sapi. Hamparan padang rumput yang luas dengan kondisi alam yang cocok untuk pengembangan ternak menjadikan kawasan ini memiliki peluang untuk dijadikan sentra peternakan sapi unggulan di Sulawesi Tengah. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum mampu berkembang maksimal. Konflik lahan akibat saling klaim kawasan pengembalaan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi peternak. Di sisi lain, pola pengelolaan ternak yang masih tradisional serta minimnya infrastruktur pendukung menyebabkan pengembangan peternakan di wilayah Napu berjalan lambat. Sekretaris Desa Wasa, Alexander Kabi, mengatakan kawasan pengembalaan di Desa Wasa, tepatnya di dataran Napu, telah dikelola masyarakat sejak tahun 1978. Lahan seluas 814 hektar tersebut kini dimanfaatkan sekitar 125 peternak untuk mengembangkan ternak sapi dengan total populasi lebih dari 400 ekor sapi.
20: ini sudah dikelola sejak tahun 1978. Kemudian sebelumnya itu sudah dikelola, namun belum dikelola sebaik mungkin. Nanti berkembang hari demi hari, ya ada perhatian dari pemerintah. Kemudian cara pengelolaannya ini dibentuk kelompok. Jadi satu kelompok yang ada untuk mengelola peternakan ini. Di dalamnya, peternakan ini mendatangkan juga PAD untuk desa Buasa. Pertama, ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh kelompok itu ketika mereka mungkin mengambil sapi itu, ada bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada pemerintah, itu merupakan PAD. Kemudian ini juga sudah terus-menerus dikelola oleh masyarakat, khususnya kelompok yang ada di sini. Ini juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Sejak ini juga berdiri ini, kelompok ini, ada bantuan-bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok itu. Peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern. Masih banyak ya, tradisional lah begitu toh. Ya, artinya pelan-pelan ini dibenahi bagaimana supaya peternakan ini makin hari makin baik. Dan pertama ini tempat, Bapak kan lihat sendiri tempat toh. Kemudian kondisi jalan toh. Kan salah satu akses yang menunjang untuk bagaimana meningkatkan potensi peternakan ini, tentu akses jalan itu.
19: Potensi dataran Napu secara khusus dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum memiliki potensi besar untuk pengembangan ternak sapi. Potensi ini berpeluang memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah melalui sektor peternakan. Namun hingga saat ini, mayoritas peternak masih mengembangkan sistem peternakan tradisional. Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Salman Ruslan, mengungkapkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan sektor peternakan melalui program peningkatan sumber daya manusia peternak. Meski diakui pengembangan peternakan berskala besar, di dataran Napu secara khusus dan secara umum di wilayah Sulawesi Tengah belum dapat diwujudkan karena masih terbentur berbagai persoalan, baik itu persoalan lahan maupun infrastruktur.
21: Dari dulu hingga sekarang, bahwa khususnya kita di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Tengah itu kan di sektor pertanian dan peternakan, Bu. Lebih dominan lah masyarakat kita di sini. Nah, karena kita sudah tahu basically-nya masyarakat di situ, ya memang sih tipe-tipe kembali lagi ke oknum, ke masyarakat, ada yang memang jiwa pertaniannya, peternakannya bagus. Kalau tidak dibilang, mau dibilang rasis atau diskriminasi, memang sih daerah-daerah transmigrasi itu top markotop memang dia dalam hal semangat untuk pengelolaan itu. Kami melihat artinya sarana prasarananya masih tradisional lah. Contohnya Bu, di beberapa lokasi kayak di Kota Raya, kayak di Mamo Salato, Morowali Utara, Parigi Motong, Toili, yang memang kita mencontohkan yang best practice yang baik lah. Contoh masyarakat di daerah transmigrasi itu banyak yang sukses melakukan inseminasi buatan, Bu. Satu tahun satu ekor dengan bobot dan performance yang unggul semuanya. Bapunya sangat, Bu. Iya, sangat. Cuman mengakselerasi program pemerintah ini yang kadang pas, kadang tidak.
19: Wilayah Sulawesi Tengah memiliki lahan pengembalaan yang luas, populasi ternak yang terus berkembang, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Namun di sisi lain, minimnya infrastruktur dan pola pengelolaan tradisional masih menjadi penghambat utama dalam mengembangkan sektor peternakan di Sulawesi Tengah. Jika berbagai persoalan tersebut mampu diselesaikan, Sulawesi Tengah dapat tumbuh menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar dan terkuat di wilayah Sulawesi.

0: Ya, demikian untuk news feature dari RRI Palu. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Wawade dari RRI Palu. Dan pendengar, demikianlah Gema Saripati Maju, RRI Sekoril 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy bersama Weni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini, dan sembari menanti kumandang azan maghrib pukul 17:56. Berikut kami hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Kalam ayat 4 hingga 10, dibacakan oleh Qori Ashar Yasua dan terjemahan oleh Idam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel, dan untuk kebersamaan kita malam hari ini membahas mengenai perkembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Dan mendengar, seperti yang kita ketahui, pertanian organik kini menjadi perhatian besar karena mampu menghasilkan pangan yang lebih sehat, menjaga kesuburan tanah, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan juga terus mendorong pengembangan kawasan pertanian organik di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai program dan perkembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TP Habun Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin STP MSI. Dan alhamdulillah beliau di selaku aktivitas malam hari ini bisa terhubung di RRI Makassar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Syarifuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami meluangkan waktu di RRI Makassar. Sehat kabar tak, Pak Muhammad Syarifuddin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Di awal mungkin ada pengantar terlebih dahulu, Pak, yang ingin disampaikan seputar pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Silakan.
1: Ya, terima kasih para pemirsa RRI Nusantara 4 di 94,4 FM yang berbahagia. Pertanian organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia, bahan sintetis, atau produk-produk transgenik. Seperti yang disampaikan tadi oleh ke depan pertanian organik ini atau produk-produk pertanian yang organik akan menjadi produk yang dicari oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan dari pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 dan peraturan gubernur Sulawesi Selatan nomor 15 tahun 2025 yang mengatur tata cara penetapan lahan, sertifikasi, dan pembinaan hingga insentif bagi para pelaku pertanian organik. Ada beberapa komoditi pertanian sebenarnya yang sudah agak tren di masyarakat, khususnya di pasar luar negeri, yang merupakan hasil dari pertanian organik di Sulawesi Selatan, seperti kopi Arabica di Tanah Toraja, kemudian kakao juga sudah pernah menjadi komoditi yang sangat digemari oleh pasar ekspor. Dan terakhir ini pertanian padi organik yang mulai juga berkembang di masyarakat seiring dengan adanya sedikit perbedaan harga yang lebih tinggi dibanding dengan pertanian secara umum, sehingga inilah faktor-faktor mungkin yang nanti akan mendorong ke depan akan semakin berkembangnya pertanian organik di Sulawesi Selatan dan mungkin Indonesia pada umumnya. Itu barangkali sekedar pengantar dari kami, Pak.

0: Baik, dan ini terus didorong untuk pengembangannya Pak ya, di Sulawesi Selatan. Dan seperti apa perkembangannya Pak?
1: Sulsel, terutama padi ini, memang banyak yang apa namanya kelompok-kelompok tani yang ingin berbudidaya padi itu secara organik. Cuma petani-petani kita itu banyak terkendala, terutama di sertifikasinya yang lumayan cukup tinggi. Kalau di tahun-tahun kemarin itu memang ada pembiayaan melalui Kementerian Pertanian untuk mensertifikasi dari padi-padi yang organik, sehingga teman-teman kelompok tani yang berusaha untuk mewujudkan pertanian organik di kelompoknya itu merasa terbantu, sehingga di tahun 2025 itu di Sulsel kalau tidak salah ada 6 atau 7 kelompok tani yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat sebagai pertanian organik, terutama untuk apa namanya padi.
0: Baik, dan Dinas TPA Bun Sulsel sendiri Pak dalam mendukung pertanian organik apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan begitu sejauh ini?
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian dalam kaitannya dengan pengembangan pertanian organik terutama padi ini, kita selalu mendorong teman-teman kelompok tani di daerah untuk senantiasa berupaya untuk melakukan pertanian organik dengan cara yang itu bagaimana caranya membuat bahan-bahan organik, apakah itu pupuk organik, pestisida organik, dan mensosialisasikan betapa pentingnya pertanian organik ke depan ini dalam rangka meningkatkan mutu dari tanaman yang dihasilkan, terutama dari akses tidak terdapatnya bahan-bahan kimia di dalam hasil produksi nantinya, sehingga hal ini akan berdampak bagi kesehatan bagi konsumen yang nanti memanfaatkan hasil pertanian tersebut.
0: Baik, jadi ada pembinaan petani seperti itu Pak, pendampingan kelompok, sosialisasi penggunaan pupuk organik, ada seperti itu Pak ya? Di ya, lapangan
1: kurang lebih seperti itu. Dan untuk tahun ini kami sangat merasa apa namanya, karena anggaran untuk hal-hal seperti itu dari kementerian itu sudah tidak ada, sehingga cakupan kita untuk melaksanakan sosialisasi pertanian organik ini sangat terbatas.
0: Baik. Dan termasuk juga pemerintah mendukung pengurangan penggunaan pupuk kimia Pak ya, secara bertahap.
1: Iya, di apa namanya penggunaan pupuk sekarang itu memang tersedia pupuk organik bersubsidi. Di apa namanya yang dianukan oleh pengecer-pengecer pupuk. Namun memang di lapangan memang masih apa namanya respon masyarakat belum seperti yang kita harapkan, artinya belum 100% pupuk organik bersubsidi ini bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengurangi penggunaan bahan kimia, terutama pupuk kimia dalam usaha taninya.
0: Baik, dan sejauh ini Pak, dalam mendukung kemudian pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan Pak Sarifuddin, apa kemudian tantangan-tantangan untuk pengembangan pertanian organik ini Pak?
1: Ada beberapa tantangan, terutama ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu tingginya biaya sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat sebagai produk organik. Kemudian memang petani kita menginginkan apa namanya tanamannya itu kelihatan subur kalau menggunakan pupuk kimia dibanding dengan penggunaan pupuk organik. Nah, sehingga pada awal-awalnya memang akan kelihatan pertumbuhannya kurang subur dibanding dengan penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga bahwa perlu mungkin ke depan ini ada pasar khusus yang diperuntukkan untuk menjual produk-produk pertanian organik, sehingga para konsumen hasil pertanian organik ini akan mudah mendapatkan hasil dari pertanian organik. Kemudian mungkin ada regulasi dari pemerintah mungkin yang bisa memberikan sedikit reward kepada petani-petani kita, kepada kelompok-kelompok petani kita yang melakukan pertanian organik ini, sehingga petani kita merasa ada perhatian pemerintah kepada mereka, sehingga mereka lebih bergairah nantinya untuk mengembangkan pertanian organik ini.
0: Dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat sejauh mana perhatian pemerintah kemudian, dan bagaimana respon petani sendiri?
1: Terus terang bahwa pengembangan pertanian organik ini memang harus ada dukungan dana dari pemerintah sehingga bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. Tetapi respon daripada kelompok tani kita, yang terutama yang berdekatan dengan yang pernah melakukan kegiatan pertanian organik ini, adalah cukup besar. Terbukti dari ada beberapa petani-petani sekeliling mereka itu yang ingin bergabung untuk melaksanakan pertanian organik di lahan sawahnya.
0: Baik, dan banyak petani yang juga mulai memahami pertanian organik manfaatnya, begitu Pak ya. Dan untuk yang awam begitu Pak, termasuk petani yang mungkin belum mengetahui, sebenarnya apa sih Pak kelebihan pertanian organik itu khususnya untuk petani?
1: Bagi petani sebenarnya yang pertama itu karena harga jualnya lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi. Yang kedua bahwa mereka bisa menghemat penggunaan pupuk kimia itu dengan bahan-bahan organik yang tersedia pada mereka, misalnya jerami yang begitu melimpah, kemudian ada pupuk kandang dari peternakan sapinya atau peternakan ayamnya, peternakan kambingnya. Dengan menggunakan bahan-bahan organik itu berarti bisa mengurangi biaya untuk produksi dari pertanaman padinya. Kemudian mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada pertanian organik dan pemerintah memberikan sedikit reward kepada para petani, itu saya kira juga akan mendukung dari animo petani untuk lebih mengembangkan pertanian organik ini.
0: Baik. Dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat kesadaran para petani, apakah terus meningkat untuk pertanian organik ini?
1: Saya rasa seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada ketertarikan dari petani di sekeliling yang pernah melaksanakan itu. Saya kira ke depan ini pertanian organik akan makin diminati oleh para petani kita seiring dengan kesadaran untuk mendapatkan produk-produk yang sehat, dan bagaimana mereka bisa mengurangi biaya produksi dari pertanaman padi mereka.
0: Baik, dan kita harap kesadaran ini terus meningkat, terutama di kalangan petani muda Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, dan untuk program pertanian ini sendiri Pak, ini membaca di beberapa pemberitaan bahwa pemerintah daerah mendorong peningkatan sertifikasi produk pertanian agar hasil pertanian Sulsel memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional. Ini seperti apa Pak?
1: Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa yang kendala yang terutama dihadapi oleh kelompok-kelompok petani kita adalah biaya sertifikasi yang cukup besar. Ketika pemerintah daerah bisa memberikan subsidi ke sana untuk biaya sertifikasi seperti tahun-tahun kemarin itu, oleh Kementerian Pertanian memang ada anggaran untuk itu. Saya kira para petani kita akan lebih bergairah karena mereka terutama sekarang ini sudah mengetahui bahwa produk organik itu nilainya atau harganya lebih tinggi dibanding dengan produk pertanian yang umumnya dilaksanakan selama ini. Jadi kita atau kami berharap memang pemerintah daerah, misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi bisa menyisihkan sedikit anggaran untuk biaya sertifikasi dari kelompok-kelompok tani yang sudah melaksanakan pertanian organik di wilayahnya, sehingga dengan adanya sertifikasi itu sebagai bukti bahwa pertanian yang mereka lakoni, yang mereka laksanakan itu sudah terkategori sebagai pertanian organik.
0: Baik. Di Sulawesi Selatan sendiri Pak, sejauh ini seperti apa?
1: Sulawesi Selatan tahun kemarin seperti yang saya sampaikan itu sudah ada 5-6 kelompok tani yang tersertifikat sebagai produksi padi organik. Untuk tahun ini Kementerian Pertanian hanya memberikan biaya atau anggaran untuk sertifikasi itu di satu kabupaten, itu di Bulukumba, dan kita berharap mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi, atau paling tidak tahun depan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga bisa memberikan anggaran untuk mensertifikasi pertanian organik di wilayah-wilayah kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
0: Baik. Pak, ini ada yang ikut berkomentar juga di live streaming yang menanyakan kalau bertani organik itu apakah hasilnya Pak, hasil panennya bisa sebanyak pertanian biasa?
1: Saya kira ketika sistem budaya tanaman kita lakukan secara baik dan benar, ya. Misalnya penggunaan benihnya benih unggul bermutu, pengaturan airnya, kemudian pengendalian hama penyakitnya, saya kira dengan pertanian organik juga hasilnya akan sama dengan ketika kita melaksanakan pertanian dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
0: Baik, dan ini potensial begitu Pak ya ke depannya untuk komoditas pangan organik ini.
1: Iya, saya kira ketika konsumen itu menyadari pentingnya kesehatan bagi mereka, yeah. Dan petani juga menyadari bahwa dengan pertanian organik ini akan sedikit banyak bisa mengurangi biaya produksi, saya kira kedepannya pertanian organik ini akan lebih berkembang dengan baik.
0: Baik, dan ini kalau kita melihat begitu seiring banyaknya yang peduli terhadap kesehatan, permintaannya juga meningkat Pak ya, dan bisa menjadi peluang ekonomi baru tentu bagi petani di Sulawesi Selatan. Baik, baik Pak Sarifuddin, di akhir kebersamaan kita mungkin ada target ke depan dari Dinas TPH Bonsulsel untuk pertanian organik ini, dan seperti apa harapan yang Pak Sarifuddin ingin sampaikan untuk pertanian organik di Sulawesi Selatan ke depannya?
1: Baik Pak, para pemirsa RRI, kami dari Dinas TPH Sulawesi Selatan mengharapkan bahwa ke depan pertanian organik ini menjadi pilihan dalam bercocok tanam, terutama padi, yeah. Karena ke depan ini kita masyarakat semakin menyadari bahwa pentingnya pertanian yang non kimia dalam rangka menjaga kesehatan kita ke depan. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa teman-teman petani semua tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh para penyuluh kita sebagai pendamping petani di desa, sehingga pertanian ke depan dapat lebih maju, dan demikian juga dengan pertanian organik kita dapat semakin berkembang. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami harapkan ke depannya.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Syarifuddin, STPMSI, selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas TPA Bun Sulsel, ini sudah berbagi informasi, inspirasi mengenai pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, dan tentu ini menambah wawasan dan semangat masyarakat untuk mendukung pertanian organik, pertanian sehat dan berkelanjutan. Sehat selalu Pak Syarifuddin, selamat melanjutkan aktivitas, ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Bapak Muhammad Syarifuddin, STPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, yang sudah berbagi banyak informasi mengenai pengembangan pertanian organik di wilayah Sulawesi Selatan. Dan pendengar, semoga pertanian organik di Sulawesi Selatan tentunya terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Saya Saiful Malik bersama rekan Setani yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam program Kiprah Sulsel selanjutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand Prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, libur.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Makassar sore ini.

RRI dengan esensi buku. Buku The Secret adalah sebuah buku self-help yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dan menjadi sangat populer karena konsep utamanya tentang hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction. The Secret mengungkapkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran positif dan fokus. Konsep utamanya adalah bahwa pikiran positif akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita, sementara pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Hukum tarik-menarik ini diyakini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan finansial. Buku ini menyatakan bahwa The Secret adalah hukum yang paling kuat di alam semesta, dan jika kita memahami penggunaannya dengan benar, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Rhonda Byrne mengumpulkan berbagai testimoni dari individu yang telah menerapkan konsep ini dalam hidup mereka dan meraih kesuksesan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memvisualisasikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan memvisualisasikan secara teratur, dengan penuh keyakinan, kita akan menarik pengalaman dan peluang yang sesuai dengan visi kita. Penggunaan afirmasi positif juga ditekankan sebagai cara untuk merubah pikiran dan menghilangkan pikiran negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita akan mengirim sinyal positif ke alam semesta yang akan membawa lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Secara keseluruhan, The Secret adalah buku yang menyoroti pentingnya pikiran positif, visualisasi, dan rasa syukur dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Meskipun konsepnya sederhana, penggunaan yang konsisten dari hukum tarik-menarik dapat memiliki dampak yang signifikan dalam hidup seseorang. Dari RRI, untuk Indonesia.

Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Ya, malah curhat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Bro 1RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia Andra and the Backbone dengan Hitamku sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini di Pro 1RRI Makassar. Dan ternyata tidak terasa sudah sejak pukul 15 tadi saya menemani Anda tentunya di Makassar siang dan Makassar sore ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan sebentar ada rekan saya Irsan Saputra yang masih akan terus menemani Anda malam ini dengan beragam informasi, hiburan dan lagu-lagu pilihan hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar dan tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lewatkan pendengar, pukul 20 nanti kami akan kembali menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri, termasuk informasi Haji 1447 Hijriah dalam Warta Berita. Tetaplah bersama kami.

0: CGTV pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
5: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk susu itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
4: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
6: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada

0: Seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
1: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Inisiatif Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
2: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya. Ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya. Ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
1: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
5: Gak nyangka sih.
6: Sudah mengira.
5: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
7: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
8: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
4: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
6: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum

0: sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
1: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
0: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
2: Kita akan tentu total ada 300 desa padat penduduk. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anugrah Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyerapil, Cilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Ersan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi dari Warta Berita Pro 3 RRI kami hadirkan untuk Anda. Sekarang dari Jalan Riburakni nomor 3 Makassar, kembali Ersan Saputra yang bertugas untuk menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Baik pendengar Pro 1, seperti biasa di setiap hari Kamisnya, alhamdulillah saat ini narasumber kami dapat meluangkan waktunya untuk bisa kembali belajar Al-Quran di hari Idul Adha yang kedua ini bersama dengan Bapak Ustaz Hafsrullah Hamid STHI yang akan menemani kita dengan topik tahsin dan penjelasan surah Al-Kausar. Nah ini menarik untuk Anda dengarkan selama kurang lebih 30 menit ke depan pendengar, kami akan menemani Anda. Kita coba menyapa narasumber kita terlebih dahulu yang saat ini tengah tergabung di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Taqabbalallahu minna wa minkum, Pak Ustaz.
1: Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
0: Pak Ustaz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengedukasi kembali pendengar-pendengar Pro 1 tentang membaca Al-Quran. Kali ini tahsin dan juga penjelasan surah Al-Kausar di waktu kita yang singkat ini, Pak Ustaz. Ini sudah bisa kita mulai, Pak Ustaz, atau mungkin masih membutuhkan sedikit waktu dulu?
1: Ya, sudah.
0: Sudah ya, baik Pak Ustaz. Iya, tadi diinfokan sama teman tim kami, sekira konsepnya lagi vlog sekarang nih, Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, kami persilakan untuk tahsin dan juga penjelasan surah Al-Kausar. Tabe'.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bilqur'an alladzi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. الحمد لله kita memuji Allah, selalu memuji Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah di malam Jumat ini, kemarin kita sudah lebaran, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini yaitu surah Al-Kausar. Saya ambil tema ini karena ayat ini berbicara tentang salah satunya adalah kurban, ya. Kurban, jadi sebenarnya kata kurban itu beda artinya dengan kurban bahasa Indonesia. Ya, kalau kurban bahasa Indonesia ya memotong sembelihan, ya. Akan tetapi kalau misalnya kurbannya dalam bahasa Arab artinya mendekatkan diri kepada Allah, kurban mendekatkan, ya. Jadi kita memotong sembelihan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, bukan untuk yang lainnya. Ya, jadi surah Al-Kausar ini berbicara tentang ada seorang kafir Quraisy yang mengejek Rasulullah, ya, bahwa Nabi itu sudah terputus keturunannya, karena anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia. Ya. Jadi sering dibully, Rasulullah sering dibully oleh kafir Quraisy yang namanya Wail. Ya. Jadi Rasulullah juga sempat sedih. Akan tetapi suatu ketika Rasulullah sedang tidur-tidur di Masjid Nabawi, ya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah terbangun dan senyum. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Maka Rasulullah menjawab, "Telah turun kepadaku wahyu dari Allah, surah Al-Kautsar." Ya, inilah yang akan kita bahas, ya. Sebelum kita ke surah Al-Kautsar, tahsin surah Al-Kautsar, ya, kita akan membaca dulu surah Al-Fatihah. Saya sering mengulang-ulang surah Al-Fatihah ini karena Al-Fatihah adalah rukun salat kita. Jadi harus betul-betul diperbaiki bacaan Fatihah kita ketika kita salat. Ya, jangan sampai berbeda artinya. Ya, ketika salah pengucapan kadang beda maknanya. Oke, kita mulai dari surah Al-Fatihah dulu.
2: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

Al-ha. Jangan sampai ada pantulannya al, tapi alhamdu. Dalnya di belakang gigi. Da. Jangan di dalam. Da, tapi di luar. Da. Alhamdu. Kemudian rabbil ain. Huruf ainnya dijaga tengah tenggorokan. Rabbil alamin. Ya, jangan alamin, tapi usahakan alamin. Karena beda artinya nanti. Ya. Alamin seluruh alam, kalau alamin artinya sakit atau pedih.

huruf sod, ya, huruf sod sama makhrajnya dengan sin. Jadi sa ke depan, kalau sod ke atas sedikit, so, so, ya ditekan ke atas, so, ya, tapi sama, sama.

jadi gunnah nun tasydid dan mim tasydid ya harus ditahan dengung dua harokat in, kemudian nanya ya, jadi nanya inna panjangnya 4 harokat atau 5 harokat ya. Mad jaiz munfasil ya. Inna a'tai, jadi a ke ain a'to ya, kemudian huruf tonya toyina ya. Inna a'tainakal kautsar ya, jadi tar tar bukan tar ya, ditebalkan huruf ro-nya ya, jadi ta ujung lidah ya, ta

Jadi K-nya juga jangan terlalu kaku, harus ada istilahnya hamesnya atau angin yang keluar. K, K, K, K. Ya jangan K, tapi ada angin yang keluar, hames. Ya. Kalau wakof K dengan ta, kalau berbaris ada angin sedikit. K, ta. Tapi kalau misalnya wakof berhenti, ya, maka itu agak jelas. Ak, ak, ak. Ya, at, at. Ya, jadi seperti itu. Fasalli li rabbika wanhar. Fa, ya, jadi bibir ketemu dengan gigi. Fa, harus bunyi. Fa. Jangan bibir ketemu bibir, ya. Tidak bisa jadi huruf huruf fa, ya. Jadi fa. Kemudian so, so. Jangan dimanyungkan. So, so. Ya, jadi sekali lagi huruf sol sama makhrajnya dengan huruf sin. Jadi sa, so. Sa, so. Ya, tapi lidahnya ke atas sedikit. So, so. Kemudian wan ha. Tengah tenggorokan ha. Wan har. Kemudian ro-nya ditebalkan. Ada hukum bacaan juga di situ, yaitu nun sukun ketemu dengan huruf ha. Ya, jadi langsung jelas dan langsung. Ya, ilhar halki. Jadi wan har. Jangan dilagu-lagu. Wan har. Ya, langsung wan.

lagi namanya gunna, didengungkan dua harokat, ditahan, jangan terburu-buru. Inna, kemudian sya, shani'aka, hanya harus jelas. Shani'aka huwal ab, ya, jadi ada qalqalah di situ. Abtar, abta, tanya ada desisnya sedikit, ta ta ta, abtar, ya. Kita ulang sekali lagi. Surah Al

0: kalau misalnya tak 5 menit.
1: Okay, kita masuk ke penjelasan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Ya, kami ini artinya sesungguhnya Allah. Kenapa Allah mengatakan kami? Untuk lita'zim, pengagungan Allah. Ya. Kemudian a'tainaka, ya, memberi kamu. Kanya ini adalah Nabi Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kenapa bukan atainaka, sama-sama memberi a'tainaka atau atainaka? Karena ada juga ulama yang menjelaskan bahwa a'tainaka sesuatu yang sangat berat, ya, a'tainaka. Jadi kata-kata itu sangat, dari segi pengucapan itu juga berat bagi orang Arab. Jadi a'tainakal kautsar. Ya, memberimu, sesungguhnya kami memberimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Ya. Jadi al-kautsar di sini banyak juga penjelasannya. Ya. Ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa al-kautsar itu adalah sungai yang ada di syurga, yang hanya diberikan kepada Rasulullah, dan kelak nanti umatnya akan minum di situ. Umat Rasulullah akan meminum di situ. Al-Kautsar juga secara umum artinya nikmat yang sangat banyak. Ya, apakah itu Al-Quran, Islam, ya, mukjizatnya yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberimu Muhammad al-Kautsar nikmat yang banyak, ya, nikmat yang sangat banyak, termasuk Al-Qur'an, kemudian pemberian syafaat, ya, jadi Rasulullah nanti memberikan syafaat kepada kita semua. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah hanya semata-mata untuk Tuhanmu yaitu Allah. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban, ya, dan menyembelihlah hanya semata-mata untuk Allah, bukan yang lainnya. Ya. Kata fasholli li rabbika juga diartikan, ada yang mengartikan adalah solat Idul Adha. Ya. Kemudian wanhar, setelah solat Idul Adha, ya, menyembelih, wanhar, sembelihlah binatang kurban. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pernah saya baca, saya dengar bahwa fasholli li rabbika itu bukan artinya salat. Ya, karena ketika di dalam Al-Qur'an menggunakan kata salat, maka dikatakan aqimu wa aqimus salata. Ya, aqimus salata wa atuz zakah. Dia menyandingkan dengan kata aqimu. Ya. Profesor Quraish Shihab mengatakan fasholli li rabbika itu bukan salat, akan tetapi berdoa. Ya, berdoa secara umum. Ya. Berdoa secara umum. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, membulimu adalah al-abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi orang yang membenci Rasulullah, membuli Rasulullah, dialah sebenarnya, sesungguhnya orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sudah terputus keturunannya, tidak ada lagi keturunannya, kelak dia nanti yang sebenarnya tidak ada keturunannya, tidak pernah lagi disebut-sebut, ya, bahwa ini keturunannya ini, ya, akan tetapi Rasulullah sampai sekarang, ya, ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi surah Al-Kautsar ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah, ya, bahwasanya Rasulullah diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat Al-Quran, mukjizat diberikan kelak, sungai di syurga, kemudian orang yang membuli Rasulullah, orang yang mengatai Rasulullah bahwa dia itu orang Rasulullah tidak ada keturunannya, maka sesungguhnya dialah huwal abtar, dialah sesungguhnya yang tidak ada, yang terputus atau tidak ada keturunannya. Ya. Oke, supaya lebih lebih mantap lagi tahsinnya, kita ulang sekali lagi surah Al-Kautsar. Perhatikan baik-baik.

0: adalah tahsin kita malam ini surah Al-Kautsar, termasuk surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Akan tetapi surah ini adalah surah yang sangat luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita semua. Perlu diperhatikan sekali lagi bahwa surah ini meskipun pendek, mungkin sering kita baca ketika sholat buru-buru, akan tetapi maknanya luar biasa. Ya, maknanya luar biasa. Dan surah Al-Kautsar ini, ya, ada beberapa huruf yang sangat harus diperhatikan. Huruf ainnya, to-nya, a-to, jangan sampai berdesis. Kemudian h-nya, wan-har, kemudian ro-nya ditebalkan, ya. A'tuinakal kautsar, ya, wan-har, abtar, ya. Jadi ditebalkan. Jadi termasuk juga salah satu gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa. Ya, mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan untuk saya kembalikan ke moderator.
1: Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas edukasinya kali ini. Pendengar, akhirnya kita bisa belajar banyak lagi bagaimana cara pembacaan surah Al-Kautsar yang jauh lebih baik lagi, menjadi surah yang cukup pendek dan juga menjadi salah satu surah favorit bagi Anda mungkin, termasuk Irsan. Ini kalau sholat sering banget, tapi maknanya yang sangat luar biasa itu. Pak Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya di malam hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi, Pak Ustaz Hasrullah. Ya. Baik, kita pamit undur diri, okay. Pak Ustaz. Assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikianlah perjumpaan kita bersama dengan narasumber kita di Belajar Al-Quran untuk edisi hari ini. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mosaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Pro 1, 28 Mei hari ini, tepatnya di hari Kamis. Kami hadirkan untuk Anda drama radio, mini drama dengan judulnya Mimpi Yang Terukir, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Tahuna.
1: Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Kirana. Wajahnya polos, hatinya penuh dengan impian.

0: Sudah sore, ayo pulang nak. Nanti ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya ibu, sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya bu.
0: Indah sekali, sama indahnya dengan mimpi-mimpimu nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter bu, mengobati orang-orang sakit di desa ini, biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia nak, ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih ibu, aku akan membuat ibu bangga.
0: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi Ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Dia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta.

dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rusuh Twitter di Makassar, pendengar. Kami pernah kedatangan komunitas namanya Bersahabat Itu Indah atau BII Makassar. Seperti apa sih sebenarnya komunitas BII itu? Kami hadirkan paket Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Lubang Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam berkat dimanapun Anda berada. Yang baru waktu dengan Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pecinta program Ngobras, ngobrolan komunitas ya. Malam hari ini kembali hadir menyapa Anda di edisi akhir pekan ya. Bersama saya Arfan, Mudara untuk Indonesia, dan saat ini ditemani oleh teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah atau disingkatnya BII. Nah, malam ini kita akan berbagi inspirasi dari mereka-mereka nih. Karena kenapa saya bilang mereka? Karena rupanya mereka ini cukup banyak hadir ya di Studio Prosateri Makassar menemani kita dan juga menyapa Anda. Kita mau tanya-tanya atau mungkin ngobrol santai malam hari ini ditemani teman-teman dari Bersahabat Itu Indah atau BII. Saya langsung menyapa ini petinggi-petingginya yang sudah hadir ya. Yang pertama ada founder dari Bersahabat Itu Indah, ada Pak Yusmar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ah, oke. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Pak Yusmar ini founder dari Bersahabat Itu Indah.
1: Iya, betul.
0: Founder atau pendiri ya.
1: Iya.
0: Oke. Saya ronde lagi ke Pak Ketua nih. Alhamdulillah hadir nih Pak Ketua. Pak Ketua ada Pak Fandi nih.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini Pak Fandi?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah hadir di Prosateri Makassar ini ya. Kemudian ada wakil ketuanya hadir juga nih, Pak Muhammad Irham. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat juga Pak Irham.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, lengkap ini ya. Founder, ketua, wakil ketua, kompak sekali. Biasanya ada satu halangan gitu. Yeah. Baik, menarik. Saya mau tahu banyak dulu nih di awal bersama Pak Yusmar nih. Bersahabat Itu Indah sebagai founder ini. Boleh cerita dulu nih Pak Yusmar. Sejak kapan ini Bersahabat Itu Indah atau BII ini berdiri?
1: Terima kasih. Pada awalnya itu saya mengikuti di salah satu komunitas.
0: Oh, sebelumnya punya komunitas?
1: Iya. Sebagai anggota, sebagai member. Saya bersama teman-teman, semenjak itu dia ajak saya untuk membuka suatu komunitas.
0: Sebelumnya komunitas apa? Hampir sama?
1: Iya, salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar.
0: Oke, diajak untuk bikin lagi?
1: Iya. Terus awalnya itu saya sudah dapat BII. Tapi saya juga berpikir beberapa malam, saya berpikir apa sih
0: merenung
1: artinya BII itu. Pertama, satu malamnya itu BII, oh bersahabat. Terus dua harinya lagi, oh bagaimana kalau saya bentuk BII itu Bersahabat Itu Indah. Terbentuklah.
0: Artinya sebelumnya ini Pak Yusmar banyaklah komunitas yang diikuti gitu ya.
1: Iya.
0: Terus tercetus pengen bikin satu.
1: Betul.
0: Itu di tahun berapa Pak Yusmar?
1: Di tahun 2022.
0: 2022.
1: Iya.
0: Berarti sekarang udah jalan 3 tahun.
1: 3 tahun, betul.
0: Oke, itu mendirikannya sama siapa? Pak Yusmar sendiri atau
1: beberapa salah satu pengurus termasuk Pak Irham sih.
0: Oh, langsung ada Pak Irhamnya itu ya. Oh, atau mungkin ini tim intinya?
1: Tim inti.
0: Oh, oke. Itu dimulai dari ide obrolan warung kopi kah atau
1: ketemunya di warung kopi?
0: Ketemunya di warung kopi.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini visi, pasti kan ada visi misi.
1: Iya.
0: Pengen bikin komunitas itu yang bergerak di bidang apa?
1: Di bidang sosial.
0: Sosial.
1: Iya.
0: Kenapa tergerak ke bidang sosial?
1: Dulu
0: bukannya orang biasa komunitas mau menyalurkan hobi gitu ya.
1: Iya, kebanyakan sih
0: mau,
1: tapi
0: kami
1: kan berinisiatif untuk bagaimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan uluran tangan kita.
0: Gitu. Jadi ada wadah
1: iya
0: yang bisa bermanfaat dengan aksi-aksi sosialnya.
1: Betul.
0: Aksi sosial seperti apa itu, Pak?
1: Contoh korban kebakaran, banjir dan segala macam.
0: Lebih ke situ ya. Jadi senang untuk bantu sesama. Iya. Oke, dari awal itu berapa yang jadi anggota? Atau mungkin awal terbentuknya bertiga aja dulu ini atau memang langsung
1: awalnya
0: ada?
1: Cuma 15 orang.
0: 15 orang?
1: Iya, tepatnya di tanggal 17 Agustus.
0: Berdirinya 17 Agustus?
1: Iya, betul.
0: Kenapa pilih momen itu?
1: Karena mungkin Disitulah momen yang lebih spesial buat kami.
0: Langsung dirayain seluruh Indonesia ya?
1: Insya Allah.
0: Berharap nanti langgeng lebih panjang.
1: Amin. Ya?
0: Wah, 17 Agustus. Baca sebentar lagi nih.
1: Iya.
0: Udah ada persiapan, tapi jangan dibocorkan dulu. Sudah. Ya. Kita nanti tanya-tanya lagi nih. Kita ke Pak Fandi. Pak Fandi, benarkah tadi yang dibilang Pak Yusmar nih?
2: Ya, itu benar
0: dari
2: sekali.
0: Dari obrolan warung kopi, dari Anda-Anda semua ini para petingginya pengen berbuat sesuatu, makanya terbentuk ini.
2: Iya betul itu Pak, karena awalnya dari situ di warung kopi kita ketemu semua, sehingga kita bentuk ini komunitas bersahabat itu indah, dan kita merangkul semua anggota, bagaimana kita bisa memperbanyak dalam suatu komunitas itu.
0: Dan Anda terpilih sebagai ketua. Artinya sudah 3 tahun menjabat sebagai ketua?
2: Saya baru 1 tahun.
0: Oh, baru 1 tahun ini. Berarti sebelumnya sudah ada rolling ya?
2: Iya. Yeah.
0: Anda yang pengurusan 2024.
2: 2022 itu Pak Yusmar.
0: Oh, masih Pak Yusmar.
2: Yusmar juga sama.
0: Oh, jadi tetap dia tiap tahun ada pergantian ketua. Tergantung.
2: Tergantung lah kalau tergantung dari yang ketua itu ada kesibukan yang, yang selalu dia punya
0: terhalang
2: lebih banyak.
0: Betul.
2: Di pekerjaan dibanding di komunitas. Itu ada kan
0: bisa langsung disomasi ya. Oke. Ini beragam anggotanya apa saja Pak, latar belakang mungkin ada yang
2: semua masuk.
0: Semua masuk. Ya. Jadi beragam.
2: Iya.
0: Background
2: beragam itu Pak.
0: Memang seperti itu, terbuka. Tapi bukan tetanggaan semua Pak ya?
2: Bukan Pak,
0: berbeda. Berpencar-pencar semua. Daerah semua, tapi dalam Makassar.
2: Iya.
0: Sudah ada yang dari luar Makassar nggak?
2: Ada. Kita ada. Sudah masuk dalam satu gabungan di namanya Opsi. Di daerah Maros.
0: Weh, jadi luar ya saya. Jadi sudah itu Makassar Maros.
2: Iya, dengan Goa juga.
0: Goa, iya. Wah, udah 3.
2: Jadi kita maksudnya berkolaborasi sama dia.
0: Ya. Oke. Apa saja ini yang dilakukan tadi kan Pak Yusmar bilangnya aksi-aksi sosial gitu. Mungkin di kepengurusannya Pak Fandi, programnya apa-apa saja ini dari Bersahabat Itu Indah, selain mungkin kegiatan ngumpulnya atau ketemunya itu sekali sebulan kah atau
2: dua kali sebulan?
0: Dua kali sebulan.
2: Karena kita bentuk satu arisan per setengah bulannya, kedua satu bulannya itu kopdar untuk semua anggota.
0: Kopdar.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Artinya membahas kita program. Semua kumpul lah dalam satu komunitas itu. Apa yang kita mau bahas dan kedepannya bagaimana?
0: Kegiatan ya. Apa gitu?
2: Iya.
0: Tapi ada nggak itu kayak komunitas lain kan, misalnya tahun ini pasti ada acara besar selain ulang tahunnya gitu ya? Mungkin di momen-momen misalnya kayak kemarin Ramadan ada acara besar, di Idul Kurban ada juga. Ada gitu nggak?
2: Ada Pak. Karena kita dalam satu bulan puasa itu kita adakan berbagi takjil. Jadi kita bentuk mencari dana melalui kegiatan-kegiatan kita punya komunitas. Misalnya kita ada bazar, disitulah hasil untungnya kita jalankan untuk berbagi takjil seperti itu.
0: Hampir tiap bulan ketemuan, selain arisan rutin ya, biasanya kita arisan untuk ini sih supaya mau datang tuh biasanya.
2: Yeah.
0: Kalau tidak ada arisannya malas. Hilang. Oh gitu Pak ya. Jadi ada gini. Kalau sekarang tadi kan bilangnya 15 orang nih pertama. Sekarang berapa
2: sudah,
0: nih jumlah?
2: Sudah pas? Lebih 100, Pak.
0: Wow. Oke Pak Fandi, kita ke mau dengar juga suaranya nih Pak Irham ya. Wakil Ketua. Sejak kapan nih Pak? Wakil Ketua? Di periode berapa nih?
3: Iya, kalau saya sebagai Wakil Ketua itu baru terangkat.
0: Baru terangkat?
3: Di 2025. Setelah pergeseran dari Ketua sebelumnya ke Pak Fandi.
0: Oh, Pak Fandi naik?
3: Iya.
0: Bapak yang naik ke Wakil?
3: Iya.
0: Tapi sebelumnya memang ikut di komunitas ini?
3: Iya.
0: Dari awal?
3: Dari sebenarnya dari awal sih dipercaya sebagai humas di dalam. Tapi setelah Pak Fandi menggantikan sebelumnya, dipercaya jadi wakil beliau.
0: Oke. Apa motivasinya Pak untuk bergabung di Bersahabat Itu Indah?
3: Saya tertarik dengan program kerjanya yang lebih ke masyarakat. Mm-hmm. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada masyarakat yang memfokuskan program kerjanya itu di sosial kemasyarakatan. Mm-hmm. Seperti itu. Ya, itu yang menjadi daya tarik tersendiri buat saya.
0: Gitu ya.
3: Nah, dan menyambung dari Pak Pandi tadi bahwa anggotanya kita itu bukan cuma dari Maros di Anggoa, bahkan ada dari Selayar, Mulukumba, seperti itu.
0: Mereka sempatkan datang?
3: Iya.
0: Waduh.
3: Kalau memang
0: ada waktu.
3: Iya, ada waktu. Insya Allah mereka sempatkan. Wah. Di pertemuan awal bulan dan yang minggu ketiga.
0: Yang ketiga.
3: Setiap bulannya.
0: Iya. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, termasuk nanti di persiapan ya. Kemudian tadi motivasinya karena jiwa sosialnya semua ini pengen berbaginya luar biasa kepada masyarakat nih. Mungkin di mata Pak Irham yang membedakan komunitas bersahabat itu indah dengan komunitas-komunitas lainnya, itu apa nih Pak?
3: Yang membedakan itu kita lebih lebih pendekatannya itu ke masyarakat. Seperti misalnya seperti yang dikatakan tadi membantu korban kebakaran misalnya. Sekarang kita lagi kadang-kadang anjing sana ke panti asuhan seperti itu. Dan ada juga sekarang kita rancang untuk Jumat berkah dan bersih-bersih masjid seperti itu. Yang lebih menyentuh ke masyarakat lah.
0: Dan manfaatnya yang terasa bagi Pak Irham sendiri mungkin mewakili
3: manfaatnya itu sungguh luar biasa karena
0: selain banyak teman
3: ya. Itu tadi banyak rezeki juga. Contoh misalnya kita ke Maros.
0: Oh gitu ya, di sana ada teman.
3: Iya, di sana ada teman. Insya Allah kita tidak akan lapar di sana. Salah satunya mungkin seperti itu.
0: Banyak teman, banyak rezeki.
3: Iya, seperti ya? Itu mungkin. Nah, itu yang kita rasakan di ini.
0: Iya, luar biasa nih. Bersahabat itu indah. Padahal namanya itu menarik begitu. Bersahabat itu indah. Biasanya kan pengennya orang keren-keren itu namanya. Betul. Kenapa justru ke-Indonesiaan sekali nih? Oke. Okay. Tapi base campnya di mana nih Pak? Siapa nih bisa jelasin Pak?
3: Di KVRR, Bantai.
0: Oh, jadi aktivitasnya banyak di situ ya?
3: Iya.
0: Oh, bukan di kompleksnya, tapi di Jalan Bantai.
3: Jalan Bantai Bantainya.
0: Berarti poros ya?
3: Iya, pertigaan. Ya? Pertigaan ke Jalan Wijayakusuma.
0: Oh, yang di dekat jembatan?
3: Iya, seperti. Ya, betul-betul di dekat jembatan.
0: Itu salah rumah atau tempat salah satu anggota atau
2: bukan kafe Pak?
0: Kafe umum
3: milik orang lain.
0: Saya pikir punyanya
3: bukan
0: BII gitu ya.
2: Tapi kita di sana ada kan tempat sekretnya di sini.
0: Sekretnya.
2: Iya.
0: Itu biasanya kalau orang ke sekret ngapain Pak? Mau daftar anggota atau?
2: Ya itulah kalau
0: ikut
2: kita punya acara.
3: Ya,
2: acara barisan kopdar dengan air bulannya itu kopdarnya.
0: Cukup di situ.
2: Cukup. Ya alhamdulillah bisa dimuat.
0: Biar mami berdiri begitu ada.
2: Karena dia tiga lantai Pak, jadi
0: bisa
2: terbuka lah.
3: Kemudian untuk koordinasi lah.
0: Jadi kalau macet-macet di situ ada kegiatannya.
3: Ya betul.
0: Sangat indah nih. Waduh. Luar biasa ini ya. Nah, saya masih punya banyak pertanyaan tapi kita tahan dulu Bapak ya. Kita break sejenak, kita mau hadirkan dulu informasi yang berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, masih kita akan lanjutkan kok. Masih akan kupas-kupas. Kita akan kembali setelah yang ini.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ini

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersahabat itu indah, masih dengan Pak Yusmar, Pak Muhammad Irham dan Pak Fandi nih, yang masih akan berbagi informasinya bersama kita semua di malam hari ini. Pak Yusmar, untuk menentukan selaku founder ya, untuk menentukan arah mungkin ya, selain misinya tadi kan pengen aksi-aksi sosial gitu ya. Nah, Pak Yusmar masih apa ya, sistemnya mungkin di dalam komunitas ini memberikan kebebasan ekspresi kepada seluruh anggota, yeah. Itu seperti apa Pak Yusmar? Atau memang harus sesuai dengan keputusan rapat atau ada ide-ide yang baru itu harus dirapatkan bersama, atau Pak Yusmar nanti yang tunjuk deh?
1: Kalau itu kita biasanya adakan forum dulu. Oh, dan ya, langsung mengambil keputusan yang sesingkat mungkin.
0: Ini dihitung-hitung ya?
1: Iya.
0: Mungkin ini apa dampaknya, sejauh mana kegiatan ini, iya, gitu betul. Ya? Tetap ditelaah ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada yang ngambek-ngambek kan biasanya ada anggota begitu. Oh, udah diterima. Halo, kok ideku sama Pak Yusmar gimana itu Pak?
1: Itu kan kita biasanya di dalam forum itu kita adakan rapat, apa sih, apakah diterima usulnya atau gimana, bukan kita mengambil keputusan sendiri.
0: Ya kan biasanya, saya kan founder nih, saya Pak Ketua pasti setuju gitu ya, tapi tetap kembali ya, harus kembali. Di forum. Kalau Pak ini setuju, semuanya setuju, betul. Boleh gitu ya. Oke deh. Nah soal ini Pak, komunitas kan sudah lama 3 tahun, itu kan dengan pemerintah kota misalnya, sudah ada perizinan ke
1: kita sebagai kami sudah bekerja sama dengan dinas sosial. Iya.
0: Jadi setiap apa tuh kalau kegiatannya dinas sosial juga Anda bisa turut berpartisipasi atau gimana?
1: Iya. Salah satunya kalau semuanya contoh waktu bulan kemarin itu ada kebakaran, kami cepat dikontak dari pihak dinas sosial.
0: Dalam hal
1: Tetap masuk, dia punya data-data korban, bahwa sekian kepala kakak yang masuk, berapa rumah, itu tetap akan masuk ke data kita di database.
0: Terus ditindaklanjutinya seperti apa Pak?
1: Setelah itu data masuk, barulah kita mengadakan yang namanya list untuk bantuan.
0: Langsung di sounding dulu nih ya.
1: Iya.
0: Ini ada kejadian, kita harus berpartisipasi gimana gitu ya, listnya langsung disebar gitu. Iya. Oke, itu langsung
1: Pak.
0: Langsung rame itu ya.
1: Iya.
0: Semuanya spontan semua Pak.
1: Iya, langsung.
0: Waduh, luar biasa itu dengan satu apalagi kan sekarang gampang tuh Pak ya. Di list WA saja gitu. Ya. Ada ini, isi cepat, langsung naik gitu ya. Oke deh. Tapi dengan surat persuratan mungkin ya, sebagai komunitas yang mungkin legal gitu ya, karena kan bersentuhan sama pengelolaan dana dan sebagainya. Iya. Itu diurus nggak nih Pak?
1: Iya. Contoh
0: persuratannya misalnya persuratan, bersama
1: kan ada ranahnya masing-masing, sekretaris ada ranahnya masing-masing, mereka yang membuat suatu surat ataupun list dan segala macam.
0: Oke. Kalau di bidang ini untuk selain sosial mungkin untuk pengembangan misalnya UMKM para anggota ada juga nggak ya Pak?
1: Ada kayaknya.
0: Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat mungkin untuk siapa tahu ada yang bisnis makanan atau apa gitu, saling support nggak aja?
2: Untuk sementara mungkin kedepannya kayak itu yang.
0: Kedepannya itu.
2: Iya, karena kita kan dari beragam beragam profesi. Seperti ada yang usaha makanan, ada usaha-usaha barang campuran seperti itu, ada juga kerajinan tangan. Dan sementara kita rancang itu untuk kedepannya. Nanti setelah milad baru kita.
0: Iya kan. Supaya memberdayakan anggota juga kan, betul. Gitu ya, sama-sama ini. Dan nama besarnya bersahabat itu ini kan bisa merangkul lagi yang lainnya. Oke. Nah, kalau Pak Fandi, ini kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain tadi sempat secara off air kita ngomong ya. Itu terlibat juga nggak Pak? Atau mungkin Pak Fadi misalnya ada kegiatan komunitas lain saling bantu gitu?
3: Iya, kita terlibat juga.
0: Terbuka aja ya. Yang penting tidak
3: ya.
0: Konflik kepentingan ya?
3: Ya tidak ada itu.
0: Tidak ada itu ya.
3: Karena kan dalam komunitas itu kita kan saling memperat silaturahminya. Dari satu sisi dia pun punya kegiatan, akan kita saling membalas lah untuk.
0: Oh gitu. Jadi nanya dulu nih apa yang saya bisa bantu gitu.
3: Iya begitu.
0: Oh gitu. Atau saya di mananya saya bisa support ya, begitu ya.
3: Maksudnya begitu. Dalam suatu kegiatan kan dia mengirim undangan, kita adakan kegiatan begini. Ya. Itu dari komunitas kita adakan forum dulu ini kegiatan di sebelah dia punya kegiatan apa yang harus kita berikan sama dia. Maka saling membantulah namanya hubungan silaturahmi.
0: Iya iya iya.
3: Karena kan setiap komunitas itu saling membantu.
0: Kan biasanya ada komunitas yang merasa ya saya fokus ke komunitasku saja deh, enggak perlu yang lain. Padahal kan makin bagus ini kalau makin besar saling support. Apa yang jadi kekurangannya kita itu disupport sama yang lain bisa jadi
3: motivasi
0: lebih besar kita, begitu hasilnya.
3: Ya makanya kita ambil itu bersahabat itu indah kan enak semua didengarnya. Jadi rasa nyaman lah untuk di komunitas yang lain bahwa kita ini
0: berarti
3: saling peduli.
0: Di perjanjian anggotanya ini nomor satu itu harus bersahabat gitu ya.
3: Iya.
0: Tidak ada boleh baku bombek gitu ya. Ya karena kan kalau garis besar udah bersahabat ya. Apapun itu kembali ke poin satu bersahabat.
3: Iya.
0: Jadi tidak ada yang mulai gini ya. Atau mungkin selaku ketua deh Pak Fandi ini paling apa ya kegiatan yang paling berkesan begitu selama menjabat sebagai ketua ataupun mungkin sebelum ketua deh kegiatan yang paling masih sangat membekas di hati begitu ya bersama komunitas ini kapan dan di mana itu Pak? Yang paling berkesan deh.
3: Yang berkesannya itu karena kita ini dalam satu komunitas bersahabat itu indah. Kita serumpung semua. Artinya di sisi lain semua itu anggota yang datang kita seperti saudara lah. Jadi disitulah kesannya yang terindah untuk kita semua. Bahwa kita ini berkomunitas saling berbagi di dalam satu persahabatan itu. Itulah kesan-kesannya saya, Pak.
0: Jadi setiap bukan hanya dari kegiatannya ya.
3: Iya.
0: Tapi memang kesehariannya selama berkomunitas ini iya. Perbedaan-perbedaan itu enggak ada ya.
3: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Oke, okay. Kalau dari Pak Irham sendiri waktu ketua nih paling berkesan Pak kegiatannya selama bersama dengan bersahabat itu indah.
2: Yang paling berkesan itu kemarin waktu kita salurkan bantuan kebakaran di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 1.
0: Kenapa itu?
2: Nggak tahu kenapa waktu sampai di sana kita dikerumuni oleh warga yang terdampak dan memeluk kita semua dan menangis terharu sehingga kita juga ikut terharu dan bertanya apa ini dari mana. Di situ saya jelaskan bahwa ini ada sedikit rezeki dari komunitas kami bersahabat itu indah. Dipeluk kami semua.
0: Itu ada ini ya.
2: Iya. Itu yang
0: kekuasaan tersendiri
2: begitu Pak. Sendiri. Yang kita bawa tidak seberapa, tapi ya buat mereka sangat berarti. Itu yang membuat terharu dan berkesan.
0: Ya, jadi itu hari. Yang memicu juga nih Pak Irham mau bikin lagi ya. Dan lagi ya. Ya mudah-mudahan tambah besar ya Pak Lanjut.
2: Amin.
0: Ya, atau mungkin dari semua ini bisa di backup sama seperti itu. Oke, okay. Gaung besarnya selain di ini nanti penghujung kepengurusannya Pak Ketua masih panjang berarti?
2: Masih panjang.
3: Iya.
0: Oh, oke, okay. Berarti masih banyak lah kegiatan-kegiatan besar yang bisa dibuat begitu ya untuk bersahabat itu indah. Nah, kalau Pak Wakil tadi bilang paling berkesan, terus kekompakannya nih untuk selain pertemuan dua kali sebulan, ya, itu kan merawat ya kebersamaannya untuk kerajin bersama dengan ide-idenya sekali sebulan dua kali gitu ya istilahnya. Program-program kemudian tadi dengan dinas, kemudian dengan masyarakat langsung, dengan ini. Ada nggak yang cita-citanya nih Pak, dari baik mungkin dari Pak Wakil, Pak Founder, kemudian Pak Ketua ini, yang pengen sekali dibuat begitu, selain aksi sosial atau apa, ada mungkin acara besar sekali yang diimpikan ini oleh kepengurusan ini?
2: Ya, pas tentunya ada.
0: Apa itu yang boleh
2: kita rencanakan, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Tapi itu sudah kita rencang seperti tadi yang di bagian UMKM itu tadi.
0: Pengen bikin badan usaha atau ya, bersama?
2: Ya bersama, semacam pelatihan-pelatihan itu.
0: Oh.
2: Ya itu yang sementara.
0: Kenapa masih terkendala di mana, Pak?
2: Mungkin dana lah seperti itu.
0: Oh, dana.
2: Oh, okay. Saat ini.
0: Bukannya mengajukan aja sama Pak Wahyu, Pak. Bagian pencairan gitu. Oh gitu. Oh, jadi pengennya seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk bergabung sendiri di komunitas ini apa syaratnya ini? Pak Yusmar nih.
1: Kalau syarat enggak ada.
0: Enggak ada syarat.
1: Iya.
0: Itu.
1: Tua maupun muda, mari kita sama-sama merangkul.
0: Begitu?
1: Iya.
0: Enggak ada interview begitu?
1: Tidak ada.
0: Menghadap sama Pak Wahyu dulu? Tidak ada.
1: Langsung.
0: Kurang di interview dulu, apa maunya?
1: Coba kan ada salah satu peraturan yang kami sepakati.
0: Apa itu?
1: Salah satu, apabila memposting hal-hal yang berbau pornografi, itu kami langsung cut.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Ya. Pernah terjadi nggak?
1: Alhamdulillah belum pernah.
0: Pernah. Oh, oke. Okay. Pokoknya kalau ada yang melanggar itu langsung cut ya.
1: Iya.
0: Betul. Tidak ada aplikasi.
1: Tidak ada aplikasi.
0: Hati-hati Pak Wahyu. Suka posting-posting dia, nyanyi gitu ya. Oke deh. Nah, artinya siapa saja boleh gabung.
1: Iya.
0: Itu kapan saja dan
1: kapan saja?
0: Kapan saja? Oh, biasanya kan ada yang mau per 3 bulan
1: malam,
0: buka.
1: Mau tengah malam, mau besok pagi
0: gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya datang, Pak, saya mau gabung, ini apa syaratnya? Saya datang aja. Oh, gitu. Enggak ada mahar-maharan.
1: Enggak ada.
0: Nomor telepon.
3: Kan tadi kamu masuk di grup, jadi kita admin di situ, Pak.
2: Okay. Selama mau kerja sama dengan kita.
0: Selama
2: iya.
0: Mentaatilah aturan-aturan itu. Oh, oke deh. Jadi satu mimpinya komunitas ini pengen berdampak kepada anggota juga nih di sisi ekonomi dengan membuat program-program pemberdayaan para anggotanya gitu kan. Kan biasanya juga itu anggota ada berharap seperti itu, Pak ya.
2: Iya.
0: Selain kegiatan fokus misalnya tadi aksi sosial itu kan momen-momennya ada saat terjadi baru goyang lagi nih ya, selain mungkin tiap bulan. Nah tentunya kan ini long lasting, misalnya saling-saling membantu. Oh, usahanya ini Pak bisa dikembangkan, kita sama-sama bikin bagaimana pelatihan, misalnya saling support gitu ya. Saya misalnya ini agar bisa semakin luas juga, nanti dia apa yang ilmu yang dia dapat diajarin lagi nih ke yang lainnya. Pak Yusmar juga bisa berkembang, dampaknya juga pasti kan ke komunitasnya sendiri gitu ya. Income-nya tidak lama, tidak jadi. Ini pakai iuran nggak ini anggota Pak?
1: Pakai.
0: Iya. Itu iuran wajib.
1: Wajib.
0: Ditentukan.
1: Ya maksimal 10.000 sebulan.
2: Minimal 10.000.
0: Kalau Pak Wahyu 10 juta.
3: Ya? Tapi kita dibikin modal.
0: 10.000 itu untuk ya, setiap pertemuan.
3: Setiap per orang Pak yang setiap ada di komunitas itu, misalnya kita wajib memberikan listnya itu untuk
0: kas
3: komunitas itu, dan juga itu ada pun yang masalah yang sakit kita akan santuni.
0: Iya, jadi dikelola,
3: artinya
0: ya.
3: Tidak sia-sialah itu dana kas kita kumpulkan untuk semua teman itu yang kena musibah itu akan kita
0: dikelola dengan
3: keluarkan ke sana ya. Untuk mensantuni. Itu pun kita berikan sama dia. Sekarang saat ini sudah kita banyak berikan yang sakit ataupun bagaimana, kita sudah pernah serahkan semua itu.
0: Wah, ya luar biasa.
3: Nah, itulah artinya dana list untuk kita semua juga. Bukan berarti ketuanya yang harus mengambil itu kan untuk dana kas komunitas
0: begini
3: kita.
0: Kan biasanya mah non profit, tidak keuntungan, sama-sama pengen membantu.
3: Iya.
0: Apa yang kita punya ya sisihkan lah, gitu ya. Beramal juga ini sambil begitu.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Buat masyarakat yang pengen gabung atau mungkin kepo mau tahu banyak lagi komunitas bersahabat itu indah, punya media sosial nggak nih Pak?
2: Untuk sementara belum.
0: Belum.
2: Belum.
0: Nah, hanya nomor telepon, nomor WA.
2: Iya.
0: Nah, siapa nih yang bisa dihubungi atau nomornya bisa di share nggak nomornya?
2: Bisa.
0: Silakan disebutin dulu.
2: 0899.
0: Ah?
2: 1309 1309 773.
0: Ya. Jadi siapapun yang mau tanya-tanya nih.
2: Iya, boleh.
0: Jangan minta pinjaman di situ, Pak ya. Tanya-tanya soal bersahabat itu indah gitu ya. Atau mungkin tertarik misalnya pengen bantu juga ya.
2: Iya, betul.
0: Misalnya ada tahu ada bencana atau ada peristiwa kebakaran misalnya, ada yang perlu dibantu. Menyalurkannya langsung ke atas nama siapa nih Pak?
2: Muhammad Irham.
0: Oh langsung nih Pak Irham, ya. Pak Wakil ya. Oke. Jadi ini nomor komunitasnya 0899-1309-773 atas nama Pak Irham ya. Itu langsung bisa mau tanya-tanya mau jadi anggota atau mungkin mensupport mereka dalam kegiatannya. Oke. Dan mungkin tidak terasa ini udah hampir 45 menit kita ngobrol ya. Saya ke Pak Jusmar dulu deh. Pak Jusmar, apa pesannya kepada masyarakat wilayah Makassar mungkin atau luar Makassar untuk mau bergabung, berkolaborasi dengan bersahabat itu indah, atau mungkin kepada seluruh anggota untuk sama-sama mensupport mereka tetap berdaya nih di komunitasnya Pak Jusmar.
1: Oh iya. Saya selaku founder atau pembina komunitas bersahabat itu indah terbuka, siapapun yang ingin masuk di ataupun bergabung di komunitas bersahabat itu indah kami buka.
0: Ditunggu selalu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Pak Irham dulu deh, ya. Pak Wakil nih. Apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa untuk mau bergabung atau mungkin bisa berbagi ya bersama komunitasnya Pak Irham nih?
2: Ya, buat seluruh pendengar dimanapun berada, bila ingin berbagi atau bersahabat dengan kami, maka kami terbuka untuk umum. Siapapun itu, sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian tentang suatu perbedaan.
0: Menarik gitu, pengertian tentang suatu perbedaan. Wah, luar biasa ini ya. Kita ke Pak Ketua. Oke, Pak Fandi, selaku ketua nih, apa pesan dan kesan yang diberikan kepada pendengar dan pemirsa kita malam hari ini?
3: Iya, terima kasih untuk yang ingin bergabung saja di komunitas BI atau Persahabat Itu Indah. Saya sebagai Pandi Ketua Persahabat Itu Indah akan selalu terbuka untuk siapa saja yang mau mendaftar di komunitas Persahabat Itu Indah. Tidak ada yang dipilih-pilih. Yang jelasnya tujuannya mau baik dan kita juga beri support dengan yang terbaik juga. Seperti itu saya kesan-kesan sama bersahabat itu indah.
0: Sahabat itu indah. Apa sih motonya bersahabat itu indah?
3: Motonya kan karena indahnya itu kita.
0: Ada yel-yelnya mungkin?
3: Ada.
0: Apa itu?
2: Sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu salah satu apa namanya?
0: Moto itu
2: tadi bahwa sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak kesempatan, tetapi mereka yang
0: Itu judo moto ya.
3: Iya.
0: Luar biasa ini ya. Baik, luar biasa. Dan kemana kalau tidak sempat telepon, mungkin suatu saat lewat di Banda Pantai. Ya. Itu terbuka 24 jam. Ya. Enggak ya? Sampai jam 12 malam tadi. Warkop RR. Itu kalau ke situ nyarinya siapa?
2: Bisa
0: bilang aja ya.
2: Bilang saja BI.
3: Kita kan bikin sana secret.
0: Iya,
2: secret yang langsung di sana.
3: Jadi pada yang punya itu sudah tahu kita di komunitas di situ. Siap. Bersahabat itu indah.
0: Oke, siapa tahu ada yang mau kenal-kenalan dulu ya. Gitu ya, cari-cari teman dulu,
2: ngopi bareng
0: dulu, silakan. Gitu ya. Tapi kalau mau lihat yang lagi banyak-banyaknya di setiap awal bulan dan tengah bulan ya.
3: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih nih teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah sudah hadir mengisi ngobras malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga nih para pendengar yang ada mungkin di luar Makassar, di luar daerah sana, yang pengen bergabung dengan Bersahabat Itu Indah atau pengen bikin komunitas juga nih yang mirip-mirip gitu ya. Kalau mungkin butuh bimbingan atau nasihat, jangan ragu-ragu untuk tanya sama sepuh-sepuh nih di luar. Ya, ini senior-senior yang mungkin siapa tahu bisa menginspirasi Anda, bimbing Anda juga nih kalau mau bikin komunitas juga atau mungkin bikin cabangnya Bersahabat Itu Indah di kotanya masing-masing ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yusmar, Pak Pandi, Pak Muhammad Irhan dan teman-teman yang ada di luar ini yang tidak kebagian mikrofonnya. Tetap semangat berbagi itu indah. Saya pengen dengar nanti sekali lagi untuk motonya sebagai closingnya kita malam hari. Dan untuk Anda pemirsa dimanapun berada, kalau pengen tahu banyak juga, tinggal nonton lagi videonya di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar Bersahabat Itu Indah di program Wabras. Saya Arfan dan juga ada teman-teman komunitas juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat terus. Kita dengarkan motonya dari Pak Irham.
2: Sahabat sejati bukanlah mereka yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian terhadap perbedaan.
0: Mantap. Terima kasih, sampai jumpa. Saya selalu.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

setia RRI Makassar yang saya banggakan. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: yang baru lagi. Jadi agak hati-hati Irsan untuk mencobanya. Saya coba angkat di telepon biasanya dulu deh. Di telepon WhatsApp-nya dulu deh, kita coba deh ya. Halo, assalamualaikum. Mana nih ya? Sabar ya Kak Uki ya, Irsan coba dulu ya. Karena jujur li Irsan ini masih agak kesulitan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah,
1: ruang udah. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabarnya Kak Uki?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kak Uki, bagaimana suaranya Irsan terdengar di telepon nggak?
1: Bersih jernih.
0: Bersih jernih ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Kak Uki, kali ini di mana? Di Daya atau di Sopeng? Karena habis Sopeng. Idul Adha. Nah, Irsan udah duga di ini. Kak Uki.
1: Ya.
0: Kali ini Irsan punya beberapa lagu-lagu Indonesia agak baru-baru hari ini. Irsan bacain dulu ya.
1: Ya.
0: Oke deh, Irsan bacakan dulu ya teleponnya. Teleponnya. Ininya lagunya. Ada lagunya Satu Hari Bersamamu dari Nuka. Ada Terry di Persimpangan Dilema, ada Malik and the Essential dengan Himalaya, ada Setengah Gila dari Ungu, ada Badai dengan Tertatih, ini featuring dengan siapa nih? Randy Pangalila, ada Andin dengan Kasih Putih, Terbesar dari Video Aldiano, The Bagindas dengan CINTA, dan Melly Guslow Bertemu Kembali. Moki yang mana ini?
1: Andin.
0: Lagunya Andin dengan Kasih Putih.
1: Iya.
0: Sepertinya ada memori tersendiri nih sama lagunya nih.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga, Ji. Kau Ki, menyapa Ki dulu untuk siapa malam hari ini?
1: Iya, pertama buat ada Irsan, Minaladin Faizin ya.
0: Maaf lahir batin juga Kau Ki.
1: Iya. Buat Nurmina M. Nur.

0: Kawan, Maimuna Ganin, Samsya Maisyar, ada Kak Riko,
1: Iya.
0: Rosdiana Yasir, ada Tipangke, Pusra Junait, ada Bogel, Wahida
1: Ada
0: Martawati,
1: siapa lagi?
0: siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
0: Yang warga Bone, ada Tante Hasna, ada Rabiru, Maya Putri Bode, Nanca, ada Mbak Tantri Hesti,
1: Iya.
0: ada Andi Anisa juga, Pak Asri, Pak Aldi,
1: Dan terakhir untuk siapa?
0: Pak Bobi, ada Pondatu, dan adik Dimas bareng adik Padi,
1: Oke
0: dan
1: deh.
0: semua-semuanya minta tanpa terkecuali
1: Oke
0: buat
1: Kak
0: adik
1: Uki.
0: Irsan. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Uki tadi gabung pendengar. Berikutnya saya pindah ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sabar ke dulu di Irsan, coba cek dulu sudah. Ah, ini dia. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Sudah, assalamualaikum.
1: Nah, waalaikumsalam.
2: Kakak.
1: Ih, terdengar mini suara tak?
2: Oh.
1: Bagaimana Kareba hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Bye-bye, Jiki.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Mbak Tantri.
2: Enggak pusing-pusing, Kak, dia sudah makan daging.
1: Naik kolesterolnya itu kalau pusing-pusing.
2: Ada
1: obatnya. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana Pare-Pare hari ini?
2: Hari ini cerah-cerah.
1: Cerah-cerah.
2: Pokoknya enggak ada hujan.
1: Ada kudengar suaranya Kak Utari itu di sebelah.
2: Ini. Halo.
1: Halo, bagaimana Kareba?
2: Kareba madecemo.
1: Alhamdulillah, ndak pusing-pusing jiki kita Kak Utari.
2: Tidak pusing jika tanya. Ada penawarnya.
1: Ada penawarnya.
2: Soalnya nanti kalau ini

0: Mm-hmm.
1: Bila nanti naik juga tekanannya.
0: Okay, Mbak Tantri, lagunya siapa mungkin diputarkan ini?
1: Muka lagunya itu.
0: Siapa itu?
1: Adit yang masa berlalu tanpa ku.
0: Di persimpangan dilema ya?
1: Iya.
0: Dari Terry kan?
1: Itu.
0: Iya, oke iya. Deh, udah ketemu lagunya.
1: Iya kan ini Sulang.
0: Ah iya benar.
1: Iya, itu kan lagunya Nora.
0: Iya, lagunya Naura ya, Naura Ayu.
1: Iya betul, iya.
0: Oke, sudah Irsan siapkan menyapa iya. Ki untuk siapa ini?
1: Siapa dulu? Tadi ada Uki ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sopeng. Terus ada Pak Ahmayani Pasmu.
0: Iya.
1: Nurmina. Ada Seri Sinta di MU, ada Bunda Sopi, di BTM Pau-Pau sana,
0: iya.
1: Ada Ibu Sanksia Mahesar, ada Ina Krista Lara, ada Ros Diana Yasin, ada Bang Arjuna, Pak Abdullah Sewa, Bobby di Polman, ada Tika, ada Pak Asri di Woto, ada Dimas, ada Pak siapa lagi tuh ya?
0: Pak siapa lagi?
1: Pak Arfa. Di selayang pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya saja. Oke deh.
1: Nanti kalau disebutin semua waktunya habis.
0: Iya benar. Makasih ya udah pengertian.
1: Terima kasih. Ya oke. Silakan dilanjut.
0: Iya.
1: Lupa tadi. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir batin juga Kak Tantri.
1: Iya. Iya deh. Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tantri udah gabung. Iya ada Pak Edi Saputra ini. Saya coba dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Irsan.
0: Halo Pak Edi, bagaimana Kak Reba?
2: Alhamdulillah soal apa ini Kak Irsan?
0: Alhamdulillah. Bagaimana Idul Kurban tak ini?
2: Ya begitulah Kak Iksan.
0: Iya. Banyak jadi makan daging.
2: Secukupnya saja.
0: Iya secukupnya saja. Jadi jangan berlebihan.
2: Iya.
0: Tak kancing nanti leher tak.
2: Iya.
0: Pak Edi.
2: Iya.
0: Lagunya siapa mau diputarkan ini?
2: Pilihkan saja Kak Iksan.
0: Iya saya pilihkan Miki Pengdik.
2: Iya.
0: Oke, dia menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
2: Pertama-tama ada Dewi di Bulukunyi.
0: Iya, ada siapa lagi?
2: Pak Hasan di Masjid Parang. Opadi.
0: Iya.
2: Ada juga Risa Denasa di Cikuang, Kak Irsa.
0: Siapa lagi?
2: Dan semuanya minta ampun kecuali Kak Irsa.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Untuk Kak Irsan, semoga saya selalu bersama keluarga ini, Kak Irsan.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, Kak Irsan.
0: Maaf lahir batin juga, Pak Edi, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edi, berikutnya saya ke WhatsApp kembali ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yani.
3: Maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga Pak Yani.
3: Iya.
0: Bagaimana iya. Kabar tak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana nih Idul Adha tak?
3: Ya. Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Berkurban Ki ini tahun tidak?
3: Iya.
0: Oh berkurban Ki, Masya Allah. Semoga amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
0: Iya. Pak Yani?
3: Iya.
0: Apa di masa ibu ini?
3: Coto.
0: Wedi, mantapnya.
3: Iya, sate goreng juga saya lihat situ.
0: Oh, ada juga sate goreng.
3: Iya.
0: Ih, Masya Allah. Pelan-pelan kini Pak Yani.
3: Iya. Nanti leher anu.
0: Iya, nanti tak kancing leher tak. Aduh, bahaya. Pak Yani, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
3: Ikutan sama anu lagunya Tantri.
0: Oh, oke, deh Irsan ikutkan. Menyapa ke dulu untuk siapa?
3: Iya, yang baru lewat ada Tantri sama ada Uki.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Tika, ada Dimas.
0: Mm-mm.
3: Ada Bunda Sopi.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Ama di Kaltim.
0: Mm-mm.
3: Padulrahim di Kaltim juga. Ada, yeah, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi.
0: Yeah.
3: Ada Sari Bone, Layasari.
0: Mm-mm.
3: Bunda Sopi, Nurdi Marus. Ada Ade Putri Puandatu, Astri Diwotu.
0: Iya. Yeah.
3: Aldi Daya.
0: Mm-mm.
3: Dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Yani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yani tadi nih pendengar. Saya pindah ke telepon biasa lagi nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayi, terputus. Halo. Halo. Oke, dicoba kembali ya. Di 0821-3333-9440. Ada siapa lagi masuk ini? Oke, saya coba dulu telepon biasanya. Halo, assalamualaikum.
4: Ah, warahmatullahi wabarakatuh, Irsan Saputra.
0: Iya, Pak Sewang.
4: Maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir batin juga dari Irsan, Pak Sewang di.
4: Iya.
0: Bagaimana karebata ini?
4: Karebabaji, Madece, Macobandi.
0: Alhamdulillah. Pak Sewang.
4: Ya.
0: Banyak yang dimakan daging atau tidak sih?
4: Belum bisa makan-makan daging ini, belum sih.
0: Oh, kenapa bisa? Belum sih jadi belum, atau enggak dapat ki kemarin anu daging kurban?
4: Kalau soal dapatnya saya dapat 5 kilo.
0: Wih, jadi banyaknya, Masya Allah.
4: Iya, banyak yang bawa ke kudung.
0: Ih, jadi belum sih dimasak atau bagaimana?
4: Itu anakku belum sih, ya, nah pulang-pulang.
0: Oh, jadi enggak ada masak ki.
4: Iya, enggak ada masak
0: ki. Didi, pelan-pelan ki nah.
4: Jadi saya untuk saya makan anu ikan.
0: Uh-uh. Itu mau dulu karena nanti saya bosan mi orang makan daging, kita saya masih ada daging tak. Habis semua daging orang, kita masih banyak.
4: Iya.
0: Dari mana saja ini daging datang?
4: Ada yang dari masjid.
0: Iya. Yeah.
4: Ada dari sahabat.
0: Mm-mm.
4: Dari kemana kan?
0: Masya Allah, iya. Yeah.
4: Dari teman.
0: Mm-mm.
4: Iya, itu.
0: Ada semua milik?
4: Iya.
0: Masya Allah. Lagunya siapa diputarkan ki ini nih Sewang?
4: Malah ada melakukan kakinya lagi.
0: Bangking?
4: Bangking?
0: Didi. Bagaimana bagaimana diolah itu?
4: Sudah menabung kulitnya.
0: Oh, tapi masih berbentuk kaki.
4: Masih berbentuk kaki.
0: Bagaimana mi itu?
4: Saya bilang saya bilang terima kasih, tapi begitu dia pergi,
0: uh-huh,
4: saya salurkan kepada orang lain.
0: Oh begitu di, karena banyak mi juga.
4: Iya
0: kan sudah ada mi juga yang lain di.
4: Malah itu orang bersyukur dia bilangnya terima kasih dia cuma karena saya tidak dapat ini gudong.
0: Oh Masya Allah.
4: Tahu dan tidak dapat jadi ku kasih.
0: Iya rezekinya memang.
4: Iya.
0: Mm-mm. Pak Sewang, lagunya siapa Pak yang ini mau diputarkan ke?
4: Ikutan mas aja lagunya saya.
0: Oh iya Pak Engdi, saya ikutkan Miki. Iya. Menyapa Ki dulu untuk siapa?
4: Buat sahabatku semua, Pak Gapur, Pak Lupus, Abah Arjuna, Upadin, Ica Hakim, Manuar, Pendatu Indah,
0: mm-mm,
4: Ica, Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah, Indra Yusuf, Wabobi, Asri Diwotu, Junedi Pika di Sabang, Arpa di Silaya, Ismail Yuda, Aljabar Dimas, Mardi, Pio, Hidan, Mustahan,
0: siapa lagi?
4: Sama Nur Intan di Takalar, sama Syabah Hilab di Wantaing.
0: Okay deh, iya.
4: Semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Iya.
4: Buat Irsan Saputra, Sehat selalu Bang Yusuf dan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sewang tadi, Di udah gabung, terima kasih banyak Pak Sewang. Sudah gabung lewat line telepon. Sudah 5 penelpon, Ibu Nur nanti saya angkat telepon tadi. Saya putar dulu rangkaian lagu ini yang sudah di request. Nanti kembali lagi bersama kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda, berdengar dimanapun Anda berada. Menemani Anda, ada siapa lagi berikutnya di ujung telepon sana yang akan gabung sama Irsan? Irsan coba angkat teleponnya dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Tunggu sabar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Tam.
0: Yeah, dengan siapa ini?
1: Istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya Pak Hakim. Ibu Andi Anissa.
1: Iya betul.
0: Oh, bagaimana Karebata ini?
1: Alhamdulillah dingin-dingin
0: emput. Dingin-dingin emput. Bagaimana anu tak kemarin Idul Adha, di mana ki salat?
1: Dekat rumah ji.
0: Oh, dekat rumah ki salat.
1: Iya.
0: Iya, ada dapat ji ki anu ini kurban tahun ini?
1: Ada dikasih tangga tetangga.
0: Ih, masya Allah, baiknya toh tetangganya.
1: 1 kilo ji kodo.
0: Berapa kilo?
1: 1 kilo ji.
0: Ih, lumayan mi itu.
1: Itu mi.
0: Ah, mau ki berapa kilo kah?
1: 2 kilo.
0: kan di jatah.
1: Iya di itu.
0: Karena kan mau dibagi sama yang lain di. Ibu Andi Anissa, lagunya siapa diputarkan ki ini?
1: Apa kabar kita dulu?
0: Alhamdulillah sehat sehat.
1: Bucu.
0: Iya pasti dong. Masih busu dong Irsan dong.
1: Lagu apa sih tuh dek?
0: Lagunya Irsan banyak ini, coba saya lihat dulu
1: apa? Di.
0: Yang belum Irsan putar ada lagunya Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Ada lagunya Himalaya dari Malik yang di Esensial. Satu Hari Bersamamu, Di. Oke, Irsan siapkan. Menyapa ki untuk siapa ini?
1: Buat Tantri, Pak Bobi, Ica, Yuboni, Indai Sopen, Puan Gaton, Rala, Pak Abdul Sewan, Yuda, Tika, siapa lagi ya? Pak Yusuf, siapa lagi ya, Pak Adil, Iska, mana Yusuf? Dimas ini.
0: Iya, lagi mencari rezeki tau wah.
1: Mas, Dimas, sibuk ki.
0: Iya, sibuk cari uang.
1: Iya, buat siapa lagi, semuanya paling Irsan.
0: Iya.
1: Pesannya buat Pak Hakim ke sampingku.
0: Oke deh.
1: Tak buat Irsan.
0: Iya.
1: Sama tugas.
0: Terima kasih.
1: Tempat saat.
0: Amin.
1: Cepat ada istri.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana Kareba ini?
2: Selamat Idul Adha, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, Ade Irsan.
0: Maaf lahir batin juga, Ibu Nur. Bagaimana kabar-kabar tak di sana? Sehat-sehat, Cik Edi?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat,
2: aman.
0: Ada sengku dengar ini, anu apa namanya? Apa? Sate goreng.
2: Ada siap. Baru tadi
0: dibikin.
2: Iya. Kalau di kelurahan kita di sini, hewan kurbannya ada 9.
0: 9? Masya Allah.
2: Di kelurahan saja ini 79.
0: 79.
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Kambing 2 ekor.
0: Berarti
2: itu di kelurahan saja itu.
0: Belum itu dihitung satu kecamatan.
2: Iya.
0: Wih, luar biasa antusiasnya di sana, Di.
2: Begitu memang kita di sini setiap tahunnya malah semakin bertambah.
0: Masya Allah, luar dari biasa. Dari dulu seperti itu.
2: Ingat-ingatnya dari kecil, iya.
0: Ih, luar biasa. Pantas bagus-bagus.
2: Persatuannya bagus.
0: Bagus-bagus iya. Rezekinya di sana.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau kita berapa sapi di Yano dikurbankan?
2: Kalau dekat rumah kemarin ya satu.
0: Oh, satu.
2: Dengan keluarga tentunya.
0: Oh iya.
2: Kelompok kan biasanya 7
0: orang. Betul. Masya Allah sekali itu. Iya Bu Nur.
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan ki ini?
2: Coba disebutkan.
0: Coba
2: kembali.
0: Irsan bacakan dulu ya. Irsan punya di sini ada lagunya Malik The Essential, Himalaya, ada Ungu Setengah Gila, Badai dengan Tertati, Vidi Aldiano, ada Terbenar, ada CINTA dari The Bagindas, sama lagunya Mili Guslo Bertemu Kembali.
2: CINTA mau.
0: Oke deh Irsan, siapkan menyapa ki untuk siapa ini?
2: Iya, makasih buat yang lewat tadi. Ada Pak Abdullah Sewan, salam kenal. Buat Mbak Tantri yang di Pare, selamat malam. Ada Bunda Sopi, Adik Dimas, apa kabar ini? Lama enggak ada suaranya nih. Ada Padil bersama Rizkanya, ada Pak Arjuna, ada Pak Umar bersama Ibu Nursia, Ibu Andianisa tadi, ada Ibu Dewi, Uliape, ada Samsia Meisar, ada Ibu Harsina, Sherly Margareta, ada Ama di Kaltim, Ibu Nur di Maros, ada Chandra sama siapa lagi, Ina Kristalara, ada Uki, makasih atas kunjungannya bersama tetangga semua.
0: Masya Allah.
2: Iya, pokoknya rame-rame di sini kemarin.
0: Waduh.
2: Kumpul di markas lagi.
0: Iya,
2: di sini di anu tuh pemotongan sapinya di dekat rumah. Oh, jadi gitu. Kumpul-kumpul semua.
0: Kumpul semua, betul. Iya.
2: Oke
0: deh, benar
2: buat Mina. Sehat selalu Ki.
0: Amin, kita juga sehat-sehat. Insyaallah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih berikutnya di ujung telepon kita di 0821-333-39440. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rindu umur lewat lagu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Nasri di Watu.
0: Halo Bang Nasri, bagaimana kabar tak?
3: Alhamdulillah.
0: Ikut Idul Adha kemarin?
3: Ya, Alhamdulillah.
0: Salat Id di mana Ki?
3: Di lapangan.
0: Di lapangan apa namanya itu kalau di Watu?
3: Di lapangan, kalau di sini di lapangan desa.
0: Oh, lapangan desa. Bagaimana antusias warga kurban kemarin? Banyak sapinya atau kambingnya, ada berapa banyak itu?
3: Kalau di sini enggak ada kambing, cuma sapi banyak.
0: Oh, iya, Masya Allah.
3: Ada sekitaran 23.
0: 23?
3: 23.
0: Waduh. Banyak juga itu ya?
3: Iya.
0: Iya, dapat dikit daging kurban. Dapat dikit juga daging kurban.
3: Alhamdulillah, kan di sini kan ada kupon dua macam itu, ada yang umum, ada yang khusus.
0: Oh gitu. Berarti kalau kita masuk yang mana itu? Dua-duanya?
3: Enggak, cuma yang umum.
0: Oh, cuma yang umum, iya.
3: Iya.
0: Oh, oke, kalau begitu.
3: Iya.
0: Pak Basri.
3: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: CINTA.
0: CINTA. Oke, Ersan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Iya, menyapa yang baru lewat, ada Nurmina M. Nur.
0: Iya.
3: Ada Pak Osmet Lantasmung, ada Pak Dula Sewang, ada Bunda Sopi Dutopo, ada Samsia Maisar, ada Presiden Yalsir, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Anto Dian Tegang Duri, ada Bunda juga di sana, ada Nurintan di Takalar, buat siapa lagi ya, buat di Sambang itu ada Tika, ada Yuda juga, Pak Nyari-Nyari, buat Bung Rati di Sindra bersama Nur Alam, ada tadi ada Ali di Malengkeri, ada Parjuna, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Irsan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir batin juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Kak Sinta.
4: Halo juga.
0: Bagaimana Kak Reba?
4: Baik-baik.
0: Iya, maaf lahir batin dari Irsan juga ya Kak Sri Sinta ya.
4: Iya, sama-sama.
0: Iya, bagaimana kurban kemarin, sholat di mana, Ki?
4: Di masjid ini Darul Falah.
0: Oh, yang masjid besarnya ini? Mina Saupa itu?
4: Iya, yang dekat rumah sakit Bahagia.
0: Wih. Oh iya benar, yang kan besar banget itu ya masjidnya ya?
4: Iya, yang baru dibangun.
0: Iya. Bagaimana antusias di sana berkurban, banyak sapinya juga?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dapat jeki?
4: Dapat. Dapat dari masjid, dapat dari teman-teman juga.
0: Teman-teman juga, Masya Allah. Semoga lancar-lancar masakannya ya, pelan-pelan. Jangan sampai kencang lehernya nanti.
4: Enggak, masak 1 kilo untuk 2 hari.
0: Oh ya, cocok Mi, bagus. Jangan terlalu banyak.
4: Enggak boleh dibalap, nanti sakit.
0: Betul. Kak Sinta, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
4: Apa lagunya?
0: Ada lagunya Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Ada lagunya CINTA dari The Bagindas. Ada juga lagunya Himalaya, Malik Ede Essential, Setengah Gila, Ungu. Ada Tertatih dari Badai. Ada Vidi Aldiano, Terbenar dan Bertemu Kembali dari Meli Guslau.
4: Yang pertama gitu.
0: Yang pertama, Mudi. Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa Ki untuk siapa ini, Kak Sinta?
4: Ada Nurmina Emnur, Amat Yanita Asmur, Bunda Sofi, Rosiana Rosiana Yasir, Samsamaita, Bunda Sofi, Kainak Kutalara, ada lagi

0: Opa Din.
1: Iya.
0: Opa Din, terus ada Mbak Dewi, Mbak Indah, terus ada Muslimah, terus ada semua-semuanya nih yang lagi monitor, ada Tantri.
1: Iya deh.
0: Satu lagi Aida Martawati dan semua-semuanya, benar Aidin Malpaisin semuanya, maaf lahir batin.
1: Iya.
0: Dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa ya? Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai, Bang Irfan.
1: Hai, ini dengan siapa?
2: Ayo diingat, coba-coba.
1: Dari suaranya sih Irsan sebenarnya ingat ya, cuman karena udah jarang gabung, jadi Irsan
2: gak tahu ya.
1: Irsan pura-pura lupa deh.
2: Emang lupa benar namanya.
1: Aku ingat kok. Yang
2: oleh-oleh
1: kan. Aku udah tahu pasti ya, saya tahu siapa yang membocorkan itu.
2: Masalahnya via minum kopinya.
1: Oh iya. Enak enggak?
2: Enak dong.
1: Enak kan?
2: Dari sono ya.
1: Gimana kabarnya Kak Vio?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Diri gimana?
1: Alhamdulillah masih busuk-busuk ini.
2: Nanti kalau ke Semarang telepon ya, biar bawa jalan deh.
1: Oke deh, nanti kita coba ya. Tapi Irsan terakhir ke tahun 2024 ke Malang sama ke Surabaya.
2: Padahal tanggal 15 bulan kemarin Tio ada di Montfort di Malang, betul.
1: Oh iya, Irsan juga kemarin waktu di Malang itu ke Batu, tapi 2024.
2: Enak itu rujaknya Bang Irsan, wah.
1: Ih, Irsan belum pernah coba loh, yang mana itu?
2: Enak, rujak tapi di Malang tapi.
1: Ah, kalau Irsan penasaran katanya di Semarang tuh banyak makanan enak ya, bener ya?
2: Banyak banget. Singkong babat. Tapi kalau lidahnya orang Makassar sih sepertinya gak cocok deh kalau makan lumpianya.
1: Oh iya, karena katanya ada aroma khasnya ya.
2: Rebung kan,
1: aroma rebungnya. Ada aroma khasnya, terus juga makannya itu ya pakai kayak ada daun bawangnya.
2: Kucai, bukan kucai.
1: Oh kucai. Iya, Irsan pernah lihat. Tapi Irsan belum pernah coba, takut.
2: Jangan, pasti gak suka deh.
1: Takut kurang cocok. Oke. Okay.
2: Tapi ikannya di Semarang enak kok.
1: Oh, ikan di Semarang enak, oke okay deh. Kalau ikan
2: di laut, tapi di sana gak ada laut.
1: Oh iya benar ya. Kak Vio.
2: Iya.
1: Bagaimana lebarannya kemarin?
2: Alhamdulillah.
1: Lebarannya di mana? Di Makassar, di Semarang atau di mana?
2: Di mana, Jong?
1: Di mana, di Manado?
2: Jangan dibocorin.
1: Tapi lancar-lancar ya lebarannya ya.
2: Alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah. Kak Vio, lagunya tinggal ikutan aja nggak apa-apa ya?
2: Oh, nggak bisa kah?
1: Yang mana emang?
2: Ada listnya.
1: Ada listnya.
2: Ya udah deh, ikutan aja, pilihin aja bang.
1: Oke deh, kalau gitu Irsan pilihin baik.
2: Sama bang Irsan.
1: Iya.
2: Irsan lagi siaran, Vio denger. Ya udah, coba-coba masuk.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Bisa tembus.
2: Bisa tembus. Alhamdulillah.
1: Iya. Ini biasanya kalau tanggal-tanggal segini masih bisa nih, karena masih banyak yang lebaran nih.
2: Iya benar banget.
1: Kak Vio menyapa buat siapa aja nih kali ini?
2: Saya hanya buat semuanya aja deh.
1: Mm-mm.
2: Yang lagi monitor.
1: Iya. Yeah.
2: Terkecuali.
1: Iya. Yeah.
2: Spesial.
1: Mm-mm.
2: Buat yang di sono.
1: Oke deh.
2: Happy terus ya.
1: Iya. Yeah.
2: Bang Irfan.
1: Iya. Yeah.
2: Ya. Telepon Vio kalau ke sono.
1: Okay. Siap. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vio. Aduh, baru lama banget Irsan baru dengar suaranya Kak Vio lagi ya. Makasih banyak Kak Vio udah gabung sama kita. Irsan masih ada beberapa penelpon lagi, saya angkat yang di WhatsApp dulu deh. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Yeay, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Kalau Kakak Irsan sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah masih cokmok-cokmok.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tahun ini Irsan lolos lagi nih di Idul Kurban nih.
3: Alhamdulillah.
1: Mbak Layasari gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat.
1: Kemarin bagaimana Idul Kurbannya, Idul Adhanya?
3: Ya, alhamdulillah dagingnya udah bertumpuk di sini.
1: Masya Allah. Salat Idnya di mana?
3: Ya, alhamdulillah lancar-lancar aja kemarin.
1: Gak hujan ya?
3: Alhamdulillah cerah.
1: Alhamdulillah. Balayasari ya, lagunya.
3: Satunya,
1: lagunya ini Irsan tinggal ikutan aja nggak apa-apa ya?
3: Ikutan aja ya, nggak apa-apa.
1: Oke deh. Menyapa dong untuk siapa ya, nih?
3: Ada tadi kakakku Kavio. Apa kabar Kavio? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ada Bunda Sophie, ada Kak Mika, ada Pak Bobby di Palman, ada Kak Lesatino, ada Pak Asri, ada Kantuk Duri, semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Irsan, semoga sehat selalu. Makasih.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sayang sekali ini perjumpaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Irsan cukup sampai di sini. Makasih lah ya buat pendengar-pendengarnya Irsan yang udah gabung. Udah ada Kak Vio, ada Mbak Layasari, ada Sri Sinta, terus ada Pak Asri di Wotu, ada Ibu Nurmina, Ibu Andi Anisa juga tadi di Bantaeng, terus ada Pak Sewang, Pak Ahmad Yani, ada Pak Edi Saputra, dan Mbak Tante juga Kak Uki udah gabung. Makasih banyak yang gabung lewat line telepon juga, terima kasih karena sudah lewat 54 nih dari pukul 22. Irsan takut gak bisa keputar semua lagunya. Irsan hadirkan dulu ini deh untuk menemani Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Seorang tukang kayu, ketika ia sedang bekerja, secara tak disengaja, arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Arloji itu ialah sebuah hadiah yang telah ia pakai cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya, ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Tibalah saatnya makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Namun, saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Anak itu menjongkok dan mencari. Tak beberapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun ia juga heran, karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja, dan ia berhasil menemukan arloji itu. "Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini?" tanya si tukang kayu. "Saya hanya duduk secara tenang di lantai, Pak. Dalam keheningan itu, saya bisa mendengar bunyi tak, tik, tak, tik. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada." Lalu, si tukang kayu itu pun merenungi dirinya. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar, kita terjerumus dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan. Oleh sebab itu, ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt, kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Jejak Langkah adalah buku ketiga dari tetralogi terkenal Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini melanjutkan kisah Minke, seorang pribumi cerdas yang berjuang menemukan identitas dan tempatnya di tengah cengkraman kolonialisme Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Setelah kematian istrinya Anneliese, di akhir buku kedua, Anak Semua Bangsa, Minke memasuki babak baru kehidupannya yang penuh gejolak. Ia tidak lagi sekedar seorang murid yang kritis, melainkan seorang pemuda yang mulai aktif bergerak dalam ranah jurnalistik dan pergerakan nasional. Novel ini secara mendalam mengeksplorasi perkembangan pemikiran Minke. Ia pindah ke Batavia, yaitu Jakarta, untuk melanjutkan studinya di Sekolah Kedokteran Stovia. Di sana, Minke bertemu dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis pergerakan, cendekiawan, dan kaum bumi putra yang tertindas. Interaksi ini memperkaya pandangannya tentang ketidakadilan sosial, penindasan rasial, dan pentingnya pendidikan serta organisasi sebagai alat perjuangan. Minke mulai menulis secara lebih serius untuk Surat Kabar, menggunakan pena sebagai senjatanya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah kolonial dan membangkitkan kesadaran bangsanya. Ia tidak hanya menulis tentang ketidakadilan, tetapi juga tentang pentingnya persatuan dan kemajuan. Melalui tulisannya, ia mencoba menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Meskipun fokus utama novel ini adalah pada pergerakan, kisah pribadi Minke juga tidak luput dari sorotan. Ia bertemu dengan perempuan-perempuan kuat yang memberikan pengaruh signifikan dalam hidupnya, termasuk Princess Van Kasiruta dan Aung San Mei, seorang aktivis Tionghoa yang revolusioner. Hubungan-hubungan ini menambah dimensi emosional dalam perjalanan Minke, meski seringkali diwarnai oleh konflik dan tantangan. Minke juga berjuang dengan masalah keluarga dan warisan, mencoba mencari keseimbangan antara aspirasi pribadinya dan tuntutan sosial yang melekat pada dirinya sebagai seorang ningrat yang progresif. Judul Jejak Langkah sangatlah simbolis. Ia menggambarkan Minke yang terus bergerak maju, meninggalkan jejak-jejak pemikiran dan tindakannya di tengah masyarakat yang masih tidur. Setiap langkahnya adalah upaya untuk membangun kesadaran, menginspirasi perlawanan, dan melakukan fondasi bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Novel ini menunjukkan bagaimana satu individu melalui keberanian intelektual dan aktivisme dapat memicu perubahan besar dalam sejarah. Beberapa tema sentral dalam novel ini meliputi pendidikan sebagai alat perjuangan, yakni pentingnya ilmu pengetahuan dan kesadaran untuk melawan penjajahan. Peran pers dan jurnalistik, yaitu kekuatan tulisan dalam menyuarakan kebenaran dan membangkitkan perlawanan. Ada juga identitas nasional, yakni pencarian jati diri bangsa di tengah hegemoni asing. Keadilan sosial, kritik terhadap penindasan rasial dan ekonomi oleh kolonialisme. Dilema pribadi versus pergerakan, yaitu konflik batin Minke antara kehidupan personalnya dan panggilan untuk bergerak. Jejak Langkah adalah sebuah epik tentang pertumbuhan, perjuangan, dan awal mula pergerakan nasional di Indonesia, disajikan melalui lensa kehidupan seorang pemuda visioner. Inilah esensi buku dari RRI untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita dalam Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung lewat line telepon, yang telah mendengarkan siaran kami mulai dari pukul 5 hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya Irsan Saputra sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mewakili seluruh tim yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di pukul 5 esok hari. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Kamis, 28 Mei 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Inspirasi Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Skor Wheel 4 untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang akan relay dari Pro 1 RRI Palu berikut ini.
2: Baru bersama keponakannya untuk mendampingi, namanya Nabi Lut. Jadi Lut itu menjadi Nabi nanti, keponakannya dia atau menjadi Nabi Lut. Tiga orang itu berjalan ya sampai ke Palestina. Di Palestina 7 tahun ya berada di situ.

0: Wahai Ibrahim, siapa ini? Karena cantik istrinya, dia ketakutannya, dia berbohong. Maka satu-satunya Nabi yang tidak pernah berbohong adalah Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim pernah berbohong karena ketakutan pada Raja Fir'aun. Kalau Nabi itu gelarnya Al-Amin, kalau Nabi Muhammad tak pernah berbohong satu kali pun. Itu kehebatan Muhammad itu. Tanya apa? Nah, ketika mau diganggu istrinya, ada terjadi ada semacam gunung kecil yang menghalangi antara Fir'aun dengan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh semacam sekarang itu adalah CCTV lah begitu, ya, ya yang memperlihatkan dia bahwa atau televisi diperlihatkan bahwa aman kau punya istri, kata Allah. Jadi aman kalau iman dan amal itu ada, insya Allah aman itu. Nah, setelah itu sudah tiga kali, nah, Fir'aun dia tanya ulang, Ibrahim siapa sesungguhnya ini? Dia bilang, sebenarnya ini ada istriku. Dihadiahkanlah seorang wanita sebagai pembantu membantu istrinya, namanya Siti Hajar. Ini menarik ceritanya. Siti Hajar bagaimana nanti menjadi masalah ke depan dengan dia, kan? Nah, setelah itu pulang kembali ke dia tidak tenang. Dia berjalan, tukang jalan dia. Jalan lagi dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina, sudah berapa negara itu? Sudah 4 negara dia injak, kan? Dia Turki, Iran, kemudian Palestina, baru Mesir, 4 negara dia jalan. Setelah itu sampai di sana, dia sudah berumur 87 tahun. Belum ada anak. Okay. Nah, itu ingat, anak itu buah hati belahan jantung bagi orang tua. Saya ini ibu, alhamdulillah ditakdir oleh Allah banyak anak, 8 anak.
1: Masya Allah.
0: Nah, 8 anak, cuma satu istri.
1: Masya Allah.
0: Jadi istri tidak ditambah, tapi anak ditambah.
1: Anak
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Ditambah ya.
0: Yang terlalu
1: yang hebat itu adalah ibunya.
0: Ibunya. Ibunya. Ya. Nanti kita satu kali waktu kita akan bicara ibu itu hebat. Ya. Di mata saya tidak ada yang paling hebat. Betul. Ya, ibu yang pertama. Betul. Di atas dunia. Nanti kita bicara lain kali.
1: Insya Allah nanti saya yang ketemu dengan Bapak ya.
0: Hanya begini, supaya mengakhiri ini, supaya kita diskusi dengan ini para pendengar. 87 tahun umurnya tidak punya anak. Orang tidak punya anak itu, dia itu selalu rindu sama anak. Maka dia berdoa. Ini doanya bagi orang-orang yang mandul. Saya kasih doanya. Rabbi habli minas soli. Ya Rab, wahai Tuhanku, beri aku seorang anak, termasuk anak yang soleh. Maka Siti Hajar pun, Siti Sarah pun selalu gelisah dia. Memang saya tidak bisa lagi melahirkan anak. Akhirnya dia begini aja, Ibrahim, kau kawin ulang.
1: Menikah.
0: Jadi menikah ulang. Jadi poligami itu boleh, tetapi bukan sunnah ya, bukan wajib. Tapi nanti kita cerita itu tentang itu ya.
1: Kayaknya lain segmen.
0: Lain segmen itu ya, supaya nanti menarik ini, Pak. Akhirnya menikah lah. Tapi begini, saya mau cari perempuan ya untuk kamu, tapi yang supaya saya bisa atur. Nah, gitu. Bisa enggak apa-apa aku kawin lagi, tapi saya harus cari dia supaya saya bisa atur dia. Dia suruh kawin lagi dengan pembantunya, namanya Siti Hajar. Nah, kawinlah Siti Hajar dengan Ibrahim. Singkat cerita, setelah menikah lahir seorang anak, namanya Ismail. Ismail itu adalah anak yang ganteng sekali Ismail. Setelah dapat anak, tentu saja 80 tahun tidak punya anak, dia senang pada anak selalu dengan istri kedua. Bertengkarlah di sini. Jadi kalau poligami itu pasti bertengkar antara pertama dan kedua itu. Nah, katanya orang ya. Nanti tambah lagi kata baru tiga baru aman sedikit. Setelah ditambah banyak kata baru aman, katanya saya tidak berani di situ. jadi kembali setelah itu dapat anak, dicoba lagi dia. Ibrahim, anakmu ini dan istri ini bawa kemana? Ke Hejaz. Hejaz kalau bahasa dulu sekarang namanya adalah Mekah.
1: Mekah.
0: Dibawalah ke Mekah, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu di sana. Setelah sampai di sana, dia, Ibrahim, kau tidak boleh ada lagi di sini. Kau kembali ke Palestina, kata Allah. Patuh dia, pasrah dia. Setelah 13 tahun menanti kapan mau lihat lagi anak istri, ya disuruh 13 tahun. Setelah 13 tahun boleh kau kembali lagi ke Mekah lihat anak istri. Pada saat sampai kembali sana, singkat cerita, Ibrahim, sembelih kau punya anak. Nah, coba lihat. Karena perintah itu Ibrahim, bayangkan sudah tidak punya anak, dikasih anak, pisah lagi dengan anak, setelah ketemu anak, sembelih kau punya anak.
1: Kalau dari segala perintah yang ada itu kayaknya perintahnya belum ada yang enak gitu ya.

tidak ada yang enak. Jadi kayak memang perintah itu hampir tidak ada yang enak-enak, yeah. Tetapi pada akhirnya enak. Kalau larangan selalu enak-enak, tapi pada akhirnya hancur. Itu hati-hati. Ini apa? Nah, suruh sembli. Dia sembli anaknya. Jadi itu Ibrahim itu ada perintah, tidak ada tawar menawar. Nah, sama dengan Rasulullah itu, kalau ada perintah, tidak ada tawar menawar. Cuma bedanya Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Ibrahim pernah berbohong satu kali, dan Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi Ibrahim itu kepatuhan dan kepahaman kepada Allah itu luar biasa. Maka itu dia diabadikan oleh Allah ada tiga. Dalam sholat, nanti bacaan sholat pada awalnya naik sholat. Nah, kita baca dalam sholat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawa. Itu pernyataan Ibrahim sampai akhir itu. Al-Qasim maksud dalam sholat itu. Baru pada akhirnya akhir sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa alaihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim. Itu maksud Ibrahim. Maksud dalam sholat. Ya, namanya dia, ucapan dia. Dan pada saat kurban nanti juga amal dia menyembelih anaknya. Itu kemudian haji, maksud lagi dia. Seluruh perilaku dia adalah. Tapi yang mulai menarik lagi Bu, kita lihat. Itu di Ka'bah ada tiga di sana itu yang diabadikan oleh Allah. Pertama adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah tempat di mana Ismail itu dibaring kalau ibunya, ditidur oleh ibunya, dia bermain di situ. Itu Hijr Ismail untuk mengenang Ismail pada masa-masa kecilnya. Nah, nanti satu saat saya analisa ini supaya nanti itu jangan sampai anak-anak itu menjual harta warisan dari orang tuanya. Tidak boleh. Harus dipelihara, dikembangkan.

0: rahim, mohon maaf, rahim seorang perempuan itu dahsyat. Di situ manusia diabadikan oleh Allah situ. Kalau ibu, kalau anak-anak kepada ibunya puluk, ibunya cium, sujud di telapak kaki, di telapak kaki itu ada surga yang Allah titipkan. Jadi nanti saya mau cerita, ibu adalah dahsyat. Bayi dengan ibu itu dahsyat. Bagaimana nanti air zam-zam tumbuh di kakinya Ismail satu saat. Kita cerita tentang kerja keras. Bagaimana ibu, wanita dan bayi itu dahsyat. Nah, sekarang orang kan banyak lari dari bayinya. Nah, padahal itu bayi itu tidak ada yang paling hebat dari dunia kecuali bayi. Bagaimana bayi bisa menghentikan itu lumpur, apa itu likuifasi di Patobo itu, ketika ada bayi 8 itu berhenti seperti rem mati itu lumpur itu. Kenapa ada bayi? Bagaimana itu air, air jam-jam bisa tumbuh karena di kakinya Ismail ada sesuatu yang hebat. Nah, bagaimana analisanya di ke depan, kita menganalisa ini makam Ibrahim, Hijir Ismail, kemudian Hajar al-Aswad, kemudian air jam-jam dan lain sebagainya. Kenapa bisa muncul ini? Karena Ibrahim dan keluarga. Mungkin demikian barangkali kita untuk segmen ini, nanti ke depan kita cerita itu tentang itu. Saya mungkin nanti kalau ada waktu ya kapan-kapan lah ya, mudah-mudahan ibu sebagai pena untuk mendampingi untuk apakah segmen selanjutnya ke depan. Terima kasih, kita mungkin mau diskusi dengan
1: Baik. Pendengar, ada beberapa hal yang menjadi poin penting kita setelah apa yang sudah disampaikan sebagai pembuka dan juga pemberi pemahaman ya kepada kita mengapa topik kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini diangkat gitu ya. Karena memang sesuai dengan momentumnya memang ya. Kemudian juga banyak hal yang kita istilahnya pesan-pesan untuk kehidupan kita di masa kini ataupun juga masa yang akan datang ya. Apa makna kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ya dalam membuktikan keimanannya, kemudian juga sudah disampaikan bagaimana kepasrahan seorang Siti Hajar ya, yang tentunya harus berpisah gitu ya dengan suami tercintanya. Dan kenapa keluarga Nabi Ibrahim ini sering dijadikan contoh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi ya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Dokter. Bagaimana ini cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan yang modern saat ini? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi kondisi ya, kondisionalnya ini tidak seperti yang ada pada saat zaman Nabi gitu ya. Banyak hal-hal, jangankan kita mau berkurban ya, kurban hewan ya, kurban perasaan saja kadang-kadang bikin masalah ini Pak Ustaz. Jadi boleh disampaikan dan juga boleh diberikan pencerahan untuk pertanyaan yang dari pendengar kita melalui line WhatsApp di 0811. Sekali lagi ya, kami tidak membatasi, jika Anda ingin menelpon secara langsung boleh-boleh saja ya. Silahkan Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Bagaimana cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan modern saat ini teman-teman?
0: Ini menarik ini. Saya tidak tahu siapa yang bertanya ini. Jadi menarik begini, bagaimana caranya meneladani ya tentang kepatuhan dan kepasrahan Ibrahim ini kepada perintah Allah pada kondisi sekarang. Jadi begini, kalau Nabi Ibrahim itu kita lihat sampai dia menyembelih anaknya kan, menyembelih anaknya, dia lakukan semua perintah Allah itu, kehebatan Ibrahim. Anda perintah laksanakan, tidak ada rewel gitu. Nah, dia lakukan. Nah, bagaimana itu? Tidak mungkinlah kita sekarang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak ya, atau suruh jalan jauh kemana-mana seperti Ibrahim, tidak mungkin. Yang kita harus lakukan kepatuhan kepasrahan, paling tidak itu dalam hidup kita ini sehari-hari dengan azan dikumandangkan. Itu sebenarnya sholat itu di situ intinya. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah. Nah, itu. Jadi kalau orang ada orang dengar azan sekarang itu untuk prakteknya. Dengar azan patuhlah. Ayo, ada perintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan kepada yang beriman itu Allah yang Maha Besar. Di depanmu itu kecil. Apakah pekerjamu, apakah rajamu, presiden, kecil itu ya. Allahu Akbar itu berulang itu. apa diingatkan kepada siapa? Orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Makanya itu suara azan itu suara itu. Nah, itu coba lihat. Hayya 'alas shalah. Mari salat. Pada saat kalau dipanggil mari, patuhlah. Ya. Jangan diam di situ. Apalagi bengong situ cerita-cerita. Hayya 'alas shalah, mari kata Allah. Mari melaksanakan salat. Mari kemana itu? Ke masjid. Patuhlah. Dengar azan dikemandangkan, patuhlah kepada ya Allah hamba. Patuh. Datanglah di masjid itu namanya patuh. Kau dipanggil ke sini, datang. Jangan tidak datang, tidak patuh namanya kau tidak datang. Hai alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, menuju kemenangan di mana? Dipanggil, hei, mari ke sini, menuju kemenangan kemana? Ke masjid. Orang masuk masjid menang, orang di luar masjid kalah. Nah, itu. Kalau saya analisanya, nah itu saya biasa sampaikan ceramah atau khutbah. Kalah orang yang sholat di luar masjid, jangan pernah sholat-sholat kecuali dalam tiga hal. Kita dalam bepergian, sakit atau perang di luar masjid. Selain itu tidak boleh seorang muslim, bukan muslimah ya, kalau perempuan boleh, boleh sholat di rumah, boleh sholat. Yeah. Tapi seorang muslim yang laki-laki harus di masjid. Coba cari Nabi itu, pernah enggak sholat di luar masjid? Kenapa? Perintah Allah, hei mari, itu patuh namanya. Mari kemana? Ke masjid, patuh. Datanglah di masjid, itu patuh namanya. Sampai di masjid apa? Bersama-sama, ini pasrah namanya, angkat tangan. Kita itu, Allah, itu angkat tangan. Ya Rab, kami pasrah, kami hamba, Engkau Tuhan. Jadi kalau ada orang angkat tangan begini, itu berarti dia sudah pasrah, kasihnya diganggu. Ya kalau kita berkelahi dengan orang, kau, mama apa, angkat tangan, berarti dia sudah pasrah, kasihnya. Jadi kalau begitu dipanggil itu patuh, datang, pasrah itu adalah ini. Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Berjamaah kita ini hebat. Baru ruku dan sujud itu hebat. Itu namanya meneladani daripada ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apapun perintah laksana. Ini menarik nih Bu.
1: Contohnya ini tidak susah.
0: Tidak ya, susah.
1: Ini contoh yang setiap hari ya. Dalam sehari lima waktu kita diberikan contoh. Itu aja dulu mungkin itu PR-nya kali dulu. Itu dulu PR-nya yang harus diselesaikan. Bagaimana itu, kita bicara soal kepatuhan, bagaimana cara kita merespon ketika ada azan.
0: Ketika ada azan. Okay. Ya. Datang laksanakan perintah itu. Patuh dan pasrah, ruku dan sujud. Hebat itu. Dan ingat Bu begini. Kalau ada perintah, ya seberat apa perintah laksanakan. Sebab semakin berat perintah itu semakin besar hikmah di dalam. Masuk saja dulu. Sama yang tadi suruh sembelih anak, sembelih aja dulu. Nanti ada itu. Setelah itu rupa tidak begitu. Allah cuma uji. Kalau misalnya bangun malam, sholat malam, kalau kita sakit, bangunlah. Mati saat tidak mati itu, sembuh nanti itu. Begitu ini takut sama air, takut sama malam, takut. Tidak. Ada perintah, ada Allah dalam. Kalau begitu, begini prinsipnya Ibu. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan dulu. Ada perintah, ini kesalahan kita orang modern, maka rewel kita. Ada perintah, pikirkan salah itu. Ikuti Nabi Ibrahim. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Pikirkan di belakang. Tapi sebaliknya, ada larangan, jangan lakukan, rasakan, baru pikirkan. Itu yang namanya, ada perintah, janganlah itu. Tinggalkan, baru rasakan. Ternyata dengan meninggalkan larangan ini, ternyata dahsyat. Begitu. Misalnya sekarang misalnya selingkuh. Selingkuh kan enak. Nah, jangan. Ternyata membuat hati kita tenang, keluarga kita tenang. Itu rasakan, terpikir. Ternyata ya, kalau perintah itu, ya itu dahsyat. Memang susah awalnya, tapi pada akhirnya mengenakan, menyejukkan, mengharmoniskan gitu. Tapi ada larangan, kalau kita tinggalkan, oh tenang kita punya, tenang kita keluarga, selamat kita. Itu Nabi Ibrahim, itulah Nabi Muhammad, ikuti itu. Maka kenapa dunia modern kacau balau saat sekarang? Kenapa? Ada perintah, kurang dilaksanakan, diskusikan dulu. Ada larangan, dilakukan. Selingkuh yang marah sekarang luar biasa kan? Akhirnya kacau balau keluarga, kacau balau negara, kacau semua itu. Kalau begitu, menariknya, ada perintah seperti Ibrahim, laksanakan, sekecil apapun. ya. Nah, Anda larangan tinggalkan. Saya kira itu ya caranya, itu sederhananya dalam hidup.
1: Iya.
0: Ketemu jadi, dengan orang misalnya senyum assalamualaikum itu perintah. Iya. Senyum itu adalah
1: ibadah.
0: Ibadah. Hmm. Jadi ibadah yang paling murah itu adalah senyum.
1: Ya.
0: Tapi cinta jangan dibagi.
1: Oh.
0: Nah, gitu. Jadi senyum di apa? Diberi pada semua.
1: Boleh dibagi
0: orang.
1: Ya.
0: Boleh dibagi, tapi kalau cinta,
1: cinta
0: jangan.
1: Tidak boleh dibagi.
0: Gitu. Cukup
1: okay.
0: satu.
1: Cukup satu ya, masya Allah, tabarakallah.
0: Begitu.
1: Nah, kemudian dari kepatuhan Nabi Ibrahim, semoga yang bertanya ini juga sudah bisa memaknai ya. Dan mungkin ini adalah contoh yang paling mudah ya, mudah untuk kita praktekkan. Tapi apakah ada niat kita untuk berubah itu kembali lagi dari
0: kepada yang bersangkutan
1: ya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang benar-benar membuka pikiran kita dan juga menambah keimanan kita ya. Apa hubungan antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibadah kurban yang dilakukan umat Islam? Itu tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau Anda tidak menyimak dari awal, tenang ya, nanti bisa memutar ulang tayangan YouTube ini karena hari ini live ya. Jadi bisa memutar ulang nanti tayangan ulangnya ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian berat seperti yang dialami keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Walaupun mungkin saat ini kalau kita bicara soal ujian itu kan beda-beda tingkatannya nih Pak Dokter ya. Ada yang diuji karena urusan ekonomi ya. Ada yang diuji masalah pekerjaan, kemudian ada banyaklah pokoknya ujian-ujian itu ya. Tapi bagaimana kita istilahnya menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian seperti juga ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Silahkan pencerahannya Pak Dokter.
0: Ya, jadi begini, hidup itu ujian. Dunia ini tempat ujian. Jangan merasa tidak diuji. Jangan merasa mau nyaman terus.
1: Sudah ingat, pasti kalau di dunia ini akan diuji ya.
0: Uji.
1: Okay.
0: Jangan, sama dengan begini. Kalau Anda berani masuk sekolah, beranilah diuji nanti. Gitu. Jadi anak-anak sekolah itu diuji dia. Mahasiswa saya itu, gitu. Apalagi pada ujian meja kita serang dia.
1: Okay.
0: Sumpet dia. Kalau begitu, untuk menentukan kelulusan atau tidak dia nanti ujian. Diuji itu. Karena dia apakah mampu dia mempertahankan ilmu dan gelarnya ini. Baru dikasih. Itu berat. Dunia ini dari seluruh 6 alam, alam kandung, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar dan seluruh neraka, penentunya di sini. Jadi tempat seluruh tempat 6 itu hanya di sini ujiannya. Nah, kalau kita lolos sini, loloslah kita selanjutnya. Kalau tidak lolos sini, tidak lolos selanjutnya. Ujian itu seluruhnya, hidup itu ujian. Ya, saya sebagai dekan diuji. Apakah saya menjalankan amanah sebagai istiqamah atau tidak? Sebagai amanah Allah, saya akan menjalankan ini ibadah. Miskin ujian, kaya ujian, pejabat ujian, rakyat ujian, seluruh ujian. Yang enak ujian, yang susah ujian, seluruh ujian. Apakah hamba ini ya istiqamah dengan iman atau tidak? Maka ikuti Nabi Ibrahim itu, apapun ujiannya istiqamah dengan iman. Maka itu dalam menghadapi ujian ada senjatanya. Nah, senjatanya apa? Wasta'inu bisabri wasalah. Itu senjatanya. Maka pegang ini. Hidup adalah ujian. Maka senjatanya apa? Namanya ujian itu, namanya ini perang kita ini. Perang kita, senjata kita ada dua. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada sesuatu, sabarlah. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Sabar dalam menjalankan ibadah, sabar juga ketika diuji-uji dan yang lain. Maka itu dalam hal itu enak seorang muslim itu kalau memahami itu. Maka hidup ini begini. Sabar kan tidak ada batasnya. Memang lebih begini, kita manusia ada batas begitu kok. Pokoknya itu minta kepada ya Allah, sabarkan hamba.
1: Kenapa?
0: Misalnya kita dalam tidak ada uang. Jangan terlalu resah kalau tidak ada uang. Karena ada Allah. Rezeki itu bisa Allah tumbuhkan di mana-mana. Allah, kita lagi diuji sama Allah itu. Banyak masalah diuji sama Allah. Maka senyumlah. Kenapa? Itu Bu, ketika kita diuji dengan kesengsaraan itu, Allah mau lihat. Sama dengan Ibrahim tadi, disembelih anaknya. Mau lihat. berjalan atau tidak.
1: Yeah.
0: Maka di situ indahnya. Pada saat itu yakinkan diri, pasti ada Allah di dalam. Jalani saja. Coba lihat ayat. Fa inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusran. Bersama. Maknanya kan begini. Kalau ada sulit, ada mudah. Ada senang, ada susah. Ada susah, ada senang. Jadi maaf begini.
1: Ya.
0: Yakin saya, seorang muslim itu dengan imannya, dia selalu terhibur dia. Apapun terjadi, terhibur dia. Ya. Kenapa? Selalu mengatakan bahwa tidak mungkin. Allah lari dari hamba.
1: Baik.
0: Nah, dari itu, ketika pada diuji gitu, sabarlah. Dan pada saat seperti itu, selalu dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Jalan ke ibadah. Sholat. Bangun malam. Semakin berat ujian, semakin di dalamnya itu ada hikmah yang luar biasa. Maka bangunlah tengah malam, jam-jam 1, jam 2, jam. Jangan terlalu banyak tidur. Coba biasakan bangun malam jam, kalau orang kita dunia modern jam 3 lah bagus. Jangan juga bagus jam 4. Saya
1: udah
0: kebiasaan saya.
1: Udah mepet subuh ya, Bos.
0: Nah, itu enggak enak itu. Kalau bangun enak sekarang jam 3.
1: Jam 3 ya. Nah, tengah-tengah ya.
0: Iya, makanya itu hidup itu dibagi. Malam yang kita kejar sholat tahajud, siang yang kita kejar atas sholat tepat waktu di masjid. Itu indah itu. Kalau itu jadikan sebagai
1: kebiasaan,
0: sampai ada orang merokok, mohon maaf, orang merokok habis makan pasti merokok begitu. Ikuti itu, kebiasaan itu. Pokoknya dengan azan masuk masjid, tengah malam bangun jam 3. Makanya tidur cepat, Bu. Jangan tidur lama.
1: Itu dia.
0: Tidurnya jam berapa yang enak? Yang paling enak itu adalah jam 9. Maka Nabi habis sholat Isya itu program tidur.
1: Tidur ya.
0: Baru dia bangun cepat.
1: Oh. Gak
0: pernah Nabi bangun jam 4.
1: Baik.
0: Gitu?
1: Iya.
0: Yeah, bangun rata-rata jam 1, jam 2, jam 3. Sekitar itu. Sepertiga akhir sepertiga malam itu.
1: Akhir malam.
0: Nah, itu makanya itu dua senjata. Sabar, sholat.
1: Okay.
0: Aman itu
1: ya. Okay. Baik, dan yang paling terakhir nih Pak Ustadz, karena kita sudah ada menuju ke akhir dialog kita, pesan utama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini apa ya?
0: Yang saya lihat yang kita abaikan saat sekarang, kita sering khutbah dan ceramakan adalah sholat. Tadi sholat. Senjata.
1: Ya.
0: Senjata hidup, wasta'inu bisarbi wassalam. Jadikan sabar dan sholat sebagai
1: kunci
0: hidup. Kalau begitu, yang paling berat sekarang kita lakukan sholat istiqamah di masjid. Dengar azan dikumandangkan, larilah ke masjid. Itu namanya patuh.
1: Okay.
0: Teladan Ibrahim. Baru pasrah bersama-sama, angkat tangan bersama-sama, Allahu Akbar. Ruku sama-sama, sujud bersama. Itu hebat. Teladan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasul itu. Itu aja dulu. Ya, dalam hidup kalau istiqamah, bangun malam. Nabi itu bangun malam itu enggak, salat malam bagi Nabi wajib, tapi kita sunah muakkad, enggak pernah ditinggalkan. Percumbuhan yang paling indah dengan Allah adalah tengah malam. Dan menurut saya sudah merasakan nikmat hidup. Sudah beristri, 8 anak, sudah ini jadi pejabat dan sebagainya. Yang paling enak memang itu tidak ada duanya, malam. Bangunlah malam, jadi keheningan malam. Bercumbu rayu dengan Allah, minta kepada reng-reng kepada. Di situ indahnya hidup itu, nikmatnya hidup, sejuknya hidup, damai hidup di situ. Di situlah kunci daripada hidup. Nanti satu saja kita bahas tentang sholat, geraknya sholat itu geraknya dunia dan isinya, geraknya itu kosmos, geraknya darah manusia itu mengikuti jam-jam sholat. Ternyata sholat itu adalah kunci dunia akhirat.
1: Nah,
0: kita mau bahas, memang banyak ini yang kita mau bahas.
1: Ini kayaknya banyak deh topik-topik yang kayaknya harus
0: menarik
1: ini ya, yang dibahas ini ya. Oke, okay. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan ya. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah berbagi ilmu dan juga memberikan pencerahan kita di awal pagi hari ini. Dan insya Allah perbincangan hari ini tentang teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya ya, dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini penuh hikmah tentunya. Kita bisa belajar bagaimana keimanan itu bukan hanya diucapkan. bukan dijawabkan ya, tetapi dibuktikan dengan kepatuhan itu tadi ya, keikhlasan dan juga pengorbanan.
0: Betul, cinta itu butuh pengorbanan, kita butuh pembuktian gitu.
1: Iya, insya Allah Idul Adha kita tidak hanya hadir dalam ibadah kurban, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita ikhlas, sabar, kemudian juga menempatkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kepentingan kita di duniawi ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, Pak Dokter. Masya Allah, tabarakallah. Saya mendapatkan begitu banyak pencerahan di subuh hari ini. Saya tadinya tuh di awal pada saat datang ke studio, aduh, melawan dinginnya angin, kemudian mata ini udah mulai sepet-sepet tapi denger hal-hal seperti ini yang berisi seperti ini, padatnya kayak daging kurban ini kayaknya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Pak Dr. Adam, MPD, MSc ya, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu. Dan baik pendengar program Satu dan juga pemirsa official YouTube, demikianlah untuk Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato' Karama Palu yang terselenggara untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha, semoga keberkahan, kedamaian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai kita semua tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
3: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi kali ini Jumat 29 Mei 2026 dari Pro 1 RRI Palu. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan dan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Religi Pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Makassar pagi ini.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini.
0: Pro 1 RRI Makassar.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak menggunakan uangnya.
3: Jadi semuanya harus diantisipasi, pemerintah harus turun tangan bagaimana melihat penggunaan di masyarakat.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio Sari Berita. Sekretaris Daerah Jufri Rahman imbau masyarakat bijak dalam menggunakan uang di tengah ketidakpastian ekonomi. Legislator Makassar soroti keamanan lorong usai pembunuhan tragis siswi SD di Talo. Pendengar berikut warta berita selengkapnya. Sekretaris Daerah Jufri Rahman imbau masyarakat bijak dalam menggunakan uang di tengah ketidakpastian ekonomi. Kita ikuti informasinya bersama Iin Nurfah Raini.
4: Kondisi ekonomi secara global yang masih belum menentu dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar secara perlahan akan memberikan dampak ke masyarakat, terutama untuk harga kebutuhan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan mempengaruhi harga sebagian besar komoditas lokal yang mengandalkan bahan baku impor. Jika kondisi terus-menerus seperti itu, maka mereka yang menjual barang dengan bahan baku impor harus bertahan, salah satu caranya dengan menaikkan harga. Ia menambahkan ketika harga barang naik tentu akan berdampak daya beli masyarakat. Lebih jauh Jufri Rahman menambahkan, kondisi cadangan devisa yang ada disebut 120 triliun. Ketika ini harus ada stimulan dari pemerintah, misalnya 1 triliun per hari menstabilkan rupiah. Khusus di Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengaku, Pemprov Sulsel terus berupaya agar menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap bergerak positif. Di tengah ketatnya tekanan situasi finansial global, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan uang mereka di kondisi ekonomi sekarang.
5: Kita berupaya untuk ekonomi itu tetap tumbuh meskipun dalam kontraksi ekonomi global yang sangat ketat. Kita berharap seperti itu, tapi namanya ikhtiar kadang-kadang tidak sesuai harapan. Karena itu yang mesti dilakukan sekarang ini adalah kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak menggunakan uangnya, harus mempersiapkan atau mitigasi risiko yang mungkin akan lebih berat lagi pada hari-hari mendatang.
4: Menurutnya masyarakat sudah harus mempersiapkan mitigasi risiko yang mungkin bisa lebih berat pada hari-hari mendatang. Jufri Rahman meminta mengurangi belanja yang tidak perlu, belanjalah hal atau barang yang dibutuhkan bukan barang yang diinginkan.
0: Legislator Makassar soroti keamanan lorong usai pembunuhan tragis siswi SD di Talo. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Kasus pembunuhan terhadap seorang siswi berusia 12 tahun di Kelurahan Talo, Kota Makassar memicu keprihatinan berbagai pihak. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa malam dan ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kosong pada Rabu pagi. Peristiwa tragis itu turut mendapat perhatian legislator Kota Makassar, Aswar Rasmin. Kepada awak media Kamis 28 Mei 2026, Aswar menilai persoalan keamanan lingkungan harus menjadi perhatian serius pemerintah kota. Menurutnya, selain penanganan infrastruktur dan sampah, masyarakat juga mengeluhkan maraknya tindak kriminal dan aksi geng motor di sejumlah wilayah Kota Makassar. Aswar mengatakan, pengawasan keamanan perlu diperkuat melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV hingga ke lorong-lorong pemukiman warga. Ia menilai, banyak tindak kriminal justru terjadi di wilayah lorong yang minim pengawasan.
7: Harus gak boleh terulang lagi. Ini kan sudah berapa kali kejadian ada pembunuhan anak kecil ini. Ya pernah ada yang kejadian di Borong itu, bukan di Batua. Ya. Kemudian ya yang berapa tahun lalu, itu saya sedih sekali juga. Saya sampai datang melihat sana, saya ya. Ini kejadian lagi ada anak SD diperkosa dan dibunuh. Ya, pelakunya masih kategori remaja. Jadi semuanya harus diantisipasi, pemerintah harus turun tangan bagaimana melihat pembinaan di masyarakat, pembinaan di lingkungan RT RW, ya kan. Kemudian palingan ini bahaya git-git juga. Harusnya pemerintah hadir. Saya kira bisa itu pemerintah kota bagaimana memblok konten-konten pornografi yang bisa masuk di khusus di, jadi kita kerjasama mungkin dengan vendor-vendor yang ada di Kota Makassar, harusnya kita bisa memblok lokal saja. Kalau di Makassar, ya kalau saya kira bisa itu, di tempat lain ada, di luar negeri itu banyak kok yang begitu.
6: Legislator PKS ini berharap pemerintah kota dapat menghadirkan langkah konkret untuk meningkatkan keamanan lingkungan, sekaligus memperkuat layanan pendidikan bagi masyarakat.
0: Sosiolog Ansar Aminullah, isu sensitif calon paskibraka nasional dicoret susah dibendung. Kita ikuti informasi bersama Aan Ariska.
8: Polemik seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat atau Sulawesi Selatan terus menjadi perhatian publik. Isu tersebut bahkan ramai diperbincangkan di media sosial dan dinilai mengarah pada persoalan sensitif yang berpotensi memicu perdebatan lebih luas di tengah masyarakat. Sosiolog Ansar Aminullah menilai polemik yang berkembang saat ini telah mendapat atensi besar dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di ruang digital. Menurutnya, opini publik terlanjur terbentuk terkait dugaan ketidaknetralan dalam proses penilaian seleksi calon paskibraka di Sulawesi Selatan. Namun, derasnya arus opini di media sosial membuat isu tersebut dinilai sulit dibendung, terlebih setelah muncul dugaan yang dikaitkan dengan persoalan rasial.
9: Meskipun telah diklarifikasi oleh penyeleksi termasuk Pemprov sendiri, seperti yang kita dengar dalam beberapa jam lalu, namun opini ini sepertinya sudah terlanjur beredar dan agak sulit terbendung. Terlebih pada isu rasis yang diperkuat oleh surat somasi oleh salah satu ormas atas potensi rasis yang terjadi pada seleksi ini. Dan ini cukup rawan menurut saya.
8: Menurut Ansar Aminullah, dinamika yang berkembang saat ini tidak lagi hanya menjadi perhatian masyarakat lokal, tetapi mulai mendapatkan sorotan secara nasional. Karena itu, Ansar Aminullah meminta semua pihak lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memperbesar polemik yang sedang berlangsung.
0: Pembangunan jalan lingkar di Makassar dan Luwu masih harus menyelesaikan pembebasan lahan. Kita ikuti informasinya bersama Iin Nurfahraini.
4: Dalam upaya meningkatkan konektivitas jalan untuk mendukung aksesibilitas antar daerah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengajukan jalan lingkar bypass Maminasata untuk dibiayai oleh pusat. Bukan hanya itu, keberlanjutan pembangunan jalan Sabang Talang di Luwu Utara juga tengah diupayakan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, Andi Ihsan. Menurutnya untuk jalan lingkar ini memang masih banyak harus dibenahi, terutama masalah pembebasan lahan yang masih dimiliki oleh masyarakat. Dikatakan, jika lahan memang harus diselesaikan supaya pengerjaan konstruksinya bisa terlaksana, dengan anggaran mencapai 96 miliar.
10: Jalan lingkar Maminasata itu sebenarnya yang harus kita benahi pertama itu pembebasan lahan. Karena bagaimana kita mengerjakan lahan, dibantu pusat, kalau akses jalan itu masih dimiliki masyarakat. Nah, ini yang tahun ini pemerintah menghadirkan pendanaan untuk pembebasan lahan itu kurang lebih 96 miliar. Nanti setelah 96 miliar itu berapa titik dibebaskan, insya Allah pemerintah pusat membantu dalam sisi pembangunan jalan yang kurang lebih berapa ratus miliar. Jadi intinya kita pembebasan lahan dulu lah, kemudian nanti pihak pemerintah pusat membantu kita dalam skala pengerjaan jalan.
4: Selain jalan lingkar Maminasata, Ihsan menyebutkan ada satu jalan yang masuk dalam program Inpres Jalan Daerah atau IJD, yaitu Jalan Sabang Talang di Luwu Utara. Untuk program bantuan ini berbeda dengan tahun-tahun lalu, di mana programnya lebih banyak IJD dan ini anggarannya sharing dengan APBD. Untuk membangun jalan tersebut, dianggarkan dengan nilai 50 miliar. Ia berharap bantuan dari Kementerian PU nantinya bisa berlanjut terkait panjang jalan 13 km yang belum dibenahi.
0: Hewan kurban yang masuk ke Makassar dipastikan sehat karena dilakukan pemeriksaan di perbatasan Kota Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
11: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Mirdayanti mengatakan, ribuan hewan kurban yang masuk ke Makassar berasal dari sejumlah daerah penyuplai ternak di Sulawesi Selatan, seperti Goa, Sinjai, Bone, Bulukumba, dan Jeneponto. Ia memastikan seluruh hewan kurban yang masuk ke Makassar sudah menjalani pemeriksaan kesehatan.
12: Dari hasil pemeriksaan antemortem atau sebelum pemotongan, jumlah populasi yang terperiksa sebanyak 4.127 ekor yang terdiri dari sapi 394 ekor, kambing 826 dan domba sebanyak 7 ekor. Dari jumlah populasi itu yang dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban sebanyak 3.406 ekor, tidak layak sebanyak 721 ekor. Tidak layak disebabkan karena tidak cukup umur, kemudian karena cacat.
11: Ditambahkan dari data jumlah populasi hewan yang telah diperiksa pada tahap antemortem mencapai 4.127 ekor, terdiri atas 3.294 ekor sapi, 826 ekor kambing, dan 7 ekor domba. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 3.406 ekor dinyatakan layak untuk disembelih, sementara 721 ekor lainnya dinyatakan tidak layak karena belum cukup umur maupun mengalami cacat fisik. Sedangkan untuk pemeriksaan postmortem, data per kemarin jumlah hewan yang telah menjalani pemeriksaan postmortem mencapai 3.800 ekor.
0: 721 hewan ternak di Makassar dinyatakan tidak layak disembelih karena tidak umur hingga cacat. Selengkapnya kembali dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Sebanyak 4.127 hewan ternak diperiksa tim pemeriksa kesehatan hewan di Makassar. Ribuan hewan ternak ini terdiri atas sapi, kambing, dan domba. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan 4.127 ekor hewan ternak ini terdiri atas sapi 3.294 ekor, kambing 826 ekor, dan domba sebanyak 7 ekor. Dikatakan dari jumlah populasi tersebut, yang dinyatakan layak untuk disembelih sebanyak 3.406 ekor, dan yang tidak layak sebanyak 721 ekor.
12: Tidak layak disebabkan karena tidak cukup umur, kemudian karena cacat. Sedangkan untuk pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan setelah pemotongan, kami laksanakan pada saat Hari Raya Idul Adha dan sampai dan hari ini. Data yang kami peroleh sampai hari kemarin untuk postmortem, jumlah yang terperiksa sebanyak 3.800 ekor dan data ini akan bertambah. Karena sampai hari ini teman-teman masih turun untuk melakukan pendataan.
11: Sebelumnya seorang pembeli hewan kurban, Yulia, mengaku sangat mendukung adanya pemeriksaan rutin yang dilakukan pihak-pihak terkait. Pemeriksaan ini bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat sebelum dikonsumsi.
13: Bukan puas lagi ya, sangat puas karena kebetulan saya sudah 2 tahun ini berturut-turut saya datang. Ada pemeriksaan dari dinas jadi saya tidak meragukan lagi bahwa ini sapi ada sakit, ada apa gitu. Nah, di situ saya puas sekali, makanya dulu saya tidak pernah beli di sini. Setelah saya beli di sini, selalu dicek sama dinasnya sini. Dan kebetulan 2 tahun ini saya dapat ini, yang datang itu betul saya lihat dengan mata kepala saya sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah sapi yang saya beli sehat sampai saya ambil kurban.
11: Yulia mengaku memiliki langganan tetap untuk membeli hewan kurban karena setiap ia membeli selalu bertepatan dengan para tim pemeriksa kesehatan hewan kurban di lapangan atau saat sedang memeriksa hewan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Ali Yahfidz sebut momentum Idul Adha memperkuat kepedulian sosial dan menjaga lingkungan. Berikut laporan Aan Ariska.
14: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan tahun ini mengusung pesan tentang pentingnya merawat alam dan kemanusiaan. Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yahfidz mengatakan, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi mengingat untuk memperkuat kepedulian sosial dan menjaga lingkungan. Ali Yahfidz menjelaskan, Kementerian Agama memberikan perhatian khusus pada penguatan kerukunan umat beragama serta peningkatan layanan keagamaan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari implementasi nilai keagamaan.
15: Hari Raya Idul Adha tahun ini yaitu merawat alam dan kemanusiaan. Jadi kita memperingati Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha hari ini, perhatian kita khusus di Kementerian Agama bagaimana menjaga merawat kerukunan umat beragama, ya kemudian meningkatkan layanan keagamaan yang berdampak.
14: Ali Yahfidz berharap momentum Idul Adha tahun ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmoni, memperkuat kepedulian sosial, dan merawat lingkungan demi masa depan umat manusia yang lebih baik.
0: DWP Provinsi Sulawesi Selatan bagikan daging kurban ke lansia dan ibu hamil. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
16: Alhamdulillah.
17: Di hari kedua
16: dari ibu ini.
17: Bahagia kap lenapat ayat.
16: Daging kur

0: kesehatan, berkorban dan peduli kepada sesama. Target kita kepada lansia, stunting, dan juga ibu hamil itu adalah satu wujud kepedulian kita kepada ibu.
1: Melani menambahkan, Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan melaksanakan kurban sebagai wujud sejalan dengan program prioritas pemerintah, yaitu ASN sebagai bapak, bunda asuh anak stunting. Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Panitia Andi Fatima Tendri Lalaresa menjelaskan, program kurban ini merupakan agenda rutin bidang sosial budaya dan Wanita Persatuan Sulawesi Selatan setiap perayaan Idul Adha. Tahun ini menyasar kaum rentan lansia dan duafa.
2: Itu kita akan bagikan ke kaum duafa, termasuk ibu hamil yang kurang beruntung, dan juga anak yatim, dan juga warga rentan ada di sekitar kita. Di sini yang datang menerima itu sekitar 25 orang untuk simbolisnya.
1: Lanjut, Andi Fatima Tendri Lala mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan dalam mendukung program pemerintah daerah serta memperkuat semangat solidaritas sosial di momentum Idul Adha. Emi Bafadal, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: PKS Makassar sembelih 6 sapi kurban dan bagikan daging kepada warga sekitar. Informasinya bersama Khairuddin Ibrahim.
4: Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Makassar melaksanakan penyembelihan hewan kurban di depan kantor DPD PKS Makassar, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kamis kemarin. Hingga Kamis pagi, panitia telah menyembelih 6 ekor sapi yang berasal dari kader PKS dan anggota praksi PKS DPRD Kota Makassar. Ketua DPD PKS Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, salah satu sapi kurban merupakan sumbangan Wakil Ketua DPR RI Tamsil Lindrung. Selain sapi, panitia juga menyembelih 4 ekor kambing yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar kantor partai. Andi Hadi menjelaskan, kegiatan kurban menjadi agenda rutin PKS setiap tahun sebagai bentuk pelayanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Daging kurban diprioritaskan untuk warga sekitar kantor, kemudian dibagikan kepada kader, simpatisan partai, serta para pekurban. Menurutnya, pelaksanaan kurban serupa juga dilakukan secara nasional di seluruh kantor PKS di Indonesia. PKS Makassar juga menggelar makan bersama sebagai bagian dari mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di momentum Hari Raya Idul Adha.
5: Kemudian juga kepada para seluruh ya kader yang ada di Makassar, dan juga kepada para pekurban, dan tentu mudah-mudahan kita mengharapkan keberkahan dari hewan kurban ini yang menjadi rutinitas bagi PKS, dan tentu juga ini sebagai penekanan kepada kader-kader PKS untuk mereka berkhidmat melalui pelayanan kurban yang setiap tahunnya kita selenggarakan di kantor-kantor DPD PKS, dan ini secara nasional. Ya, seluruh kantor-kantor DPD PKS itu menyelenggarakan pemotongan hewan kurban.
4: Melalui kegiatan tersebut, PKS berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama terus tumbuh di tengah masyarakat Kota Makassar. Demikian Khairuddin Ibrahim melaporkan.
3: Perantau Minang di Makassar bangun pusat silaturahmi dan pendidikan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
6: Warga Minangkabau perantauan di Makassar membangun pusat kegiatan bersama berupa masjid, rumah tahfiz, asrama, dan sekretariat organisasi di atas lahan seluas 2.000 meter persegi. Tokoh perantau Minang asal Solo, Merdius Koto, mengatakan pembangunan kawasan tersebut di latar belakangi belum adanya tempat berkumpul permanen bagi warga Minang di Makassar. Menurutnya, lokasi itu nantinya menjadi pusat silaturahmi sekaligus tempat berkumpul bagi warga Minangkabau yang datang dan merantau di Sulawesi Selatan. Selain sebagai tempat ibadah, kawasan tersebut juga dipersiapkan menjadi pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan penguatan kebersamaan masyarakat Minang di perantauan. Merdius yang merantau ke Makassar tahun 1990 berharap keberadaan fasilitas itu dapat semakin mempererat persatuan antar warga Minang di tanah rantau.
7: Kebetulan kami memiliki sedikit sama Allah ya, ada tanah 2.000 meter persegi. Kebetulan masyarakat Minangkabau belum punya tempat berkumpul yang permanen dan belum ada masjid. Nah, alangkah baiknya ini adalah untuk tempat kumpulnya untuk bersilaturahmi orang-orang Minangkabau yang kesini. Jadi pada saat mereka ke Makassar, mereka bisa tahu bahwa di mana mereka mencari saudara-saudara mereka. Nah, sini tempatnya. Nanti insya

0: kalau Tuhan menginginkan ini ada masjid, ada rumah tapis, ada juga nanti sekretariatnya di sini. Jadi insya Allah kita lengkap semua. Ada asramanya juga nanti ya. Insya Allah doakan, mudah-mudahan kita bisa terlaksana.
1: Perangko Minang lainnya asal Bukit Tinggi, Desma Yulianti mengatakan budaya saling membantu dan kekompakan warga Minang di Makassar masih terus terjaga hingga saat ini. Guru SMK Negeri 3 Goa yang menetap sejak tahun 1994 itu berharap generasi muda Minangkabau tetap menjaga adat, budaya dan semangat kebersamaan meski hidup jauh dari kampung halaman.
2: Itu anak-anak muda tentunya ya yang berharap janganlah sampai melepaskan ini bagaimana Bunda Panduang yang sudah dibentuk oleh kakak-kakak kami sampai kami kemudian generasi ini ke depan juga sehingga dia itu semakin menggali lagi bagaimanakah seharusnya kita berada di rantau, kemudian bagaimanakah seharusnya kita bersilaturahmi.
1: Keberadaan pusat kegiatan tersebut diharapkan menjadi simbol persatuan sekaligus rumah bersama bagi warga Minang di perantauan.
3: PSM Makassar akhiri Super League 2025-2026 di papan bawah. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
4: PSM Makassar menutup kompetisi Super League Indonesia 2025-2026 dengan hasil mengecewakan usai kalah 0-2 dari Madura United. Hasil tersebut sekaligus menandai musim yang dinilai sebagai salah satu periode terburuk bagi pasukan Ramang dalam beberapa tahun terakhir. Caretaker pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin mengakui performa tim sepanjang musim berjalan jauh dari harapan. Ia menilai inkonsistensi permainan membuat PSM harus tertahan di papan bawah hingga akhir kompetisi. Menurutnya kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen dan tim pelatih untuk menghadapi kompetisi musim depan. Ahmad Amiruddin bahkan mengisyaratkan bakal terjadi perombakan besar-besaran dalam komposisi pemain PSM Makassar. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa manajemen PSM akan melakukan perubahan signifikan demi mengembalikan performa tim ke papan atas klasemen. Ahmad Amiruddin menegaskan, posisi PSM di papan bawah tidak sejalan dengan status klub yang pernah menjadi juara Liga 1 musim 2022-2023. Ia berharap tim segera melakukan pembenahan menyeluruh sejak awal masa persiapan musim baru.
5: Mungkin ini musim terburuknya kami untuk kompetisi Liga 1. Saya berharap ke depannya PSM selayaknya berada di papan atas dan mudah-mudahan untuk persiapan musim depan manajemen mempersiapkan diri untuk bersaing di papan atas.
4: Selain itu, Ahmad Amiruddin juga meminta kepada manajemen agar memanfaatkan status lisensi klub Asia yang telah dikantongi PSM Makassar untuk membangun tim yang lebih kompetitif musim depan. Kekalahan dari Madura United menjadi penutup pahit perjalanan PSM Makassar musim ini, sekaligus membuka peluang lahirnya wajah baru pasukan Ramang pada kompetisi mendatang.
3: Performa PSM Makassar di kompetisi Liga 1 musim kompetisi 2025-2026 akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman yang akan menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan masih bertahannya PSM berada di Liga 1. Apakah kemudian menjadi sebuah harapan untuk PSM ke depan? Bersama dengan saya saat ini pengamat olahraga kita ada Bung Firdan Miding. Halo, assalamualaikum Bung Firdan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
6: Ya ya. Nah, kita mendengar dan melihat dengan sama bahwa ternyata PSM masih bisa bertahan di Liga 1. Nah, apakah ini ada harapan untuk berada di liga selanjutnya? Bagaimana nih, Bung?
7: Ya, dengan hasil pertandingan terakhir dan juga dibantu oleh tim yang lain sehingga PSM bisa bertahan di Liga 1 Indonesia ini. Nah, ini tentu sebuah berita yang menggembirakan bagi PSM-nya, bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Karena apa? PSM yang diangkat dari timur ini satu-satunya kesebelasan, satu-satunya klub di Indonesia yang mantan perserikatan tidak pernah terdegradasi. Nah, katakan Persija Jakarta juga pernah, kemudian Persib Bandung juga pernah, PSM Medan bahkan sekarang belum bisa naik di Liga 1. Nah, ini satu kesyukuran. tetapi dari segi prestasi tentu kita ini sangat pesimis. Kenapa? Karena kita hanya bisa terbebas dari degradasi Liga 1 Indonesia tahun ini. Nah, untuk berbicara peluang ke depan, tentu kita tetap optimis bahwa PSM bisa berbicara lebih besar di tahun Liga ya, tahun 2026-2027. Seperti itu, Indah.
6: Iya. Nah, ini kan kalau kita melihat flashnya kembali, begitu banyak potensi yang nyaris ya selalu saja mengakibatkan PSM hampir diprediksikan akan tidak berada di Liga ini lagi. Kira-kira kemampuan apa kemarin ini yang bisa dilihat, taktik apakah kemudian oleh manajemen ataupun dari pemain ini yang akhirnya berhasil membuat meskipun ya di posisi yang mungkin mendebarkan begitu
7: ya, kita tinggal satu lagi kita degradasi. Nah, untung kita ditolong oleh klub tim lain sehingga kita pasti akan degradasi. Nah, ini tentu ya tidak lepas dari motivasi dan dorongan dari pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota Pak Arti. Tentu ya kita tahu bahwa beliau cukup care dan besar motivasinya, besar perhatiannya terhadap pasukan ayam jantan dari timur. Dan juga manajemen kepelatihan juga ya segera memperbaiki diri. Nah, dengan motivasi dari wali kota dan dari manajemen, sehingga PSM bisa bangkit kembali, bisa berdiri sehingga terpurukan setelah kita hampir terdegradasi. Seperti itu, Mbak.
6: Ya, baik. Di penghujung perbincangan ini, dan banyak harapan yang ingin kita dapatkan tentu dari ayam jantan kita ya. Nah, kedepannya memasuki liga yang kedua, kita berharap pasti tidak ada lagi rumor yang berkembang tentang kesulitan mereka, para pemain terhadap gaji dan apapun itu. Nah, kira-kira kedepannya sebaiknya apa yang dilakukan oleh manajemen sehingga bisa mengelola PSM ini dengan lebih baik begitu.
7: Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada para supporter ya, supporter mania PSM Makassar dengan susah payah mereka berbondong-bondong datang di Kota Mandiri Parepare, Kota Habibi, mereka memberikan supporter tanpa kenal lelah. Yang kedua, bagaimana menghadapi kompetisi 2026-2027 yang akan datang, yang segera bergulir. Tentu dari segi materi pemain, kita harus menambah pemain, terutama di pemain depan, striker. Nah, tentu ya selain menambah striker, kita juga membutuhkan seperti tipe Leonardo ya, kemudian pemain Brasil ya, yang saya pikir menjadi playmaker kita. Kemudian kita sangat membutuhkan pemain-pemain seperti Asnawi yang sulit dilewati. Nah, kembali ke ciri khas PSM sebelumnya, PSM itu bisa bermain keras, cepat, tetapi tidak kasar. Nah, PSM saat ini mudah sekali dilewati, mudah sekali diobrak abrik. Sehingga ya, ciri khas daripada pasukan Rahman itu hilang sama sekali. Karena apa? Banyaknya pemain-pemain dari luar, sehingga untuk membangun tipe model PSM masa lalu itu rasanya sulit. Karena kita karakter itu sebenarnya lahir dari anak-anak Makassar sendiri, lahir dari anak-anak Bugis, lahir dari anak-anak Mandar, lahir dari anak-anak Toraja. Nah, PSM itu terbangun dari suku Ambon, suku Makassar, suku Bugis, Toraja, Mandar. PSM itu lahir dari situ. Bahkan PSM itu banyak pemain-pemain yang berasal dari turunan saudara kita dari orang Indonesia, orang-orang dari Cengen, ya, keturunan Cengen, ya, ada kata kami Sijaya, kita sangat membutuhkan back-back seperti itu. Jadi kalau mau kembali ya itu secara keilmuan, antropologi, memang PSM dari berbagai suku, sehingga PSM yang kita kenal sebagai pasukan Rahman yang mungkin ditaklukkan di stadion Rahman di masyarakat, bisa kita bangun kembali. Seperti itu, Mbak.
6: Terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI Bung Mirdan.
7: Oke. Okay. Terima kasih dan salam olahraga. Jaya terus ke SM.
6: Wassalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: KONI Sulsel dorong Porprov digelar dengan dua tuan rumah, dilaporkan Amanda Salsabila.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan mendorong pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov dilakukan dengan melibatkan dua daerah sebagai tuan rumah. Skema tersebut dinilai lebih efektif untuk pemerataan kesempatan sekaligus meringankan beban daerah dalam penyediaan sarana olahraga. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Calis Wang, mengatakan usulan tersebut sebelumnya juga telah pernah disampaikan dalam rapat kerja KONI Sulawesi Selatan. Menurutnya, jika pelaksanaan Porprov hanya ditangani satu daerah, maka diperlukan waktu sangat panjang agar seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan mendapat kesempatan menjadi tuan rumah.
9: Lu itu malah dia siap, dia bilang kalaupun saya sendiri ya siap. Kalau misalnya ada dua seperti lu utara misalnya, atau di luar siapa saja lu di situ yang ini yang ingin bergabung, ya juga dia terima. Ya, tapi memang kita sarankan, ya, bahkan kita sudah pernah carakan itu dia terakhir yang lalu bahwa kalau ini diupayakan setiap porpor itu dua tuan rumah, tidak bisa satu. Karena kalau hanya satu, berarti 80 tahun ini baru bisa seluruh kabupaten itu mendapat kesempatan yang untuk melaksanakan porpor. Kalau dua, itu meringankan beban daripada masing-masing daerah. Karena yang tadinya harus membangun 40 sekian venue, ya mungkin bisa terbagi.
8: Calim menambahkan, pelaksanaan dengan dua tuan rumah juga dapat membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan venue pertandingan. Beban pembangunan dan penyediaan fasilitas olahraga dinilai akan lebih ringan karena dapat dibagi antar wilayah penyelenggaraan. KONI Sulawesi Selatan berharap pola pelaksanaan tersebut dapat menjadi solusi untuk mendukung pemerataan pembangunan olahraga sekaligus meningkatkan kesiapan daerah dalam menggelar ajang olahraga di tingkat provinsi.
3: Pembinaan atlet Takraw Sulsel dinilai butuh dukungan lebih besar. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila.
8: Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, menilai pembinaan atlet membutuhkan dukungan yang lebih besar agar proses latihan dan pengembangan prestasi dapat berjalan maksimal. Menurutnya, selama ini pelatih dan atlet seringkali harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan latihan sehari-hari. Kebutuhan tersebut mulai dari perlengkapan latihan, penyediaan bola, hingga kebutuhan konsumsi atlet saat menjalani latihan rutin.
10: Nah, kalau tidak ada responnya, tidak ada mungkin serta bantuan finansial ke cabang olahraga masing-masing, itu saya pikir agak berat. Karena ya yang ringan-ringan lah mungkin itu transfer untuk atlet ya dengan apa itu, karena mungkin dianggap kecil ya, tapi kalau tiap hari kan berat juga pelatih. Karena saya beruntung ini di pelatih di Sulsel kebetulan ASN semua, jadi ya disisihkan lah sebagian apa itu kita punya pendapatan itu untuk air minum lah, fasilitas lapangan lah, karena kan anak-anak juga tidak mungkin kita suruh bawa minum, kemudian hal kecil itu bola juga kan tidak mungkin pakai terus satu tahun itu terus satu bola.
8: Muhammad Amkar menambahkan, keterbatasan dukungan tidak menyurutkan semangat atlet Sulawesi Selatan untuk terus berprestasi. Bahkan sejumlah atlet asal Sulawesi Selatan kini memperkuat pelatnas Indonesia dan dipersiapkan untuk tampil pada kejuaraan Asian Games di Jepang. Ia berharap perhatian terhadap pembinaan olahraga dapat terus meningkat sehingga atlet Sulawesi Selatan mampu mempertahankan prestasi dan bersaing pada ajang internasional mendatang.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bone Pagi

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
5: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
5: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita, partisipasi masyarakat dan sejumlah instansi pemerintah dalam pelaksanaan kurban tahun ini mengalami peningkatan di Kabupaten Sinjai. Dua desa yang absen dalam Pilkades PAW akan dijadwalkan tahun 2027 mendatang. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sinjai mencatat ratusan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
1: Pemerintah

0: menegaskan distribusi hewan kurban akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petugas kebersihan, pondok pesantren, hingga warga di wilayah terpencil seperti Teluk Limpoe dan Bontocani. Untuk menjamin keamanan konsumsi, seluruh sapi telah melewati pemeriksaan medis ketat oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat serta memenuhi syarat. Tidak hanya itu, Pemkab Bone juga menerjunkan personel gabungan dari Satpol PP dan komponen cadangan untuk mengawal proses penyembelihan hingga penyaluran daging di lapangan.
1: Distribusi ke pertama mulai dari cleaning service sampai ke pesantren dan masyarakat yang daerah seperti Teluk Limpoe dan Bontocani. Alhamdulillah kondisi sapi kurban yang kita siapkan sudah memenuhi persyaratan dan sudah diperiksa dari kesehatan hewan, dokter hewan.
0: Melalui aksi sosial ini, Bupati berharap ibadah kurban para ASN dapat membawa keberkahan luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
2: Dua desa absen dari PAW dijadwalkan tahun depan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
0: Dua desa di Kabupaten Bone tidak diikutkan dalam Pilkades Antarwaktu atau PAW pada 21 Mei lalu, yakni Desa Jompie Kecamatan Ulawe dan Desa Lebae Kecamatan Ajangale. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa kedua desa tersebut tidak diikutkan karena tersandung persoalan status hukum kepala desa sebelumnya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Andi Akbar menambahkan kedua desa tersebut akan diikutkan pada Pilkades tahap 3 tahun 2027 mendatang.
3: Jadi masih ada dua, karena kemarin kan belum ingkrah semua atau jadi mungkin tahun depan. Belum pilih dilakukan karena kan belum ingkrah tuh di Jompie satu. Jadi yang satu lupa kak, desa apa itu ya. Kan ada 10 desa tahun depan ini 2027 yang anu pemilihan serentak 10 desa yang angkatan ketiga kan 2027, 10 ditambah dengan 2 PAW.
0: Tahun 2027 mendatang dijadwalkan 10 desa bakal gelar pilkades reguler dan 2 desa PAW.
2: Rutan kelas 2B Sinjai membagikan daging kurban kepada warga binaan dan masyarakat sekitar pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya Ayunia Nindyati melaporkan.
4: Rumah tahanan kelas 2B Sinjai melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan bersama warga binaan. Kepala Rutan kelas 2B Sinjai Darmansyah saat ditemui Rabu lalu mengatakan, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan selama 2 hari. Masing-masing 2 ekor kambing dipotong pada Rabu dan Kamis di area Rutan Sinjai. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan tetap dapat merasakan suasana Hari Raya Idul Adha bersama petugas dan keluarga. Ia menjelaskan, 4 ekor kambing yang merupakan sumbangan pegawai serta mitra rutan kemudian dibagikan kepada warga binaan dan masyarakat di sekitar lingkungan rutan.
5: Pemotongan hewan kurban berupa 4 ekor kambing. Di mana daging ini, hewan kurban ini akan kita distribusikan kepada warga binaan dan sebagian untuk masyarakat yang ada di sekitar lingkungan rutan. Hewan kurban ini akan makan bersama dengan warga binaan dan petugas. Ini agenda rutin tahunan di Rutan Sinjai. Sumbangan dari beberapa pegawai dan mitra kita yang ada di luar.
4: Selain pelaksanaan kurban, Rutan Sinjai juga membuka layanan kunjungan dan penitipan barang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah selama 3 hari. Mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026, pukul 9 pagi hingga 3 sore, agar warga binaan tetap dapat merasakan kebersamaan di momentum Idul Adha.
2: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bone pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Dan tadi kita sudah mendengarkan Warta Bone untuk edisi hari Jumat, tepatnya di 29 Mei di tahun 2026. Pendengar, selamat pagi pendengar setia RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada. Hari Raya Idul Adha masih kita rasakan suasananya. Tentunya suasana persiapan kurban mulai terasa di berbagai daerah, dari masjid, lembaga sosial, hingga komunitas masyarakat. Semuanya tentunya bergerak untuk menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Kurban bukan hanya menjadi simbol ibadah dan ketakwaan, tetapi juga menjadi momen mempererat kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Namun di balik semangat berbagi, muncul pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas. Apakah penyaluran hewan kurban selama ini sudah benar-benar tepat sasaran? Apakah masyarakat yang menerima memang merupakan pihak yang paling membutuhkan, atau justru masih ada pembagian yang belum merata sehingga sebagian masyarakat menerima lebih dari cukup sementara yang lain belum tersentuh sama sekali? Di 0851-915189-01 saya nantikan Anda. Jadi tema kita, sebaran hewan kurban, opini sudah tepat sasarankah penyaluran hewan kurban di tengah masyarakat? Kita sapa dulu penelpon pertama. Selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi opini publik.
0: Iya, selamat pagi. Bagaimana nih Patia Kabate? Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Iya, dengan ucapan yang selama untuk adik ini. Iya. Salam sehat untuk Anda begitu.
0: Iya. Mohon maaf kalau misalkan masih rada-rada serak ya.
1: Iya. Itu menandai bahwa bagian daripada perjuangan kita dalam menghadapi kehidupan ini.
0: Iya, betul. Nah ini bagaimana Pak Tekebate tanggapannya? Sudah tepat sasarankah saluran hewan kurban?
1: Ya, jadi berbagai apalagi namanya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah
0: ya,
1: terkait persoalan bagaimana penentuan pembagian daging kurban itu bisa secara objektif kepada sasaran yang dituju. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Kalau saya lihat itu di, saya dengar-dengar itu di mana lagi namanya ya, di Jakarta itu kan sudah tidak di apa namanya, bukan lagi di masjid dipotong, dibagi ya, di sekitar Jakarta itu bukan lagi di masjid dibagi.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena banyak hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di tempat itu. Karena kemudian di beberapa tempat itu kan memang jauh-jauh sebelumnya ada yang namanya kupon daging kurban. Kupon daging kurban itu memang dibagi untuk orang-orang yang dianggap dapat menerimanya begitu.
0: Yeah.
1: Akan tetapi kalau di daerah-daerah saya lihat bukan lagi persoalan itu yang dipersoalkan, bahwa teknis pembagiannya, karena pembagiannya itu kan sepertiga sepertiga untuk ini. Kalau Anda bekerja sama dengan saya dengan 7 orang yang satu sapi, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, kemudian sepertiga untuk kerabat, keluarga begitu.
0: Yeah.
1: Ada orang yang mengasumsikan bahwa tidak diberikan kepada orang yang mampu, diberikan kepada orang yang semata-mata tidak mampu. Akan tetapi ada juga nilai aspek sosialnya, kekerabatannya. Namun demikian, ada beberapa tempat tidak lagi membagi kupon. Dalam satu desa, dia cuma ada pembagiannya, kasih si A, si B, si C, bagikan 1 kilo semuanya. Karena dianggap bahwa di kampung itu tidak ada yang fakir. Ada yang miskin tapi tidak ada yang fakir. Perbedaannya itu, ini yang saya pahami. Fakir itu bisa makan hari ini tapi besok tidak bisa makan. Belum tentu dapat makan, dapat makanan begitu. Itu fakir. Tapi kalau miskin hari ini makan, besok insya Allah makan lagi, besok makan lagi. Cuma ini sebenarnya kurban itu esensi yang paling pokok di sini adalah kepedulian sosial. Kepedulian sosial, kemudian orang yang punya kemampuan dengan rasa keyakinan yang dalam, maka dia akan berkurban, berbagi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Karena aspek daripada kurban itu sesungguhnya, ini adalah niat, kemudian kemampuan. Setelah itu adalah yang paling utama adalah keyakinan. Kemudian ini juga tataran dalam penentuannya, ini statusnya adalah sunnah muakkadah. Kemarin saya sebutkan itu, sunnah muakkadah kalau kita matu di Imam Syafi'i, Imam Malik, itu sunnah muakkadah, walaupun yang lainnya tidak dianggap seperti itu, hal yang biasa. Jadi sunat tetapi mendekati daripada wajib kalau kita punya kemampuan. Itu. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, karena banyak hal dalam kehidupan ini, sebenarnya bukan orang yang menilai. Karena biasanya ada orang begini, oh, masa tidak bisa kurban, nah gajinya sekian, pendapatannya sekian. Tadi kembali kepada aspek keyakinan, niat. Nah sekarang, apakah tepat sasaran? Sasaran sesungguhnya itu ditentukan oleh panitia. Jadi kemarin dibahas itu adalah nilai keikhlasan. Saya kemarin ada sedikit bahwa setelah itu dibahas, aku pikir-pikir. Saya pikir ini nilai keikhlasan berkurban, seperti nilai-nilai Pancasila begitu. Tapi nilainya kan, nilainya apa yang tertuang, ternyata nilainya itu ada di luar apa yang tampak dalam perbuatan, kemudian ada dalam hati juga, itu menjadi nilai-nilai yang tertuang dalam sikap. Nah sekarang kembali bahwa itu panitia yang diberikan kepadanya. Kenapa diberikan kepada panitia? Karena dianggap panitia lah yang bekerja untuk mengatur segalanya. Kalau sekarang ini orang juga kasih kepada misalnya pesantren ataukah misalnya stakeholder, misalnya anak fakir miskin, ada kelompok-kelompok anak yatim di sana atau apa, itu sah-sah saja. Sehingga tetapi manusia itu kadang ada yang serakah. Apa yang dimaksud dengan serakah? Dulu-dulu ya dulu, daging itu tidak terlalu penting disimpang lama. Kenapa? Karena busuk. Sekarang ada yang namanya ada ini freezer. Freezer itu sampai berapa bulan di situ, bahkan 1 tahun kalau tak pernah tersentuh air, disimpan di situ masih oke dagingnya. Inilah sebenarnya yang membuat kadang-kadang ada pembagian yang tidak merata. Hal-hal tertentu itu sampai tidak tersalurkan dengan baik. Saya pernah dapat itu tahun lalu di daerah selatan itu. Tapi bukan kesalahan panitia, karena dia sudah menimbang. Dia sudah menimbang sampai sudah dibagi dagingnya, apanya semua berdasarkan kupon. Tapi kuponnya itu sudah habis. Yang tidak dapat kupon tidak datang. Maka siapa yang menimbang bersama dengan orang tuanya, karena aparat desa atau apa, akhirnya terkumpul di rumahnya 10 kilo daging. Bisa dibayangkan itu, mau di apa itu? Kalau dibilang tepat sasaran, makanya dari sistem sirkulasi pembagian secara objektif mengenai apa namanya mengenai karcis ya kupon itu harus memang betul-betul diperkirakan, tetapi tidak mau juga ambil risiko jangan sampai dibagi banyak dagingnya tidak cukup.
0: Ya.
1: Ah itu. Ini sekali lagi bahwa kalau di desa saya dulu itu bahkan sekarang barangkali itu tidak ada lagi kupon. Pokoknya satu desa itu dibagi semua.
0: Ya.
1: Yang jadi soal satu dusun, satu desa, empat dusun. Nah, satu dusun itu yang terkoordinasi sebagai sentralisasi pemerintahan di situ dibagi semuanya. Nah, dan tidak boleh dapat 2 kilo untuk di sekitarnya. Nah, tetapi di dusun lain potong juga sapi, berarti ada orang dapat 2 kilo. Nah, ada dapat 2 kilo kan?
0: Yeah.
1: Bahkan 3 kilo. Nah, jadi itu sebenarnya yang membuat ini, kalau dia mau bagus, dia tanyalah tetangganya, kok dapat lagi enggak? Berapa orang di situ? Misalnya 5 orang, 6 orang. Oh, anjing ini daging satu ambil 1 kilo. Karena yang dapat tadi juga 10 kilo kan terkumpul. Memang itu konsekuensinya kalau kupon banyak dibagi, daging tidak cukup, itu kan berisiko juga. Nanti jadi pertentangan di lapangan itu mengatakan, ada kuponku, kenapa tidak dapat? Apa begini kan?
0: Iya.
1: Makanya setelah misalnya, solusinya setelah misalnya kuponnya terbagi habis, dagingnya masih ada, kita mencari lagi orang yang bisa mendapatkan daging itu. Karena jangan sampai tidak tersentuh atau apa, atau jumlah orang-orang dalam satu keluarga itu lebih banyak, ya bisa lah dapat 2 kilo kalau menurut fungsinya. Yang pasti itu ada sesuatu yang dianggap sudah tepat, tapi masih ada riaknya. Yang pasti yang berkurban itu harus ada nilai-nilai keikhlasan, ketulusan, keyakinan, dan diberikan kepada panitia. Panitia lah yang menentukan, menyandang semua apa-apa yang salah, apa yang betul ada pada dirinya. Karena niatnya orang adalah berkurban, mendapatkan pahala di mata Allah. Saya kira demikian, Denia.
0: Terima kasih, Pak Tike.
1: Ya, salam sehat untuk Anda.
0: Terima kasih.
1: Selalu banyak begadang.
0: Baik.
1: Kerja. Terima kasih, Denia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di nomor yang sama pendengar, 0851-9151-8901. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana ini?
2: Dengan ibu Nur.
0: Ya, dengan ibu Nur, bagaimana nih tanggapannya ibu Nur? Apakah sudah tepat sasaran penyaluran hewan kurban di masyarakat?
2: Menurut saya sih ada yang tepat sasaran, tapi lebih banyak yang kurang tepat. Soalnya di bagian panitianya itu paling yang diutamakan itu teman dekat atau kerabat. Jadi menurut saya adalah yang tepat, tapi ada juga yang kurang tepat. Iya. Tapi mungkin lebih banyak yang kurang tepatnya. Di sini yang lebih tepatnya itu yang panitianya itu mengerti betul siapa-siapa yang mau dikasih. Tapi kalau kurang mengerti, disitulah pembagian hewan kurban itu kurang tepat. Ya, menurut Eci itu aja. Makasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur. Iya, dan ini ada lagi pesan singkat dari Ibu Rahmawati. Menurut saya, penyaluran kurban sekarang sudah cukup baik, apalagi di lingkungan masjid yang sudah memakai kupon. Tetapi tetap harus diperhatikan warga yang benar-benar membutuhkan supaya pembagiannya lebih merata dan adil. Ada Bapak Andi Fajar. Kadang ada masyarakat yang menerima daging kurban di beberapa tempat sekaligus. Menurut saya, panitia harusnya punya data yang jelas agar tidak terjadi penumpukan penerimaan. Kita sapa dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana ini?
3: Dengan Sakir di Pondre.
0: Baik, Pak Sakir di Pondre, bagaimana tanggapannya Pak Sakir? Sudah tepat sasaran kah?
3: Ya, saya tidak tahu apakah tepat atau tidak.
0: Mm-hmm.
3: Akan tetapi di si kalau kelihatan yang terjadi mm-hmm. di beberapa tempat hanya di itu yang penting bagi sama rata.
0: Iya. Yeah.
3: Semuanya harus mendapatkan miskin mm-hmm. miskin tidak miskin. Yang penting semuanya ada bagiannya.
0: Mm-hmm.
3: Itu saja. Tapi kebanyakan juga yang punya ada kuponnya, ada mendapatkan kupon 3-4, yeah.
0: mm-hmm.
3: ada juga 1, mm-hmm. gitu. Ada juga tidak
0: yeah.
3: yang terjadi. Sedangkan di kota-kota saya dengar-dengar begitu kayak ini.
0: Mm-hmm.
3: Ada yang mendapatkan kupon.
0: Ada yang lebih ya.
3: Sebelum-sebelum juga hari Lebaran itu ada memang mendapatkan kupon 3-4, mm-hmm. 2. Kebanyakan begitu, ada juga 1, mm-hmm. ada juga tidak.
0: Ya. Yeah.
3: Tapi yang penting penelitiannya di situ ditanyakan juga ke desa apa yang tidak siapa yang tidak kebagian.
0: Iya. Yeah.
3: Harus disediakan juga.
0: Mm-mm.
3: Tapi ada juga masyarakat masih ada nih satu kalau ditanya kan banyak yang membawakan itu bagiannya orang tapi kalau ditanya sudah ada ke di rumah tak aku
0: belum.
3: Tidak tahu jadi
0: oh,
3: ada
0: belum,
3: orang
0: tahu, iya.
3: memberikan yang pertama itu nanya tidak ada diberikan juga ada kemudian di belakang ditanya ada di rumah tak
0: mm-hmm.
3: aku tidak tahu diberikan juga jadi ada mendapatkan 2 bagian ada mendapatkan 3 bagian
0: mm-hmm.
3: gitu saja tapi menurut penelitiannya mau adil tapi yang penerima juga itu
0: harus transparan
3: tidak tahu
0: ya,
3: diri
0: ya.
3: Kan
0: nah, ya, harus jujur mungkin juga
3: ada sudah 1 ada 2 tapi dibilang tidak
0: belum ada.
3: Ya, belum ada itu saja permasalahannya di beberapa tempat ini.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak itu saja.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ini ada Pak Irwan. Kadang kayak ini masyarakat malu mengambil kupon karena merasa sungkan. Panitia sebaiknya KNI lebih aktif mendatangi warga yang memang betul-betul membutuhkan, terutama lansia dan warga yang sakit. Pak Hasbi sopir, ya Pak Hasbi sopir Watampone, Idul Adha menjadi momen berbagi kebahagiaan. Jadi menurut saya yang penting bukan hanya banyaknya daging yang diterima, tetapi bagaimana semua warga bisa merasakan perhatian dan kebersamaan. Kita sapa lagi penelpon berikut. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Deni.
0: Iya.
1: Saya kembali.
0: Iya.
1: Ada bocoran yang dapat tahun lalu itu
0: mm-hmm.
1: sebelumnya. Bahwa atau di wilayah mana itu wilayah X di timur sana
0: yeah.
1: mengatakan bahwa ternyata kedapatan bahwa ada yang menjual daging pas diketahui
0: mm-hmm.
1: bahwa dia katanya jual daging karena tidak ada rempahnya dan itu yeah. jadi kalau yeah. dapat 2 kilo jual 1 kilo beli rempahnya untuk campurnya 1 kilo.
0: Oh begitu.
1: Ya ada karena yeah. laporan kemarin jadi ada remaja di sana berkurban atas kelompok komunitas remaja yang kemudian bekerja di laut
0: mm-hmm.
1: Langsung dagingnya 1 kilo kemudian lengkap dengan rempahnya Kemudian dikatakan tahun lalu ini kejadiannya, jangan lagi kau jual nah, ini rempahnya. Nah, kemudian kalau di desa tadi itu seperti disampaikan tadi Pak Syahrir kan namanya itu,
0: yeah.
1: Itu kan memang betul karena ada dapat 2 kilo, ada tidak konsisten masyarakat. Tetapi rata kita kalau di wilayah tertentu sudah tidak tidak pakai kupon karena lebih banyak daging daripada orang di sekitar situ.
0: Mm-hmm.
1: Karena di daerah, di desa kan, katakanlah kalau di BDN sini ini kan 13 sapi dipotong.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita kan tidak dapat identifikasi kan. Kenapa? Karena memang larinya itu di yayasan atau di kelompok-kelompok remaja atau apa semua yang lebih lebih idealis lah begitu untuk pembagiannya kan. Tetapi ya jelas pastilah bahwa setiap kegiatan itu pasti ada rintangan dan tantangan yang menghalanginya,
0: yeah.
1: Ataukah karena proses itu adalah selalu ada seperti itu. Tetapi panitia memang benar tadi disebutkan bahwa panitia memang harus lebih jeli
0: iya.
1: Dan lebih tepat dalam konteks pembagiannya.
0: Mm-hmm.
1: Dan begitulah sebenarnya sehingga ada lembaga-lembaga tertentu diberikan kepadanya. Jadi panitia memberikan kepada lembaga tertentu setelah ada masyarakatnya, semua masyarakat kalau di desa kami itu semua masyarakat dapat 1 kilo.
0: Mm.
1: Lebihnya itu saya tidak tahu kemana.
0: Nah,
1: ya, makanya ada poin kerjasama, diharapkan panitia kerjasama dengan yayasan-yayasan tertentu atau ada misalnya pesantren di tempat itu. Kalau di Tondra kan ada pesantren,
0: yeah.
1: Ya pasti dapat masuk di sana.
0: Mm-hmm.
1: Karena sekarang kan banyak sekali itu, kalau Tondra saja itu 120, Maret 140, 160,
0: yeah.
1: Dagingnya. Ya, saya kira begitu, Denia.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Tekia Bate dan saudara pendengar juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Opini Publik pagi ini, masih spesial Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, dari beberapa tanggapan masyarakat di pagi ini kita simpulkan bahwa penyaluran hewan kurban saat ini dinilai cukup baik. Namun masih perlu pembenahan agar lebih merata dan tepat sasaran. Pendataan penerima, transparansi panitia, serta perhatian kepada warga di pelosok dan masyarakat kurang mampu, tentu ini menjadi hal yang penting yang perlu kita perkuat lagi. Dengan distribusi yang adil, nilai kebersamaan, kepedulian sosial dalam ibadah kurban dapat benar-benar semoga dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Demikian Opini Publik pagi ini dengan tema sudah tepat sasarankah penyaluran hewan kurban di tengah masyarakat. Semoga momentum Idul Adha tahun ini semakin menumbuhkan rasa peduli, kebersamaan, dan semangat berbagi di tengah kehidupan masyarakat. Saya ini pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat pagi dan salam hangat untuk kita semuanya.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.